0: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Endaing swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

말을 제시. 도망가!

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawabannya le. Aduh, pinter Icah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutkan meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu!
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Perempat dari Ingel Lelur Ibu Tejawi Surabaya Jogja. Seterusnya Butuh, kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Langsung bersama dengan perakirawan BMKG yang bertugas. Sudah ada standby. Ini Nur Hadi ya, perakiran BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini. Minggu 13 September 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00.

0: kenapa tak deleng-deleng kok ngumpulin duit recehan kayak gue?
1: Kie lo nak, aku kie lagi nabung kok investasi masa depan.
0: Halah, nabung kok receh kabeh kayak gue? Nabung recehan kok investasi? Kapan kumpule?
1: Loh, aja salah nak. Kayaknya bisa loh ngotuku motor asal kue telaten.
0: Lah, iya ya. Jebule kan akeh duit. Jo, anu, aku uli ora nyili duitmu

0: Terima kasih.
1: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
1: Ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
1: Hati-hati loh mbak, sama mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh mbak? Bikin takut aja deh.
1: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya mbak ya?
1: Ah nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama
4: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Butoyo di pagi hari ini. Gimana kegiatannya? Ini udah pada jalan santai ya. Udah jam 7 pagi tadi sih, udah 52 menit yang lalu di RRI Demangan tepatnya gitu. Cuman muter aja kalau enggak salah ada sampai 3 kilo kalau enggak salah ya. Kalau tidak salah. Selamat beraktivitas aja Sutrisno Butoyo, masih tak temenin dengan koleksi lagu yang sudah disiapkan untuk menemani ragam aktivitas Anda dan juga informasi di pagi hari ini. Kita update kembali informasi perakiran cuaca ya. Untuk Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana? Sudah ada perakirawan Yudit yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Samturgi Yogyakarta. Kami menyampaikan terkait informasi untuk area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Minggu 13 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca untuk area Bandara YA untuk hari ini prediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pendatar berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90% serta angin menyengatkan bertiup di area timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga informasi dapat membantu para pendengar sekalian dalam menentukan aktivitas di pagi hari ini. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Samsung Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

minangka rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya menjaga stabilisasi harga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Anton Raharja mengatakan kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir Agustus 2026 secara umum terpantau stabil dengan beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan harga akibat pasokan melimpah. Beralih ke informasi lain. Pengembangan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya tarik destinasi, tetapi ditopang dengan regulasi yang memberikan arah penataan secara jelas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan Bupati Gunung Kidul tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Pantai Sunda Pantai Drini. Fasilitasi penyusunan Raperbup menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi daerah dan memastikan rencana penataan kawasan. Kawasan Pantai Sunda hingga Pantai Drini merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi pariwisata, ekonomi, dan sosial. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habis I juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda, katanya nih. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Poster London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Kraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Kraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Hadiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Kraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Ngayogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan, walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya, untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalangan.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Batang Puluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Keraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar keraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit keraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran keraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma ya cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patangpuluh, tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangpuluan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangpuluan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangpuluan sebagai pendamping dari prajurit Patangpulu.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.
4: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Bedoro Kolo. Bedoro Kolo, dewa yang berwujud raksasa, senang makan manusia yang mempunyai kesalahan menurut ciri-ciri tertentu. Kata Bedoro itu dewa yang mempunyai kekuasaan. Kolo itu waktu, artinya kekuasaan waktu. Yang bisa mengalahkan Bedoro Kolo hanyalah Kidalang Kondo Buwono dengan syarat membaca Serat Bedati, Serat Cetho, dan Sastra Jendro.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Siapa yang tidak tahu kereta? Tentu saja, kereta dalam bahasa Indonesia artinya adalah kendaraan di darat yang bergerak menggunakan rel, yaitu kereta api. Tapi, kata kereta di tanah Batak ataupun Sumatera Utara memiliki makna berbeda. Mereka memaknai kereta sebagai sepeda motor. Jadi, ketika mereka mengajak untuk membonceng Anda menggunakan kereta, jangan terkejut ya,

Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawa

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok sebagai bagian dari upaya menjaga stabilisasi harga. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Anton Raharja mengatakan kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada akhir Agustus 2026 secara umum terpantau stabil dengan beberapa komoditas hortikultura yang mengalami penurunan harga akibat pasokan melimpah. Beralih ke informasi lain. Pengembangan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya tarik destinasi, tetapi ditopang dengan regulasi yang memberikan arah penataan secara jelas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan Bupati Gunung Kidul tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Pantai Sunda Pantai Drini. Fasilitasi penyusunan Raperbup menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas regulasi daerah dan memastikan rencana penataan kawasan. Kawasan Pantai Sunda hingga Pantai Drini merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi pariwisata, ekonomi, dan sosial. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutrisno Butoyo, pendengar Pro 4 RRI Jogja. Senang sekali saya bisa kembali menemani Sutrisno Butoyo di program Obrolan Asta Cita hari Minggu 13 September 2026. Nah, tema kita hari ini sangat istimewa sekali, yaitu adalah dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya. Kalau kita bicara soal olahan koro benguk gitu ya, mungkin sudah biasalah kita sering dengar. Tapi ternyata di tangan teman-teman kelompok difabel Kelurahan KDK Kaliagung, koro benguk ini diolah menjadi mucuna chips. Semoga saya nggak salah baca ya, mucuna chips. Yang rasanya ciut-ciut gurih dan sukses menglanglang buana hingga ke mancanegara loh ceritanya gitu ya. Nah, ini bukti nyata bahwa keberdayaan ekonomi dari akar rumput itu nyata adanya gitu. Tapi Sutrisno Butoyo, membuat usaha satu ini, mempertahankannya itu adalah tantangan yang lain gitu. Nah, teman-teman difabel di desa ini masih menghadapi urusan legalitas, ada akses pasar digital juga yang kadang kurang ramah, sampai kebutuhan pendampingan jangka panjang. Jadi bukan sekedar pelatihan yang ya cuman hit and run kalau bahasa kerennya gitu ya. Tapi bagaimana cerita di balik dapur KDK Kaliagung hingga bisa berdaya dan juga mandiri, kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, ada Bapak Sukirdi dari KDK Kaliagung. Nanti Anda juga bisa ikut bergabung melalui pesan WA di 0895 0144 1066, dan juga silakan kirimkan voice note di nomor yang sama. Langsung saja kita sapa ya, sudah tersambung di ujung line telepon bersama dengan Bapak Sukirdi dari KDK Kaliagung. Sugeng Enjang, selamat pagi Pak Sukirdi, apa kabar?
2: Selamat pagi Sugeng Enjang, kabar baik.
1: Kabar baik ya. Inji, senang sekali saya bisa menghadirkan Pak Sukirdi di Obrolan Asta Cita kali ini. Tadi kalau di awal saya udah nyampaikan bahwa sebutannya salah nggak tadi saya ngomongnya, yang pakai bahasa Inggrisnya tadi Pak Sukirdi, boleh diralat dulu deh.
2: Iya, itu memang betul itu, mucuna chips gitu.
1: Mucuna chips gitu bacanya ya?
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Mucuna itu apa sih Pak Sukirdi?
2: Ya, mucuna itu ya istilahnya tanaman yang menjalar begitu.
1: Oh, itu bahasa mana sih?
2: Ya, bahasa asing itu, bahasa Latinnya itu sebagai mucuna itu, mucuna chips itu tanaman yang menjalar gitu.
1: Oh, gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, oke. Nah, ini kan jadi saya tahu gitu, ternyata itu bahasa Latin gitu ya. Makanya disebutnya mucuna chips. Oke deh, karena tema kita hari ini sangat inspiratif, dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya, mungkin di awal bisa diceritakan dulu secara garis besar gitu Pak Sukirdi. Sebenarnya awalnya itu teman-teman KDK Kaliagung merintis kemandirian ini sampai sukses menciptakan kuliner unik mucuna chips ini seperti apa? Monggo, silakan.
2: Oh iya, terima kasih. Saya bercerita ini dari awal itu terbentuknya. Ya, awalnya itu terbentuknya KDK, yaitu dari kelompok difabel di Kaliagung. Iya, itu terbentuk tahun 2022 ya. Nah, setelah itu dari sekelompok Kaliagung ini ada ya seorang punya ide membuat mucuna chips. Ini mucuna chips sangat langka sekali itu di mungkin di Indonesia baru satu-satunya di Kaliagung.
1: Oh,
2: begitu ya. Iya, itu dari awal memang itu ada sekelompok difabel. Kan ada yang namanya Bu Aris Setiawati, itu yang punya ide membuat mucuna chips alias keripik benguk. Nah, itu berhubung di Kaliagung itu ada sekelompok difabel, disabilitas Kaliagung, KDK, itu ya ilmunya diberikan kepada KDK untuk mengolah yang namanya mucuna chips alias keripik benguk ini. Sekarang ini. Tapi ya di dalam proses itu banyak kendala-kendala begitu.
1: Oke, saya sambil membayangkan keripik ini bentuknya besar atau kecil ini. Kalau misalnya nggak dibikin keripik, saya bisa membayangin. Tapi kok udah jadi keripik ini, apakah ukurannya sama atau menciut atau melebar atau gimana ini Pak Sukirdi?
2: Oh iya, Ini saya ceritakan, Mocu Najib ini kelihatannya itu seperti kerupuk, tapi bulat. Bukan segi empat, bukan panjang, tapi bulat. Tapi ukurannya sama, itu memang sebagai ada cetakannya begitu.
1: Oh, pakai cetakan.
2: Iya, iya.
1: Oh, oke. Nah, ini berarti dengan pencapaian produk yang tadi kabarnya sudah merambah pasar mancanegara begitu ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu sampai kemana aja nih negaranya diekspor nih Mocu Najib ini?
2: Iya, ini selain di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, ini juga sampai di mancanegara luar negeri, yaitu di Norwegia.
1: Sampai sama Norwegia? Belanda.
2: Iya, sama
1: Belanda. Waduh, sampai negara Nordik ya, Norwegia.
2: Iya, iya.
1: Ini pada suka mereka dengan Mocu Najib ini?
2: Iya, kelihatannya itu ada kiriman itu sangat suka sekali dengan Mocu Najib yang ada di Kaliagung ini.
1: Kalau dari berbagai daerah ataupun juga negara yang tadi sudah disampaikan Pak Sukirdi, kalau di luar negeri yang mana yang paling besar ngekspornya? Negara mana?
2: Itu sampai di Norwegia.
1: Paling besar Norwegia ya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, kira-kira ada perubahan terbesar apa yang paling dirasakan oleh anggota kelompok dan bagaimana tanggapan masyarakat desa terhadap kemandirian yang sudah jenengan lakukan bersama dengan teman-teman?
2: Iya, itu dari rekan-rekan yang ada di dapur Mocuna ini sangat gembira. Karena produknya sudah terjual di selain di Indonesia juga di mancanegara. Begitu sekarang itu rekan-rekan dari Mocuna ini sangat semangat dengan membuat produk Mocu Najib ini.
1: Oke. Kalau boleh tahu Pak Sukidir, mohon maaf sebelumnya. Ini teman-teman difabel yang ikut bekerja ini yang difabel apa kalau boleh tahu?
2: Oh ya, itu kalau di dapur Mocuna untuk memproduksi Mocu Najib yang ada di Kaliagung itu difabelnya beragam. Itu ada yang fisik, ada yang intelektual, dan juga ada yang tunarungu atau ada yang istilah bisu.
1: Oh, nah,
2: gitu okay. Kan juga ada pendamping difabelnya begitu.
1: Oh, total ada berapa anggota, Pak?
2: Itu sebagai anggota, itu sebagai produk yang produksi Mocuna itu ada 8 orang gitu.
1: 8 orang. Oke. Iya. Berarti kalau total semuanya,
2: kalau total semuanya itu yang bekerja baru 8 orang, tapi kalau di wabelnya itu 155 orang begitu.
1: Oh, itu dipekerjakan ya?
2: Iya.
1: Dikaryakan lah kalau saya bilang begitu ya?
2: Iya, betul.
1: Wah, sekali. Keren-keren. 150, luar biasa loh ini. Nah, kira-kira kalau ngomongin masalah tantangan dulu deh, Pak Sukirdi, kira-kira tantangan UMKM di Fabel ini kan kini bukan lagi merintis ya, merintis sudah lewat lah, udah dilalui gitu. Iya. Tetapi kan pertanyaan selanjutnya, seberapa kuat bisa bertahan gitu? Nah, kalau mengolah koro benguk ini kan tentu butuh standar yang ketat, apalagi udah sampai ekspor ke luar negeri gitu.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Kira-kira bagaimana teman-teman di Fabel ini bisa memastikan kualitas dan keamanan produk ini tetap konsisten di tengah meningkatnya permintaan nih, Pak Sukirdi? Bisa dijelaskan, monggo.
2: Iya, itu mengenai Mocu Najib oleh koro benguk ini. Memang betul-betul kita harus jaga kebersihan dan kualitas. Dan jangan sampai nanti membuat koro benguk nanti gagal dan tidak layak dipasarkan di Indonesia maupun di luar negeri begitu.
1: Oke. Kalau dari ini proses penerbitan nomor induk berusaha NIB-nya mudah atau dipersulit nih, Pak?
2: Itu sangat dipermudah, itu sangat mudah sekali karena dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu peduli sama Mocu Najib yang ada di Kaliagung.
1: Oke. Luar biasa, karena bisa membuka lapangan pekerjaan, terus yang dipekerjakan juga teman-teman difabel gitu ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Luar biasa. Kalau njenengan ini sebagai apa kalau boleh tahu di apa namanya KDK ini?
2: Oh, kalau saya ini di KDK ini di Mocu Najib itu sebagai ketua produksi, gampang itulahnya. Ketua produksi itu sebagai dituakan di Mocu Najib begitu.
1: Oke. Nuwun sewu sebelumnya, saya mohon maaf. Kalau boleh tahu, njenengan difabel juga kah?
2: Iya, betul sekali, saya difabel, tapi difabel fisik begitu.
1: Oh, difabel fisik ya?
2: Iya.
1: Oke. Baik. Mohon maaf ya Pak Sukiri sebelumnya. Izin bertanya saja. Oke. Okay. Nah, ini terkait dengan peningkatan kapasitas usaha ini Pak Sukirdi. Kira-kira sejauh mana pendampingan yang selama ini didapatkan oleh kelompok, Pak? Mungkin bisa disampaikan.
2: Iya, ini sangat itu pendampingan dari kelompok ini sangat berusaha sekali untuk memajukan produk Mojo Najib ini bisa bagus dan layak dikonsumsi oleh khalayak ramai, dan mudah-mudahan kedepannya itu bisa untuk istilahnya untuk menghidupi diri sendiri, dan mudah-mudahan untuk bisa untuk difabel yang lain begitu.
1: Oke. Tapi kira-kira apakah sudah cukup berkelanjutan atau teman-teman masih sering menjumpai program bantuan yang sifatnya datang dan pergi itu, Pak?
2: Iya, ini sudah berjalan, tapi ya tidak mengharapkan dari bantuan-bantuan yang lain, tapi ini sudah banyak bantuan dari pemerintah ini yang masuk di Mojo Najib di Kaliagung ini.
1: Oh, oke. Okay. Nah, ini kalau kita ngomongin daya saing begitu ya, karena sekarang itu kan modelnya digital semua begitu, lewat HP dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau UMKM yang saat ini untuk masuk pasar digital, ada nggak cara untuk pesan online-nya nih Pak Sukirdi?
2: Ya, dari Mojo Najib sangat melalui online ya, itu melalui online baik dari luar Indonesia maupun di Indonesia, ini melewati online. Jadi kadang-kadang itu sebagai pengurus Mojo Najib ini banyak sekali pesanan-pesanan lewat online, baik dari HP maupun dari laptop gitu.
1: Oke, ini kalau boleh tahu ada marketplace-nya nggak Pak? Misalnya di toko apa gitu untuk bisa lihat produk-produknya, website-nya mungkin?
2: Oh iya.
1: Apa ini, Pak, kalau boleh tahu?
2: Apa maksudnya?
1: Ada toko online-nya nggak?
2: Oh, ada itu. Ini di produk Mojo Najib ini sudah bekerja sama dengan Tomira. Ini ada 26 Tomira yang sudah masuk di sana begitu.
1: Kalau misalnya pesan, misalnya kayak contoh di TikTok itu bisa nggak sih?
2: Bisa, bisa.
1: Atau itu, di Instagram bisa. Gitu namanya apa kalau boleh tahu?
2: Kalau di Instagram itu kayak kurang tahu, tapi rekan saya itu ya.
1: Oh gitu. Tahu, gitu. Saya penasaran soalnya pengen lihat gitu loh, kayak gimana bentuknya gitu. Oh iya. Tapi ada ya di Instagram ada ya, tak? Dan juga ada, di kayak TikTok itu ada ya?
2: Ada di TikTok, ada di Instagram ada.
1: Cuman kalau misalnya mau langsung melihat di lokasi ataupun juga di tempat, ada di Tomira gitu, toko milik rakyat gitu.
2: Tomira ya betul. Tomira itu ada produk-produk Mojuna yang dihasilkan dari Kadika Santika Kaliagung begitu.
1: Kalau sehari produksinya berapa banyak ini Pak?
2: Kalau sehari itu kurang lebih itu 4 kilo atau 5 kilo produk mentah begitu.
1: Dari 5 kilo itu jadi berapa nanti?
2: Ya kurang lebihnya ya jadi 5 kilonan karena
1: tetap
2: itu
1: ya?
2: Produk. Iya, produknya itu ditambah dengan tepung kanji begitu.
1: Oh, oke. Okay. Saya pikir dia menyusut enggak ya? Tetap sama ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Sudah ada Instagram, sudah ada TikTok. Nanti dicek aja. Mojuna Chips gitu ya, Chips. Pak ya?
2: Iya, Mojuna
1: Chips. Oke. Nah, terkait ini peningkatan kapasitas usaha ini, Pak Pak Sukirdi, kira-kira sudah cukup lah ya tadi pendampingannya oleh pemerintah Kulon Progo begitu ya?
2: Iya.
1: Terus kalau ini mengingat adanya kendala seperti ya literasi teknologi, mungkin kan di sana bahasanya bahasa Inggris ya Pak. Kalau kita kan di sini bahasa Jawa gitu ya. Ini kan salah satu hambatan aksesibilitas gitu pada akses digital. Nah, sudah ada belum strategi misalnya kolaborasi dengan pemuda desa ataupun siapapun untuk menjembatani masalah pemasaran online ini Pak Sukirdi?
2: Sudah ada ini malah. Lah sangat bagus sekali ini dari Kelurahan Kaliagung ini sangat menyupport dengan adanya itu Mojo Najib yang ada di Kadika Santika Kaliagung juga itu dari Karang Taruna Kaliagung itu juga menyupport mendukung dengan adanya produk-produk ini Pak.
1: Oh gitu ya, berarti udah inilah sudah banyak yang membantu mengatasi banyak hambatan-hambatan tadi ya. Karena kalau sampai luar negeri kan harus pakai bahasa Inggris gitu kan. Iya. Minimal ada anak muda yang ngerti teknologi, iya, membantu begitu. Tapi udah sudah ada ya Pak Sukirdi ya.
2: Iya. Nah, malah itu kemarin tuh ada dari Universitas Ahmad Dahlan sama ada UAD itu masuk ke Mojo Najib untuk tentu dengan produk Mojo Najib membuat desain dan lain sebagainya begitu.
1: Oh, desainnya malah dibantu dibikinin gitu ya?
2: Iya, ya, dari ide sekarang kan untuk diperbarui, diperbaiki begitu.
1: Oh, oke, oke. Nah, ini saya penasaran dengan koro bengo. Ini kan gak mudah ya untuk bisa mengolah koro bengo itu. Bagi saya itu butuh ketelitian tinggi juga supaya kalau nggak salah ada racunnya Pak ya. Racun ya, alaminya itu kan harus hilang dulu dan teksturnya juga harus pas gitu ya. Nah ini gimana cara teman-teman memastikan kalau kualitas keamanan Mucuna Chips ini tetap konsisten di tengah permintaan pasar ini Pak yang makin meningkat?
2: Iya, itu dengan koro bengo ini memang betul, itu harus istilahnya itu telaten istilahnya untuk membuat koro bengo karena ada racunnya yang namanya sianida gitu. Tapi kalau tidak betul-betul untuk mencermati ini sudah racunnya hilang atau belum, itu kan anu itu kurang istilahnya itu untuk memperlihatkan betul-betul racunnya hilang itu kalau di setelah ditebus nanti di pom atau direndam sampai 2 atau 3 hari itu baru racunnya hilang begitu.
1: Oh oke, okay. Berarti lama juga ya?
2: Iya, lama sekali itu proses dari awal sampai pengemasan itu kurang lebih 5 hari.
1: Oke. Okay. Oke, luar biasa. Nunggunya sampai 5 hari baru bisa di itu pun enggak langsung dikonsumsi ya, masih diolah lagi begitu ya.
2: Iya, diolah lagi, direbus lagi, nanti di rendam lagi, nanti setelah itu direbus lalu nanti dibuat tempe begitu.
1: Oke. Okay. Ini juga kalau tidak salah kan koro bengo ini kan tanamannya musiman ya, Pak ya, atau lokal gitu ya, Pak Sukirdi ya. Nah, ini ini gimana caranya strategi dari KDK Kali Agung biar bisa menjaga ketersediaan stok bahan baku agar produksi Mucuna Chips-nya itu nggak berhenti apalagi pas permintaan lagi banyak. Koro bengo ini padahal tanamannya musiman gitu, nggak bisa sepanjang musim. Nah monggo silakan.
2: Iya, itu mengenai koro bengo ini kan musiman, betul sekali musiman, tapi itu di Kali Agung itu banyak lahan untuk menanam koro bengo yang luasnya 27 hektar. Ini untuk menanam bengo, setelah nanti menanam bengo itu nanti bisa ditampung atau diberikan pada gudang, nanti supaya aman disimpan di gudang, nanti untuk menjaga kalau tidak ada tanaman bengo nanti bisa untuk stok begitulah.
1: Sebelum muncul Mucuna Chips ini apakah dulu sempat mengolah tanaman lain nggak sih Pak?
2: Ya pernah, tapi kalau bengo tanaman lain itu yang selain bengo itu ada, tapi yang bengo ini kan dari kaki-kaki sangat unik dibuat keripik bengo. Nah nanti setelah gampangannya istilahnya itu lama itu bengo sangat unik dan ada tanaman yang lain. Tapi memang sulit itu bengo itu perawatannya begitu. Jadi lebih mudah ya tanaman yang lain begitu. Berhubung di Kali Agung itu ada Mucuna Chips itu atau cemilan langka ini baru ada di Indonesia.
1: Rasanya di Kali Agung. Rasanya apa sih Pak? Gurih, asin, manis atau gimana sih?
2: Ya rasanya yang original itu ya rasanya gurih. Agak apa? Yang penting gurih. Ada yang suka minta dibuat yang balado, yang pedas, yang rasa jeruk juga bisa begitu. Macam-macam warna rasanya.
1: Tapi kalau warna lagi, rasa originalnya itu asin ya Pak, gurih ya gitu ya?
2: Ya gurih begitu. Kalau mau makan itu, mau makan itu pinginnya mau makan terus gitu.
1: Oh, tak pikir kalau mau makan baca doa dulu atau gimana gitu enggak ya?
2: Ya betul, itu sama Pak. Iya memang betul itu harus berdoa dulu tapi
1: makanya saya tak pikir kalau mau makan ketagihan. Oh, tak pikir baca doa dulu, ternyata langsung aja makan, nggak apa-apa ya. Pak Sukirri, ini boleh disampaikan juga, kenapa sih kok akhirnya benguk atau koro benguk yang menjadi ciri khas dari teman-teman KDK di Kulon Progo gitu, di antara begitu banyak jenis tanaman lain yang menurut saya juga punya ciri khas dan punya keunikan masing-masing gitu. Kenapa kok koro benguk?
2: Ya, itu karena koro benguk itu memang sungguh bagus untuk kehidupan manusia, karena koro benguk itu untuk mencegah kepikunan dini.
1: Oh, kepikunan gitu ya?
2: Dini gitu. Iya, ya betul.
1: Serius itu, Pak?
2: Iya, betul-betul sekali.
1: Oh.
2: Jadi, karena itu memang dari koro benguk itu memang sering konsumsi koro benguk, nanti ya mudah-mudahan kepikunan ditunda di belakang.
1: Oh gitu. Saya juga baru tahu nih, ternyata koro benguk bisa seperti itu ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, luar biasa ini. Berarti saya harus banyak-banyak makan koro benguk ini.
2: Tapi hati-hati dihilangkan racunnya dulu.
1: Oh iya, jelas dong. Maksudnya saya beli yang produk jadi aja, nggak usah diolah lagi gitu kan. Iya. Tinggal ke Tomira aja nanti, atau pesan online.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay.
1: Gimana,
2: kalau
1: Pak?
2: Kalau di Kali Agung ini bukan cuma mojonatip, tapi dari awal itu ada sengek benguk. Nah, itu sengek benguk itu dari makanan legendaris dari Jogja, itu di Kulon Progo sama Growol itu, ya itu satu pasangan begitu.
1: Iya, iya, jodohnya itu ya.
2: Iya, iya, betul.
1: Oke, ini saya penasaran juga terkait dengan lingkungan kerja nih, karena tadi kan disebutkan hampir sebagian besar adalah teman-teman disabilitas atau difabel begitu ya. Nah, ini kan berarti butuh penyesuaian tempat produksi nih, Pak, dan alat-alat pengolahan di rumah produksi nih gitu. Nah, kira-kira gimana nih agar ramah dan aman bagi teman-teman dengan ragam disabilitasnya, gimana Pak penyesuaian tempat produksinya?
2: Iya, penyesuaian tempat produksi kalau di Mojona itu kan ada yang intelektual, ada yang bisu, ada yang tunarungu, dan ada yang fisik. Yaitu ada pendampingan yang bukan disabilitas, tapi itu anaknya disabilitas, itu orang tuanya mendampingi begitu. Jadi nanti selain disabilitas ada pendampingan bagi orang tuanya, itu bisa mendampingi. Kadang-kadang itu sebagai disabilitas langsung, kebanyakan disabilitas langsung. Langsung ada orang tuanya mendampingi begitu.
1: Oke. Berapa banyak sih, Pak, yang teman-teman difabel sama yang non-difabel yang kerja di situ?
2: Itu yang difabel itu ya kurang lebih 5 orang, yang bukan difabel itu ibu-ibunya itu 3 orang begitu.
1: Oh, begitu. Berarti yang 150 itu apa itu? Sebagai apa?
2: 150 itu anggota difabel yang seluruh Kali Agung begitu.
1: Oh, anggota gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau yang kerja ya cuman terbatas itu aja tadi ya.
2: Iya. Mungkin besok kalau sudah bisa lebih besar, bisa untuk mengerjakan difabel yang lain.
1: Amin. Saya doain lah semoga bisa memberikan apa namanya lapangan pekerjaan juga buat teman-teman yang lain gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, ini saya penasaran juga dengan nama Mojona Chips. Ini kalau misalnya secara pribadi ya, saya lihat udah cukup modern sih namanya Mojona ya. Mungkin orang luar negeri juga pasti akan cari Mojona, tahulah gitu bahasa-bahasa mereka kan.
2: Iya.
1: Dan kayaknya memang udah siap bersaing di pasar global sih dengan nama Mojona ini. Nah, kira-kira yang menginisiasi branding ini siapa nih, Pak?
2: Maksudnya apa kan?
1: Yang dapatin nama ini siapa gitu? Kok namanya Mojona?
2: Ya,
1: siapa yang bikin itu?
2: Yang memberi nama itu yaitu ya Mbak Aris Setiawati, yang dulu pernah guru di SLV Pakualaman Jogja. Nah, itu yang memberi nama itu Mbak Aris Setiawati. Itu sekarang berada di Panjatan begitu.
1: Oh, Panjatan Kulon Progo ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Oke. Kalau misalnya nih kita bandingin produk ya, Pak Sukirdi, saya pengen tahu juga, selain tadi udah dikatakan kalau gurih sih mungkin saya masih bisa bayangin dengan produk yang lain, ya samalah, ada yang gurih juga gitu ya. Cuman kira-kira apalagi, Pak, rasanya yang mungkin dibandingkan dengan keripik yang lain ini gak biasa Koro Bengo ini?
2: Rasanya ya itu khas, itu rasanya khas Bengo. Walaupun dibuat keripik itu tetap rasanya tetap Bengo begitu, tidak seperti yang lain. Itu kan ada ya di Kulon Progo ada produk yang namanya keripik tapi tempe kedelai. Tempe kedelai itu kalau nanti dimakan itu lama-lama itu pada tenggorokan cetak itu rasanya rasanya pahit-pahit. Kalau di Mojona sip Koro Bengo ini tidak, rasanya malah pingin mangat dulu gitu.
1: Pakai nasi ya?
2: Oh nggak pakai nasi, ini bukan untuk lauk nasi tapi untuk cemilan begitu. Oh
1: nggak, maksudnya kan kalau misalnya pengen makan terus udah pakai nasi aja biar kenyang gitu.
2: Oh iya
1: benar. Oke Pak Sukirdi, kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan ngobrol lagi ya terkait dengan KDK dan juga tadi Mucuna chipsnya. Jadi jangan diputus dulu teleponnya Pak Sukirdi. Oke. Nanti saya panggil lagi dan seterusnya Butoyo. Silakan bagi Anda ingin bertanya bisa di 0895 0144 1066, khusus WA dan voice note aja dulu ya yang baru bisa saya layani untuk telepon, karena dipakai untuk telepon dengan Pak Sukirdi jadi belum bisa gitu. Oke, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di obrolan Asta Cita.
3: Binongko rerangken pengetan hari radio kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wonten ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Muso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawa

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Matur nuwun, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di obrolan Asta Cita, dan kita masih bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini ada Pak Sukirdi, anggota KDK Kali Agung dengan tema dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya. Kita sapa lagi dulu untuk Pak Sukirdi.

0: varian yang baru atau kemasan-kemasan baru. Karena ini di kalayak rame ini banyak ada yang meminta yang rasanya itu pedas, ada yang rasanya original, ada yang rasanya rasa jeruk dan begitu dan lain sebagainya begitu.
1: Oke. Berarti sudah ada ya untuk varian baru ya, biar gak cuman itu aja begitu ya produknya. Oke, Pak Sukirni, kita coba baca dulu WA yang sudah dikirimkan ya di 0895 0144 1066. Ada Mas Teo di Magelang. Halo, obrolan Asa Cita dari Magelang. Mas Teo mau tanya, bagaimana sistem pembagian kerja dan pengelolaan keuntungan yang diterapkan agar tetap adil dan mensejahterakan semua anggota? Matur nuwun. Silakan Pak Sukirni, boleh ditanggapi.
0: Iya, itu mengenai pembagian kerja itu. Jadi di Mojonajib ada 8 orang itu dipekerjakan menurut sip ya. Sip yaitu tiap tiap ya orangnya itu per jamnya itu ada ongkos 5.500 per jamnya gitu kan. Kalau di Mojona itu ada 8, itu ada yang full, ada yang tidak. Jadi mau yang kerja terus ya disilahkan, kalau yang ada keperluan yang lain itu boleh ditinggalkan, tapi besok lain harinya masuk lagi begitu.
1: Pokoknya mau terus-terusan selama badannya kuat boleh ya Pak ya?
0: Iya, ya betul sekali.
1: Yang penting badannya kuat, nggak ambruk aja lah gitu karena kerja ya, terus ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Pak Sukirni, kalau ngomong daya tahan gitu ya, kemasannya ini bisa sampai berapa lama Pak?
0: Iya, itu kalau di kemasan itu istilahnya itu tahannya itu sampai 1 bulan, kadang-kadang 1,5 bulan begitu.
1: Itu untuk kemasannya gitu ya?
0: Iya.
1: Tapi
0: ya,
1: kalau ya, makanannya Pak, biasanya tahan sampai berapa lama?
0: Kalau makanannya itu ya lama, asal itu tidak ada celah yang masuk itu tetap renyah. Tapi kalau ada yang
1: masuk angin gitu ya.
0: Nah, nyilernya itu kurang rapat itu bisa melempem gitu, bisa amem gitu.
1: Oh, kalau udah melempem ini bisa lagi dibikin renyah enggak sih, Pak?
0: Ya, bisa. Nanti bisa untuk di istilahnya itu dipanasi lagi, nanti renyah lagi.
1: Dipanasin itu gimana? Digoreng atau apa?
0: Iya, digoreng lagi. Tapi cuma untuk memanasi loh itu, tidak lama, nanti cuma memanasi saja, nanti renyah lagi.
1: Oh, oke. Okay. Yang penting jangan kelamaan ya.
0: Iya, iya. Kalau kelamaan nanti bisa gosong.
1: Betul sih. Tapi terkait dengan Mojona Chip ini, untuk legalitasnya sudah dapat sertifikasi halal atau mungkin haki itu, hak merek itu Pak, sudah dapat belum?
0: Sudah ada. Hak halal sudah ada. Sudah. Kayaknya sudah lengkap itu.
1: Hak kekayaan intelektual juga sudah ada ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Berarti nggak boleh di-copy sama yang lain gitu. Supaya
0: ya, betul,
1: nanti kan rugi gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Malahan kalau dia copy kan dapat royalti, kita boleh gitu.
0: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini juga saya mau balik lagi ke dunia UMKM. Saya yakin UMKM itu kan pasti di dunianya ada pasang surutnya. Misalnya lah gini, ada barang yang retur atau gagal produksi. Nah, ini gimana kelompok mengelola untuk barang-barang yang seperti itu, Pak? Dan juga kan pasti nuhun sewu nih, mental, keuangan itu kan pasti juga terdampak ya. Cara menghadapi resikonya itu gimana? Resiko rugi lah saya bilang.
0: Iya. Itu memang betul, itu ada istilahnya itu ada penyusutan, penurunan. Itu kalau yang ada di dititipkan di minimarket ini kalau sudah kurang lebih 1 atau 1 minggu itu harus ditarik lagi, diganti yang baru begitu. Jadi kalau ditarik nanti kan dikembalikan kepada produksi Mojona Chip, nanti diganti yang baru. Jangan sampai nanti untuk pembeli itu kecewa, kok rasanya begini, baunya begini begitu.
1: Oke. Berarti ini resikonya gimana? Aman ya sampai sejauh ini ya?
0: Aman-aman saja gitu.
1: Keuangan masih lancar lah gitu ya?
0: Ya, alhamdulillah lancar ini.
1: Soalnya kan ini di wilayahnya di pedesaan Kulon Progo ya Pak ya?
0: Iya,
1: betul. Nah, ini kan sekali. Juga pasti ada tantangan armada pengiriman lah, atau ongkos kirim lah, saat melayani pembeli dari luar negeri atau luar kota. Ini kira-kira gimana Pak cara mengatasinya? Terkait dengan logistik gitu?

0: Iya, kalau itu yang dikirim-kirim pengiriman itu ya itu diambilkan dari uang kas Mojuna, jadi untuk biaya-biaya itu diambilkan dari situ karena Mojuna itu kelihatannya itu modalnya agak banyak begitu.
1: Oh, oke. Yang penting masih lancar lah gitu ya.
0: Iya betul sekali, masih lancar ini.
1: Hari ini produksi kah atau libur?
0: Ini produksi, ini ada produksi dari teman-teman itu ada yang produksi ini untuk penggorengan, untuk penempean, ya juga untuk pengemasan begitu.
1: Oke, berarti setiap hari produksi ya Pak ya?
0: Ya produksi setiap hari gitu.
1: Oke. Dan jam kerjanya juga tadi dikatakan fleksibel kalau misalnya ada hajatan. Mau ditinggal dulu nggak apa-apa, besok datang lagi gitu ya?
0: Iya, tapi Pak seandainya ada yang hajatan itu kan cuma 1-2, yang lain kan tidak ada, itu harus masuk begitu untuk mengganti.
1: Oh, mau nggak mau ya?
0: Iya, harus memproduksi begitu.
1: Kira-kira kalau misalnya mau bergabung, maksudnya mencari rezeki di sana juga, ada syarat-syarat tertentu gitu nggak sih Pak?
0: Iya. Ya sementara itu ya tidak ada syarat-syarat begitu belum ya kecuali ada kemauan yang benar-benar orang disabilitas membutuhkan pekerjaan begitu yaitu dari lingkungan gitu bisa nanti bisa bergabung sama tuh rekan-rekan yang ada di dapur sana.
1: Berarti ini masih tetap dibuka nggak sih lowongan pekerjaan atau ya. mungkin sudah stop dulu mungkin untuk sementara gitu?
0: Ya sementara itu karyawan yang ada di lingkungan Kali Agung begitu.
1: Maksudnya masih dibuka pendaftaran kah? Atau mungkin di stop dulu karena udah penuh gitu?
0: Sementara ini stop dulu karena sudah ada 8 orang itu kan nanti kalau lebaran itu
1: baru ya nambah lagi itu, ya
0: stoknya gitu berlipat 3 kali kalau mau lebaran itu harus nambah karyawan begitu.
1: Oke. Biasa karena permintaannya banyak gitu.
0: Iya betul sekali ya.
1: Oke. Berarti saat pertama kali Mojuna Chips ini sampai ke konsumen luar negeri, penasaran juga nih Pak saya, kira-kira responnya atau tanggapan mereka terhadap rasa dan olahan makanan berbasis kora bengu ini apa Pak? Boleh disampaikan deh gimana tuh
0: tanggapannya responnya? Itu sangat senang sekali ada cemilan dari Mojuna Chips. Katanya dari orang Norwegia itu acara bahasa Indonesia itu sangat senang sekali karena makanan ini sangat unik. Kalau di sana kan nggak ada, rasanya juga enak gitu deh.
1: Itu katanya begitu. Waduh, pada ketagihan gitu ya?
0: Iya betul sekali.
1: Sebenarnya dijual harganya berapa sih Pak Sugirdi?
0: Itu kalau dijual itu per pos itu ada yang per pos itu harganya 10.000, ada yang biasa itu kecil-kecil, ada yang seperempatan kilo, ada yang sekilonan setengah kilo. Begitu. Jadi menurut yang membeli berapa itu dilayani begitu.
1: Oke, seperempat itu berapa rupiah?
0: Seperempat itu 25.000.
1: 25.000 itu untuk semua varian rasa juga ya?
0: Ya. Mungkin yang varian yang orang nggak original ini mungkin nambah sedikit begitu.
1: Oke, baik. Nah, itu tadi sudah ya terkait dengan usaha, terus juga sampai ekspor ke luar negeri. Ini juga yang nggak kalah penting nih Pak. Kita ngomongin soal lingkungan dulu deh gitu ya. Karena kan harus berdampak positif juga buat lingkungan. Nah, iya, saya penasaran terkait dengan pengolahan limbah. Nah, proses pengolahan koro bengok ini kan pasti menghasilkan sisa limbah, ada kulit, air busan tadi ya. Apakah limbah tersebut bisa dimanfaatkan kembali? Contoh misalnya jadi pupuk atau pakan ternak oleh kelompok-kelompok tani dan lain sebagainya, atau seperti apa cara pengolahan limbahnya?
0: Ya, ini mengenai limbah koro bengok ini ada sebagai kulitnya aja untuk pupuk organik. Yang dipergunakan di pedesaan-pedesaan kan memerlukan pupuk. Selain pupuk kandang, ini ada pupuk organik itu diikut sertakan dalam pupuk organik itu sebagai kulit koro bengok begitu. Kalau limbahnya air itu nanti ditampung di dalam seperti sumur itu untuk ditampung. Nanti bisa untuk rabuk bujuk juga untuk nyirami atau menyirami tanaman itu sangat subur sekali begitu.
1: Oke, berarti cocok lah gitu ya, nggak ada yang terbuang gitu ya.
0: Iya, ya betul sekali.
1: Oke, baik. Nah ini saya pengen tahu juga terkait dengan ini Pak. Banyak kan mungkin di masyarakat kita masih umum ada stigma-stigma untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus ini Pak. Nah sebelum ada UMKM ini, mungkin tidak sedikit juga keluarga yang cemas akan masa depan anggota keluarganya yang terutama yang difabel gitu ya. Nah kira-kira setelah adanya UMKM ini, kira-kira adakah perubahan sikap keluarga setelah melihat hasil nyata dari Mucuna Chips ini Pak, yang sampai ke telinga Pak Sukirdi?
0: Iya betul sekali, karena itu sebagai anggota difabel ini di rumah tidak punya pengetahuan, tidak punya istilahnya kegiatan. Nah setelah ada Kadika dan Mucuna ini bisa teratasi, yaitu sebagai rekan-rekan saya yang ada di rumah ini bisa untuk membuat kegiatan-kegiatan anyaman-anyaman, ya istilahnya kerajinan lah, nanti bisa dipasarkan lewat online atau lewat istilahnya lewat dapur Mucuna. Karena kalau disabilitas di rumah ini, kalau nggak ada
1: kegiatan
0: yang mendukung, yaitu mendukung adanya disabilitas yang ada di Kali Agung ini, orang tuanya merasa cemas karena anak aku kata piyeke ora iso ngopo-ngopo lah, berhubung ada kelompok disabilitas ini diajari bermacam macam kegiatan, baik yaitu kegiatan yang istilahnya itu yang kecil sampai kegiatan yang agak besar, besar biar itu di Kadika Santika Kali Agung bisa mandiri untuk berkarya, untuk mencari uang untuk kesenangan sendiri begitu.
1: Mantap banget gitu ya. Ini yang maksudnya sangat penting buat saya gitu ya, nggak cuma usahanya tapi bisa memberdayakan tidak hanya teman-teman yang mungkin lahir secara non difabel gitu ya, tapi teman-teman yang difabel ini juga sebenarnya punya potensi dan harus bisa diakomodir kebutuhannya begitu.
0: Iya betul sekali.
1: Tapi mereka teman-teman yang kerja ini dapat perlindungan kayak BPJS juga nggak sih Pak?
0: Iya, itu malah sangat penting sekali itu. Itu sebagai disabilitas itu ya dirangkul sama Puskesmas Satu Sentolo yaitu Bu Reni. Itu apa-apa yang ada kebutuhan kesehatan lain sebagainya itu bisa diurusi di Puskesmas Satu Sentolo yaitu Bu Reni.
1: Mantap jiwa. Kira-kira kalau ada kesempatan jenengan buat ngomong, menyampaikan begitu ya, ada harapan apa yang ingin disuarakan teman-teman dari KDK Kali Agung kepada pemerintah Kulon Progo? Karena kan kita juga didengarkan sampai seluruh daerah istimewa Yogyakarta nih. Supaya mungkin ya, agar ada perda atau mungkin regulasi khusus yang bisa mewajibkan dinas mungkin atau hotel lokal di sana ya, bisa menyerap produk UMKM difabel. Monggo, Pak Sukirdi.
0: Iya, maturun. Ya, saya ya berharap itu dengan adanya disabilitas baik di Kali Agung maupun di seluruh Indonesia, itu mudah-mudahan pemerintah Indonesia itu bisa untuk mengerti dengan keadaan disabilitas yang ada di Kali Agung maupun di mana saja. Soalnya saya itu sangat perhatian Mas. Jadi saya itu pernah meninjau di salah satu anggota disabilitas. Nah, saya memperhatikan, saya sampai hampir saja mengelus dada saya karena orang cuma tidur, makan, yuk hasilnya makan ini dari mana? Kami mohon itu dari pemerintah itu untuk bisa melihat keadaan disabilitas yang ada di Indonesia ini. Terima kasih.
1: Luar biasa ya. Dan juga untuk seterusnya budaya yang mungkin ingin mencicipi gurihnya Mucuna Chips, ini bisa datang langsung juga. Boleh nggak sih Pak meninjau rumah produksi di Kali Agung?
0: Oh, boleh juga, boleh. Asal... kalau tahu tempatnya itu yang ada di Jalan Pengasih kilometer berapa itu, yaitu dari Pasar Sentolo itu ke barat kurang lebih 3 kilo di sebelah kiri jalan dari timur ada konter besar Manosel itu belakangnya begitu.
1: Oke. Nanti kalau misalnya bingung tinggal googling aja gitu ya.
0: Iya betul sekali ya.
1: Oke, itu. Atau mungkin ada outlet di tempat lain mungkin Pak, atau tempat paket wisata yang lain gitu yang dibuka untuk umum?
0: Oh, itu paling ada obat itu di Glaga sama Tongot, ada yang itu di Bantul, ada Drini, Krakal Kukup dan Pantai Baru banyak sekali kalau mau ke Kulon Progo begitu.
1: Oke. Dan di tempat Njedengar itu ada ini nggak sih Pak, kayak paket wisata edukasi yang dibuka untuk umum kalau orang mau belajar gitu?
0: Kalau tempat saya ini belum ada, tapi ya rencana ada itu di Bukit Beteng alias Bukit Drangking ini ya calon wisata tapi belum jadi begitu.
1: Oh, masih proses lah gitu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, baik. Tidak terasa ini Pak Sukirdi, kita ngobrolnya udah hampir 1 jam ini Pak, ternyata luar biasa ini. Sebagai penutup deh Pak Sukirdi, kira-kira apa pesan dari Panjenengan untuk masyarakat umum atau pelaku usaha yang lain gitu ya, agar tidak ragu menjalin kerjasama bisnis dengan kelompok UMKM difabel khususnya? Monggo Pak Sukirdi.
0: Oh ya, untuk rekan-rekan ya UMKM ya dimanapun Anda berada, nah ini Anda semua jangan berkecil hati kalau produknya tidak laku. Kita usaha terus, pantang mundur, kita semangat. Apalagi yang UMKM dari difabel ini juga jangan kecil hati, nanti pasti payu lalu unggulan Anda, produksi Anda, kegiatan Anda, nah nanti bisa untuk dicontoh atau dipasarkan di UMKM. Terima kasih.
1: Mantap, terima kasih, sukses selalu untuk usahanya. Salam buat teman-teman di sana ya Pak Sukirdi ya. Semoga dilancarkan rezekinya dan selalu Amin. Bisa membuka lapangan ladang Amin. Amal buat orang yang lain juga gitu ya.
0: Amin. Iya Pak Jan.
1: Nggih, matur nuwun Pak Sukirdi. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu Pak Sukirdi. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Demikian seterusnya Buta dan juga pendengar terkait dengan obrolan Asta Cita di kesempatan kali ini bersama dengan Pak Sukirdi. Semoga bisa menambah wawasan Anda dari desa mewujudkan UMKM difabel yang berdaya. Sampai berjumpa lagi di obrolan Asta Cita selanjutnya. Saya Jaran Talaksaru pamit dan dengerin terus Perempat RRI ngeleluri Putih Jawi, suara budaya Jogja.
2: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
3: Arep neng endi Kang?
4: Iki lele, arep ndandake radio. Ora arep ngrungokke ketoprake.
3: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
4: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
5: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun dipapani, saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
2: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
1: Oh, begitu toh.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Sleman terus menggenjot perekonomian warga dengan menggelar gerakan masyarakat meramaikan pasar atau gempar di Pasar Godean. Dalam agenda yang diisi berbagai hiburan seni budaya tersebut, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengajak masyarakat untuk meramaikan pasar tradisional sekaligus menginstruksikan Disperindag Sleman agar terus membenahi pelayanan demi kenyamanan pedagang dan pembeli. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Jogja menerjunkan 45 enumerator untuk melakukan pendataan usaha kecil dan mikro atau PUKM 2026 dengan target 18.000 data pelaku usaha. Pendataan ini dilakukan secara berkala dan terintegrasi untuk membangun basis data tunggal UKM yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan hingga perluasan pasar di Kota Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Romatera dari Inge Leluri Butoyo Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Butoyo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Indonesia Layak Anak segera akan sadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TK Aba Ketanggungan. Selamat mengikuti.

0: para pendengar yang dimuliakan Allah dan teman-teman yang berbahagia yang berada di rumah maupun yang ada di studio, selamat siang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Bu Kiki serta teman-teman dari TK Aba Ketanggungan melalui program siaran Taman Kanak-Kanak Radio Republik Indonesia. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar siaran pada hari ini. Amin. Mari teman-teman, untuk mengawali acara kita, kita menyanyikan lagu Assalamualaikum Indonesia Raya, Mars TK, Bismillah, Doa, dan Aku Punya Tangan dan Kaki.

0: Selanjutnya, marilah kita dengarkan bacaan surat Al-Fatihah dari kelompok A2 dan surat Al-Ikhlas oleh teman-teman kelompok A3.
1: Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Surat Al-Ikhlas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul hu
0: Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Terima kasih kepada kelompok A2 dan A3 yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

0: teman-teman semua. Sekarang mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelompok A4 yang akan membacakan doa masuk dan keluar kamar mandi.
1: Doa masuk kamar mandi. Doa keluar kamar mandi.
0: Terima kasih untuk kelompok A4 yang telah membacakan doa. Selanjutnya, mari kita dengarkan teman kita dari kelompok A1 yang akan membacakan hadis sholat dan kelompok A5 yang akan membacakan hadis jangan suka marah.
2: Hadis sholat.

0: Jadi jangan suka marah, kata dup walangkal jana. Janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga.
1: Terima kasih untuk kelompok A1 dan A5 yang telah membacakan hadis. Alhamdulillah, acara siaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di studio, kami akan mohon diri. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, insya Allah. Mari teman-teman, kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai penutup, marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Ila Liko dan Gilang Sipatu Gilang.

0: setelah minum wedang uwuh itu, rasanya itu neng awak itu seger gitu.
1: Wedang uwuh, minuman sampah yang berkhasiat. Produksi RRI Yogyakarta. Merasa lebih sehat. Itulah yang dirasakan Pak Supri, warga Gedong Kiwo, Yogyakarta, setelah mengkonsumsi minuman wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan minuman tradisional khas Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Imogiri, orang mengenal sebagai tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Jaraknya sekitar 18 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Imogiri juga tersohor dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Salah satunya yang menjadi khas adalah wedang uwuh. Wedang dalam bahasa Jawa berarti minuman, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena bahan-bahan dari minuman ini ketika sudah bercampur tampak seperti sampah. Menurut peneliti budaya Nurbuti Sulistyo, wedang uwuh konon merupakan minuman kegemaran Raja Mataram Sultan Agung.
2: Sultan Agung memerintahkan prajuritnya untuk membuatkan wedang cengkeh. Nah, Sultan Agung sedang berdiam diri, diletakkanlah wedang itu tadi di samping Sultan Agung. Karena embusan angin yang begitu kencang, daun-daun di sekitar berjatuhan dan tidak sengaja masuk ke dalam wedang cengkeh milik Sultan. Nah, saat diminum, beliau merasakan wedang yang

0: memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.
1: Manfaat dari minuman tradisional Wedang Uwuh ini antara lain bisa menghangatkan badan, mengurangi kolesterol, menghilangkan rasa pegal dan capek. Kalau orang Jawa bilang pegelinu, Wedang Uwuh sebagai antioksidan mencegah dan mengobati masuk angin, menyegarkan badan dan memperlancar peredaran darah.
0: Karena berbagai khasiat tersebut, tak heran Wedang Uwuh digemari tidak saja masyarakat Jawa, namun juga masyarakat Nusantara. Seperti Pak Supri yang rutin mengkonsumsi Wedang Uwuh.
2: Wedang Uwuh itu ada rasa yang sensasinya tuh lain.
3: Apa karena yang namanya uwuh popot dikumpulke dadi duwe rasa khas gitu loh. Itu nih sing jelas itu ada kolaborasinya antara cengkehnya, ada kayu manisnya, jahe, serai, rempah yang lain. Rasanya lu minum Wedang Uwuh itu rasanya kok gimana gitu loh.
0: Senada dengan Pak Supri, peneliti budaya Nurbudi Sulistyo mengungkapkan Wedang Uwuh merupakan minuman herbal yang memiliki rasa unik. Mengkonsumsi Wedang Uwuh terbukti membuat badan menjadi segar dan sehat.
1: Karena kondisi Wedang Uwuh pas waktu diminum itu posisi dalam keadaan panas, efek yang terlihat langsung setelah minum akan mengeluarkan banyak keringat. Dan setelah keringat keluar, badan akan terasa fresh dan rongga hidung yang jelas maupun rongga dada ini terasa sangat lapang atau lega.
0: Dilihat dari bahan dasarnya, berbagai macam tumbuhan dan rempah, Wedang Uwuh memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara menyeduh Wedang Uwuh dengan benar agar kandungan dalam tumbuhan dan rempah dapat maksimal. Bagaimana caranya?
1: Jahe dibakar, lalu dimemarkan, tuang air di dalam panci, masukkan jahe yang sudah dimemarkan tadi, cengkeh atau batang cengkeh, daun kayu manis, daun pala, serutan kayu secang, dan gula batu. Masak dengan api sedang saja hingga sampai mendidih. Direbus selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu diangkat dan disaring atau bisa juga dihidangkan tanpa disaring dan dituang di dalam gelas.
0: Menurut Nurbudi Sulistyo, sebenarnya kepopuleran Wedang Uwuh sudah berlangsung lebih satu dekade lalu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baru menetapkan Wedang Uwuh sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tak pelak Wedang Uwuh semakin populer, tidak saja di dalam negeri, namun merambah ke manca negara.
1: Popularitasnya Wedang Uwuh ini ternyata juga sudah menembus ke ibu kota dan beberapa kota besar di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
0: Seiring berkembangnya selera masyarakat, variasi produk Wedang Uwuh saat ini bermacam-macam. Selain berupa racikan rempah original, ada yang instan seperti Wedang Uwuh celup dan Wedang Uwuh sirup, sehingga lebih simpel dan praktis serta mudah dalam membuatnya. Demikian juga untuk kemasan, sudah dilakukan beragam inovasi.
1: Kemasannya Wedang Uwuh di Imobil itu beragam, mulai dari kemasan dalam plastik hingga bentuk kemasan keranjang dari bambu atau besek itu. Ada dari kedus, mika, dan tas jinjing dari karton.
0: Wedang Uwuh, salah satu kearifan budaya lokal masyarakat Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejelian para leluhur akan kekayaan alam yang menyatu dalam minuman yang berkhasiat bagi kesehatan. Tentu kekayaan budaya ini diharapkan terus lestari dan berkembang.

0: Pinongko Rerangkin Pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawa

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta, Awan Santosa mengatakan kenaikan harga jual daging ayam sudah berlangsung. Kondisi ini dipengaruhi oleh beroperasinya program makan bergizi gratis setelah sempat libur sekolah panjang. Awan menambahkan, selain dipengaruhi oleh program MBG, meningkatnya harga bertepatan dengan berakhirnya bulan Suro dalam kalender Jawa. Berakhirnya periode yang identik dengan minimnya kegiatan hajatan dan mendorong kenaikan permintaan pangan di masyarakat. Beralih ke informasi lain. Kawasan Pantai Sunda, Pantai Drini memiliki karakter pesisir yang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata Gunung Kidul. Keindahan alam yang dimiliki kawasan tersebut dijaga seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata. Melalui penataan yang berbasis regulasi, pemerintah daerah dapat memiliki pedoman dalam mengarahkan perkembangan kawasan agar tetap selaras dan karakter lingkungan. Pembangunan fasilitas wisata, bangunan pendukung ruang publik dan elemen lingkungan diarahkan agar tidak mengurangi kualitas kawasan yang menjadi daya tarik utama. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Rumah Terer Ing Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya, Sugeng Siang, Sugeng Pepanggian Malih, Sesarangan Kulo Andita Rizkia. Sutesno Budaya, semoga kabar baik nggih, kagem panjenengan, dan yang pasti Perumpat Terer Yogyakarta siap menemani ragam aktivitas panjenengan. Segera saja akan kami hadirkan program kami berikutnya, catatan penting ojo nganti lali, canting jeli, babakan janmo, Sukerto Kembang. Sepasang kagem panjenengan, Sugeng midhangetaken wonten 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perombat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM yang selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan para pelaku-pelaku UMKM dalam berkarya, memproduksi olahan-olahan ataupun memproduksi produk-produknya tentunya untuk peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, Sutresna Budaya, jalan-jalan saya masih berada di Kabupaten Kulon Progo. Dengan banyak olahan-olahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dengan produk-produk kearifan lokalnya, menggunakan hasil bumi yang ada di bumi Kulon Progo. Baik, saya menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada siapa ini?
2: Nama saya Ibu Rusmiati, saya dari Gawiti Taman Rezeki, Pedukuhan Paras, Banjara Sri Kalibawang, Kulon Progo.
1: Ya, Ibu, ini memproduksi apa namanya ini, Bu?
2: Minuman nata aloe vera, minuman yang dibuat dari pelepah lidah buaya yang kita kupas, kita buang kulitnya, kita potong dadu, kita rendam selama 11 jam sambil dicuci, disaring untuk membuang lendirnya. Ditambah dengan gula, garam sedikit, kita ada asam sitrat, itu salah satu untuk pengawetnya. Dan apa, untuk pewarna, kita pewarna makanan, pasta pandan.
1: Oh gitu. Ibu, ini namanya apa nih, minuman nata de aloe vera ini, UMKM-nya, produk namanya apa ini?
2: Aloe vera paras.
1: Oh, aloe vera paras gitu ya. Ini produksi dari tahun berapa, Ibu, usaha ini?
2: Sudah 4 tahun.
1: Sudah 4 tahun. Ya,
2: awalnya gitu. Kita dari KWT Sekapanewon Kalibawang, studi tiru di Wonosari. Di sana ada salah satu usaha seperti ini, dan kita belajar cara mengolahnya, membuat, menyimpan dan mengemas. Terus saya menanam di rumah, beli bibit dari sana, tanam di rumah, terus kita memproduksinya.
1: Oh gitu, sudah 4 tahun ya. Terus ini dikemas berapa mili nih, Bu?
2: 350 mili
1: mili. Ini untuk memproduksi ini berapa lama? Tadi disampaikan prosesnya juga kan. Ini berapa lama ini untuk memproduksi minuman ini?
2: Waktunya
1: 1 jam atau 2 jam.
2: Untuk merebusnya
1: bisa.
2: Merebusnya itu tergantung banyak sedikitnya air.
1: Oh, gitu.
2: Biasanya kalau saya 1 kg gula pasir itu 8 liter air. Jadinya kurang lebih 25 botol.
1: Oh, 25 botol begitu.
2: Iya.
1: Ini tahan sampai berapa lama ini, Bu?
2: Kalau di luar cuma 2 hari, kalau di kulkas sebulan enggak apa-apa, aman.
1: Oh, di kulkas aman, tapi kalau di suhu ruang apa seperti ini 2 hari sudah.
2: Soalnya kemarin kan kita memang belum pakai pengawet. Saya bertanya dengan salah satu karyawan apa, Badan POM, saya nanya untuk pengawetnya. Lah, asam sitrat itu sebenarnya sudah termasuk bahan pengawet gitu. Tapi kita larinya ke rasa, Bu. Ada rasa-rasa kecut-kecutnya itu kan dari asam sitrat itu.
1: Asam sitrat itu begitu. Terus kalau ini tadi budidaya kaitan apa, lidah buaya. Itu lidah buaya pelepahnya yang diambil yang gede-gede gitu atau yang kecil-kecil bisa?
2: Yang kalau ada yang besar nanti
1: itu
2: kita
1: lebih enak,
2: ya,
1: besar ngupasnya.
2: Kita kadang membeli 1 kilo 2.500 sampai 3.000. Kita pernah juga beli di sini, Bu. Dibawa
1: gitu
2: sama ini Bu Sri, sesama anggota KWT, kadang siapa yang punya gitu kita beli. Kalau dilihat apa ya, pelepahnya gede-gede, kita beli 3.000. Kalau yang agak kecil-kecil kan nanti banyak kulitnya,
1: banyak,
2: Bu.
1: Kulitnya.
2: Soalnya 1 kilo lidah buaya kurang lebih bisa untuk 5 botol.
1: Oh, 1 kilo
2: ya,
1: itu 5 botol. Tapi kalau sudah dikupas ya.
2: Ya, berarti sudah capek ketin. 1 kilo kotor.
1: Iya, 1 kilo.
2: Ya.
1: Oh, gitu. Terus Ibu, proses dari ini. Ini kan diiris-iris ini sesuai ukuran atau apa ini?
2: Acak aja.
1: Saya pikir harus diukur berapa kotak. Enggak ya.
2: Kan anu beda-beda ketebalan, beda lebar pelepahnya.
1: Oke, cara masukkan ke botol ini, karena ini terlihat juga nih. Kita lihat ini Sutresna Budaya ini ada banyak isinya nih. Jadi tidak hanya sedikit, tapi isinya penuh nih, hampir 1 botol. Cara masukinnya juga tinggal masukin.
2: Iya, pakai apa itu, gelas takar itu.
1: Gelas takar.
2: Iya.
1: Dia bisa masuk sendiri gitu ya. Oke, itu
2: kan bercampur air. lebih mudah.
3: Lebih mudah gitu. Terus Ibu, ini apa warnanya hijau semua atau ada warna lainnya?
2: Karena pasta pandan warnanya hijau.
3: Oh, gitu.
2: Kita pernah mencoba ada kuning, ada prambus merah, tapi kok apa ya? Orang sudah kenalnya hijau.
3: Oh gitu.
2: Tapi beberapa dikira ini ada yang sabun cuci, ada yang sampo.
3: Oh gitu.
2: Saya masih kebingungan untuk menunjukkan ini suatu apa ya? Bisa dikonsumsi.
3: Bisa dikonsumsi. Gitu, ya. Taunya begitu lihat kalau nggak dimake mungkin ini ya orang nggak tahu.
2: Iya ada ini, yang gitu, bilang ya. Sampo, ada yang bilang gitu. Cuci piring.
3: Oke. Okay.
2: Karena hijau itu
3: karena
2: mungkin.
3: Warnanya hijau itu ya. Terus Ibu berkaitan dengan usaha ini ya, tentunya dijual kemana saja ini Ibu?
2: Di rumah kebetulan saya punya warung kelontong juga. Terus kadang kalau ada bazar pameran ikut
3: gitu ya. Terus Ibu ada strategi nggak atau trik nih untuk produk-produk minuman olahan seperti ini? Menurut Ibu, karena banyak sekali nih sekarang itu kelompok-kelompok KWT, kelompok UMKM pada jual minuman juga. Menurut Ibu yang menjadi ciri khas biar kita itu tetap eksis harus bagaimana sebagai pelaku UMKM?
2: Saya kalau saya usaha salah satu memanfaatkan HP, kita pasang iklan, kita produksi. Kadang soal kalau pas saya telat atau sibuk kadang beberapa nanya kok enggak buat gitu. Nanti kan ini tadi seperti ini sudah saya posting. Aku pesan tinggali gitu.
3: Terus seperti itu, jadi strateginya memang harus pakai HP.
2: Ya.
3: Terus lain itu apa Bu?
2: Karena pernah kita itu ikut pelatihan apa si Bakul, tapi kendalanya ini kan minuman tidak awet itu.
3: Tidak awet lama.
2: Tapi
3: ya.
2: Sekarang ada fasilitas yang pakai cool box itu, ada memfasilitasi. Cuma saya belum apa ya ke dinas perdagangan masalah. Kurasi belum sempat. Cuma saya baru PIRT sama halal.
3: Oh, gitu.
2: Kalau si Bakul kan harus kurasi di dinas ya, perdagangan.
3: Ya, pokoknya harus macam-macam
2: ya.
3: Itu harus terpenuhi gitu ya. Ya.
2: Harusnya sekarang itu ada peluang soalnya apa ya PNS, ASN itu kan diwajibkan beli belanja lewat itu aplikasi si Bakul itu ada berapa persen Mbak Min? Mbak Min, AS. Berapa persen setiap bulannya harusnya
3: harus pada beli
2: untuk
3: gitu
2: membeli
3: ya.
2: Si DC Bakul itu okay. Loh
3: terus,
2: ada kok berapa
3: terus Ibu berkaitan tentang ini ya apa namanya berapa tadi kan kaitan keawetan
2: okay.
3: Ya awetan ini baiknya disimpan di tempat yang
2: dingin kulkas,
3: di kulkas aja ya kalau kita di tempat seperti ini mungkin tidak begitu tahan lama, kayak gitu.
2: Jadi
3: ya.
2: Apa masam nanti.
3: Terus kaitan lidah buaya itu berarti dari berbagai daerah pun bisa dipakai.
2: Bisa, okay.
3: Tidak harus daerahnya.
2: Ada beberapa jenis bentuknya gitu. Itu macam-macam, tapi kebetulan kita memang pertama itu membawa dari Wonosarinya
3: ya, itu produknya. Ya, itu
2: kalau
3: ya.
2: Di sana itu memang bisa besar-besar. Satu pelepah itu bisa 1 kilo.
3: Oh, gitu.
2: Mungkin tapi perawatannya.
3: Tapi di tempat Ibu juga ada sekarang ya.
2: Ada.
3: Yang besar-besar juga.
2: Ada.
3: Oh, gitu ya.
2: Tapi kalau kita ya 1 kilo bisa 5.
3: Oh, gitu. Enggak
2: gede banget.
3: Enggak gede banget gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali sharingnya Ibu.
2: Yeah.
3: Matur nuwun dengan olahan minuman dari aloe vera atau lidah buaya. Terima kasih Ibu.
2: Iya, sami-sami.
3: Ya, baik, seterusnya Budoyo demikianlah siaran Teras UMKM kali ini tentunya bisa menginspirasi Anda berawal dari berkunjung studi tiru ke Gunung Kidul tapi ternyata di Kabupaten Kulon Progo juga bisa menghasilkan hasil minuman aloe vera. Belajar, kalau kita mau belajar kita mau istilahnya meniru dan juga mempunyai inovasi sendiri juga tentunya bisa bermanfaat buat Anda untuk menjalankan usahanya. Dan Sutresno Butuhnya saat ini dengan pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Matur nuwun.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
4: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promoter ing lo dibutuhi Jawi suara pria Jogja Sultas nombutuhi mantan umun panjaringan tansah nyawici sesarengan pro 4 RRI Yogyakarta kagem panjaringan ingkang baru saja nyawici ataupun sudah dari tadi ngoten nggih, pokoknya ini tuh gak diganti-ganti kok jenglit, pokoknya ini manjer terus ngoten nggih, matur nuwun. Lan kagem panjaringan yang mbok pilih juga sekarang mendengarkannya tidak hanya melalui radio ataupun di rumah saja, tetapi melalui RRI digital, kemudian juga sedang berjalan-jalan ngoten nggih, terima kasih. Nah, Sutresno Budoyo, ada beberapa informasi tentunya di siang hari ini kagem panjenengan. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini secara resmi memulai peringatan hari jadi ke-75 tahun 2026. Hal ini ditandai dengan kegiatan kick-off serta peluncuran logo baru yang dilaksanakan di Alun-Alun Wates pada hari Sabtu malam kemarin. Asisten Administrasi Umum Asda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kulon Progo Aspiyah menjelaskan usia 75 tahun merupakan momentum penting yang merefleksikan sejarah, perjuangan, pengabdian, serta kerja keras berbagai generasi dalam membangun daerah. Oleh karena itu, peringatan hari jadi tidak boleh hanya dimaknai sebagai acara seremonial tahunan semata. Pada peringatan hari jadi ke-75 ini, Pemkab Kulon Progo mengangkat tema Satu Rasa Satu Jiwa dari Kulon Progo untuk Indonesia. Tema tersebut mengandung makna filosofi yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat di bumi menoreh. Sementara Satu Jiwa mencerminkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman latar belakang, profesi, dan peran guna mewujudkan Kulon Progo yang semakin maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Adapun kalimat dari Kulon Progo untuk Indonesia menegaskan bahwa setiap karya, potensi, dan prestasi lokal pada akhirnya berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Pekatan kagem panjenengan yang tadi juga sudah mengikuti acara RRI Fest di Demangan, matur nuwun sangat ataupun juga mendengarkan informasinya, terima kasih. Dan jangan lupa di tanggal 16 September di hari Rabu, tentunya RRI Yogyakarta memiliki ketoprak. Nah, disiarkan melalui auditorium RRI di Demangan. Nah, kalau belum bisa datang langsung bagaimana toh cengdit? Nah, nantinya bisa mendengarkan juga melalui YouTube dari RRI Jogja Official.
1: Pinongko rerangken pengetan hari radio kaping 83 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katinda gentining keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebu tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran meniko gibadhe kagiyaraken langsung lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Perumpat RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo, Kakem Bacanan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Monggo bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat duhur karena kami akan mendengarkan kakem bacanan kumandang azan zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutisna Budaya Kumandang Azan Subuh untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat dengan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.

Baru materer ing lori budaya Jawi suara Bria Jogja sutus nang budaya matur nuwun panjenengan tansah wici sesarengan Pro 4 RRI Yogyakarta. Nah, sutus nang budaya di siang hari ini matur nuwun kagem panjenengan yang sudah mantau terus ngoten nggih. Nah, saat yang ditunggu-tunggu yaitu adalah kita dengarkan dagelan di hari Minggu bersama dengan Basio Maling Kontrang Kantring. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: sih nganti ya ini kok orang kok kayak lali ya kakang ki mesti ini kita gini ki ya kene ki mau iwet jam walu nganti meh jam rolas kok jadi mau petengnya kok yang ini kok wah ya kok ya barangnya kok ya orang gawat aku ki lagi ini aku harap Bali jadi Bali metu nganti
1: Cil
0: wah
1: nengangin mau aku kami pada ragu-ragunya aku nangkene ya sikit mau lah ini pada petengnya
0: lah aku kira kerusak-kerusak-kerusak kegek wah aku
1: lah kerusak-kerusak taran ini kedua kok
0: aku
1: anak tanya kere turu pabuan
0: aku wit
1: mau sikit mau jam sirap budal kamu mah
0: lah ya jam walu bucah-bucah urung turu aku wasara
1: umumnya nganti kayak siaran
0: Jam walu punjul 10 menit. Nek kandha bojoku ning punjule mbuh pira ora ngerti aku. Ning manut wong omah aku kuwi.
1: Ning omah ya ndek jam.
0: Lha sing kandha duwe sapa? Wetane, kawetane omah kae.
1: Kuwi pancen ngene, bojomu kuwi pancen cah pinter. Dadi ngarani jam kuwi mung ndelok angin. Suasana angin ki rasane kok kekes oh jam walu. Kok iki kok suasana kok ngintir-ngintir ki rolas.
0: Ayo wis.
1: Ya jam 3 kok slot banget ki. Oh, yang pancen ra dikeki ya ini.
0: Aku yo wong anu wae po, Kang.
1: Piye?
0: Aku tak bali sedhela po.
1: Ngopo?
0: Niliki ngomah bocah-bocah ki anget awake ki anget. Ngono sing cilik to, Kang. Aku sing dadi-dadi ki sing cilik to, Kang. Bocah kok wah, wis.
1: Pancen anakmu sing cilik kae
0: sing cilik
1: mesti tok gemateni rupane kok iso plek
0: yo kuwi sing tak pikirake kok bocah kok kaya rambut iki kaya ora genep 10 ngono yo
1: iya
0: rupane kaya sing ciringi
1: ha iya kaya curi anakmu kae
0: gek wetenge kuwi to wis kok kaya wadah PPO
1: kuwi pancen ya kuwi kudu iki
0: momon iki kepiye kenapa ngono
1: rambute nggon rambut kok ndas kaya ming tancepke yo kaya ming didelai
0: aku ki nek anggere wis arep padha turu meniri rawel iki tak sawang tak ilang ilingi tak coleki nganggo sintir ki bocah kok rupane kaya ngono ki njur turun sapa aku ki
1: ngono petan ana
0: lho ora ana rambute petan njur kepiye
1: kepiye ki petan ana lelakonmu biyen
0: oh iya
1: kowe sengit karo sapa dari wong anak-anak ki nek sengit karo kae kuwi njur nyop kaya ngene ae eling-elingan sengit
0: karo kelingan aku Kang bareng tok elinge kelingan belum zaman biyen bojoku kuwi ngandhut aku kaya sengit karo kowe kuwi kok kedadian kaya ngono ki bocah kok dadi rupane lincip
1: kaya paku ya
0: ora tau waras tenan Kang
1: kowe iki weh dadi kok kaya anu romansaku kuwi kaya omong-omongan karo ngangrang
0: aja kaya ngono wis aku tak bali wis
1: anggere sak tembung kok mak cregit
0: iki kanggo anu
1: tur kuwi aku wong tuwa ya wis iso ngupas kok ngono kuwi watak dadi mulo srawunge nek ora ngerteni watake kanca iki
0: biji angel
1: wong kok ngono kuwi ora dijarak ning mesti natoni kuwi ana dadi mulo duwe srawung akeh kuwi nek ora titen kuwi mesti kerep mangkel
0: mau aku ya nita nih, kaya ming omong-omongan karo kue karo ngeragenah, kaya sakarpe
1: aku ya pedok kue kaya mesti tukang nato nih ya ming cepak iboto ming
0: mesti jir kaya tukang batu lepung panengnya pake boto
1: nah kue mesti sidik-sidik sangkring
0: iki ming gue geguyon ngomong kini arah diselingi
1: yoramono, ya bener ngelehi naik kera-kerem gue nguyu ki
0: raiso perih
1: ora lambene iki ndak ra ketok malam ngono.
0: Iki yo iki terus diturke padha.
1: Wis ngene, wis
0: iki. Kok anu ora wae, Kang?
1: Wis. Aku engko cekelan.
0: Iki
1: wis gawa linggis.
0: Wah, wes kowe wis mbok teng greweng, Kang.
1: Ben greweng apa? Lah aku nek omahe pletonan mlebu nganggo piye?
0: Iya metu nggon mburi kae jeng.
1: Mburi-mburi nganti kodaya.
0: Nah jerar gua apa lagi sih kui?
1: Iki ngkorak nggo bapak.
0: Bapak sapa?
1: Eh?
0: Bapak sapa?
1: Eh?
0: Kok gua bapak? Kui bapak sapa?
1: Lho lah ya sih ana kok gua kok dreweran. Ayo iki nggo bapak tembok
0: bareng. Gua mlebu. Heeh. Dung kali kae.
1: Ayo
0: ora anu ah Kang Ojo ah. Lenoto apik-apik mbok metu gancing selo ngono lho.
1: Ya ora ana, Dil, nek maling kok alusan kaya kono. Lah maling sugih pengawel nek entuk pangan.
0: Kuwi ra gatek wis tenan kuwi Kang, wis hitungan wis ngono semen iki sak kilo pira kowe ora sedeng 10 kilo lho kanggo nambal. Kok nek
1: tok maling nek njut mesake sing domah, maling kowe wis ora ngerti gedah apik barang kuwi. Are keceke ya pecah nggo liwat. Lah njut tak hitung bangun tuku larang lana kecek ke
0: aku ngkuning kue lo jidungkal-dungkal kue lo ngono
1: ayo ngko
0: aku anu ne tegeli butuh no kanku tak ngguni tak gawani mulih tak ngguni ngarep lawangnya berodoroto ngono
1: ayo ngko tak jugil ke gebyok kain mau maling kok jod melian banget kue ki
0: emang emang
1: ayo jong no pokoknya nggak ayo sing luwe gede lah ngono ya wes iki
0: minggu iki to
1: ning peteng banget
0: aku yang marang gober to sing wesi kae lho sing teken wesi kae ra temen diseni lengo sithik Kang
1: aja ya nggowo aku mau ra wis weling to kowe wis weling gawake oncor lho kae iki tak gawak
0: nah kene tak sumete
1: ya iya ning wektu berjalan lho wektu mlaku ki nganggo oncor kena sebab ora ana gangguane apa-apa mlaku-mlaku dicekel. Iya. Mengko nek wis piwit babah, oncor kuwi mesti ra dienggo.
0: Ya dienggo apa wis pasti digowo kok nggo kuwi. Ki go madangi le mung jugili kuwi. Ya. Ya jebul engko nek tak padangi kuwi jugili kuwi bener. Aja nganti do pecah pojokan iki emanen, Kang.
1: Pojok. Ayo nggo madangi tegel karo nggo ngobong raimu
0: kuwi. Eh, tanane.
1: Lah kok lanjut kalir meling kok drindil.
0: Lah ya wong kowe kok ya senesane ra jamak.
1: Nesel lah kowe serba sing gregetke ngono masake kon milih. Terus ki waton bubrah.
0: Iki wis kewengen Kang wis ya ngono wis iso. Besok awan ngene iki.
1: Hah?
0: Awan dadi rada padang ngono. Ya ini jam 3 lho iki wis Kang.
1: Nyambut gawe sedina sewengi iki nek udu dalang ora eneng kok kono maling kok sedina sewengi.
0: Wah, wis
1: ora ono.
0: Ya,
1: wis ya engko iki disulet.
0: Iya ya,
1: nek ora gorek kowe iki.
0: Ya, iki nyilih wong rondo, tak nyilih wong rondo.
1: Wis, nah iki wis. Wis jan slot banget. Wis, dasar tekan gon rondo saiki aku wong rondo, kowe piye le nembung?

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos.

di Kompleks Keraton Yogyakarta. Di sebelah utara, kita akan menjumpai simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui BPBD menyiapkan dukungan anggaran perubahan untuk membackup penanganan kekeringan di tingkat kabupaten dan kota menjelang puncak kemarau 2026. Langkah antisipasi ini diambil menyusul krisis air bersih yang mulai meluas, khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, di mana anggaran distribusi air bersih diprediksi akan habis pada pertengahan September mendatang. Beralih ke informasi lainnya, upaya pencegahan kasus bunuh diri di DIY dinilai perlu diperluas dengan menyasar warga yang mengalami penyakit kronis serta tekanan ekonomi, bukan hanya berfokus pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Pansus Pengawasan Perda Kesehatan Jiwa DPRD DIY, Arni Tias Palupi menegaskan, bahwa pendampingan dan penanganan kesehatan mental harus diberikan lebih awal sebelum kondisi tekanan hidup berkembang menjadi fase krisis. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berumah RRI dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresna Budaya, kita nonton di Suara Budaya Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kali ini Jengdit lebih tanya ingin makan siangnya nopo nggih? Kalau makan siang yang tradisional, pacel, kemudian rawon, ada gudeg dan lain sebagainya yang jadi favorit panjenengan. Nah, apa itu? Silakan ya nanti gabung, bisa di WhatsApp, bisa di telepon di 0274552119 ataupun di 0895014410166.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal, RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
3: Endang swasana siang, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perempatan RRI ngelari putih Jawi, suara pria Jogja, Sultasnya Budaya Madarumun, panjaringan Tansanya Wici, sesanan Perempatan RRI Yogyakarta. Sudah banyak yang masuk dan juga gabung ini, terima kasih. Untuk telepon, sagetnya bisanya di 0274-55-2219. Sutresno Budaya, monggo sebentar nih. Kita buka dulu untuk voice note-nya. Ada Pak Tuh. Oh, ada telepon. Halo, Sugeng Siang. Sugeng Siang, dari mana ini?
1: Dari Gunung.
0: Gunung Saren. Ini adalah anak Tawon.
1: Iya, betul.
0: Mbah, saya itu takut yang manggil anak Tawon. Nanti enggak nganu, nopo. Istilahnya nopo. Boten
1: mas seneng nemuni anak Tawon lu terkenal ya Mbak nonde-nde do. Iki guyu e.
0: Nggih, Bu.
1: Nek kula mas seneng.
0: Nggih, ngapunten kalau ternyata boten seneng. Nggih,
1: mas seneng nek kula.
0: Monggo. Lek ngono, kabar baik nggih.
1: Nggih.
0: Monggo, jawabannya apa nih? Kalau makan siang sukanya itu dengan menu-menu tradisional nopo?
1: Yo, makan siang itu teh kental pahit, itu teh kental lagi. Jure awan, le mam, sayure lawe, godong telok grandel se pahit. Dinai petere se tempe bosok. Gelem-geleme mangke ndok kasen, ndok amal niku lho, Pak.
0: Ngoten.
1: Nek liyane niku memang niki wonten pelayanan ngeten niki kula mendhete ya. Tenggene pasar Jawi ya sik dong telo.
0: Dong telo.
1: Nggih rondok sesigar retonjo.
0: Gitu.
1: Ngoten niku nek kula.
0: Nggih. Terima kasih. Nggih, ada lagi enggak? Suka gudeg enggak? Gong telo pae. Suka gudeg enggak?
1: Oh nek gudeg anu ya, Pak, malam blenger ya.
0: Oh gitu. Jadi enggak
1: seneng. Enak ning rada jeli. Nek sik dong telo pae jan tak jele.
0: Oh.
1: Kata grandel niku lho, Pak.
0: Nggih.
1: Ben iku ahli kewat. Iki sak ewo mantu.
0: Oh. Wah,
1: bisa iki jangan kata sik grandel niku ro anak lho.
0: Nggih,
1: wong sale senengan kula.
0: Oh.
1: Nggih, ngoten mawon.
0: Sip, terima kasih, Mbah. Mbah Gono.
1: Anak Tawon.
0: Anak Tawon. Matur nuwun dari Mbak Legono yang suka dipanggil anak Tawon. Kita ke Pak Tupar dulu nggih. Pak Tupar monggo.
2: Sugeng siang Bu Guru Cengdit
0: niki kula
2: nderek jawab nggih.
0: Nggih.
2: Nek kulineran khas Yogyakarta niku sing kula senengi brongkos Cengdit.
0: Brongkos.
2: Brongkos niku wah niku sayur favorit kula. Di samping rawon kula nggih seneng. Ning kula paling seneng nek khas Jogja nggih brongkos
0: mboten
2: jengdit nyuwun ngapunten niki kula ling rungokke perempat dereng saged full nggih amargi radio kula sawek rusak niki ngangge HP kula jengdit nek biasane kan perempat niku mboten nate mati ya niki terbatas mbok bilih ngeten mawon nggih jengdit matur nuwun
0: sami-sami terima kasih ngeten nggih salah singipun nonton Mbah Ijem.
3: Halo, Sugeng Siang, Jengdi, Sugeng Siang, Budaya Nusantara. Niki Mbak Ijem, Mbak Batan Piman, Mbak Dinderek jawab.
0: Monggo Mbak Ijem.
3: Mbak Dinderek ngeregengaken. Niki makan siangnya. Nek teng gen kula anu.
0: Napa?
3: Jangan bubur oleh sambal jinggot. Terus sop oleh tempe garit. Sampun ngoten niku mawon. Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Memang Sutresno Budaya ada yang suka rawon, gudeg, ada yang juga suka angkringan. Sama seperti angkringan Fort ini memang hadir di area kedatangan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta dengan konsep kulineran khas Yogyakarta. Usaha ini menawarkan makanan angkringan dan juga minuman rempah bagi penumpang maupun masyarakat. Angkringan Port berada di lobi kedatangan Bandara Adi Sucipto dan dikelola Lucia Dewi Daryati sebagai pemilik. Konsep tersebut lahir dari pengamatan terhadap kebutuhan penumpang yang mencari makanan dan juga minuman hangat setelah tiba di Yogyakarta. Informasi selengkapnya dapat Sutresno Budaya baca kembali di www.rri.co.id.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Ketuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.
5: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri. Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
6: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
5: Hah? Ternyata ketela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
6: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
5: Dari kebun kita banyak manfaat.
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kasultanan

0: Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habis Satu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Boston London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Keraton Yogyakarta yang keberadaannya masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Keraton Yogyakarta.
2: Jadi prajurit Keraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Tiningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Tiningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Tiningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Tiningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Keraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Habis satu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, jadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang, sehingga berpikir kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu, nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: prajurit Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
2: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga. Ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Kraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan. Walaupun sudah sekali lagi tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-5 betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan. Dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pura Pakualaman.
0: Prajurit-prajurit Kraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Patangpuluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Kraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit Kraton tersebar di mana-mana. Dan yang tinggal di kampung sekitaran Kraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar Kraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit Kraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran Kraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma iseng-iseng untuk 17-an untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patang Buluan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patang Buluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Kraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.E. Priyo dan juga para Sri Kandi-Sri Kandi.
1: Di Patangkulan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Sri Kandi. Jadi Sri Kandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangkulan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangkulan sebagai pendamping dari prajurit Patangkulan.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajo namanya.
2: Sri Kandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan pramuka aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Prometer RRI Ngelori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutus Nubudaya segera akan kami hadirkan kagam baja dengan Irama Budaya Nusantara bersama dengan Cika Marsha.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutresno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Krueng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan Krong Bade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Ambon.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Perumpat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Baik, Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado, dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: Daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Sito Timau Tumau Tau.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Orang sedongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, damah.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah,

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus saja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM yang tergabung dalam tim PKM Rebranovit, mengembangkan inovasi plester transdermal berbasis nanoemulsi ekstra bekatul beras putih. Inovasi ini ditunjukkan sebagai kandidat terapi dislipidemia pada penderita sindrom metabolik. Ketua tim Branovit, Fauzia Amrina Rosyada, menyampaikan bahwa penelitian ini memadukan pemanfaatan bahan alam lokal dengan teknologi penghantaran obat modern untuk mengatasi dislipidemia atau gangguan profil lipid yang berisiko memicu penyakit kardiovaskular. Beralih ke informasi lain, tren saltbread terus memikat perhatian pecinta kuliner di Yogyakarta. Salah satu olahan yang banyak diburu adalah varian triple choco yang menawarkan perpaduan unik antara rasa manis coklat dengan sentuhan gurih asin dalam satu gigitan. Varian ini memiliki tampilan luar bernuansa coklat pekat dengan tekstur roti yang lembut serta kenyal. Sensasi renyah pada bagian bawah roti makin menambah kelezatan saat dikunyah. Seorang penikmat kuliner, Lala, menilai racikan cita rasa triple choco sangat pas karena kadar manis coklatnya tidak berlebihan. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Perempat 2003 Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten yang panis sutresno budaya. Sugeng pepanggihan malih sesarangan kula cengdit wandering wani nyanyi hae ser. Sutresno budaya tes pundi pawarta sehat semua nggih. Monggo nanti gabung telepon wani nyanyi ngoten nggih. Di 0274552219. Monggo, halo.
1: Halo, wani nyanyi. Ae Ser.
0: Ini kok kresek-kresek ngapunten ya, Jengdit, bingung napa kota gede bukan ya?
1: Iya, betul.
0: Ngoten?
1: Nggih.
0: Monggo lagu apa Pak Ri?
1: Napa iki ya?
0: Napa Pak Ri?
1: Lagunya. Heeh. Getuk karaoke.
0: Getuk karaoke gitu.
1: Nggih. Ada cowok.
0: Heeh.
1: Channelnya Musik Bro.
0: Oke. Monggo.

0: Terima kasih. Tepuk tangan dulu,
1: makasih,
0: Pak Ri.
1: Salam sehat untuk Sendi.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Sugeng Sonten, wani nyanyi.
2: Halo, Sugeng Sonten, Mbak Dita.
0: Halo, Sugeng Sonten, Pak Muladi.
2: Ha-e-ha-e-ser,
0: monggo. Lagunya apa ini, Pak Muladi?
2: Udah aku kirim.
0: Oh, udah kirim, sekedap, nge.
2: Salam-salam.
0: Cih, monggo.
2: Ini ada Pak Rianto, ya.
0: Ini lagunya adalah Dinda Besari.

0: Okey, Mbak Mita.
1: Terima
0: kasih.
1: Sami-sami. Sugeng sonten belum dalu, Pak. Matur nuwun. Mboten napa-napa. Sami-sami. Waalaikumsalam. Jengdit nggih sering keliru soalnya. Halo, sugeng sonten.
2: Halo, sugeng sonten.
1: Halo.
2: Sami-sami.
1: Hae. Sure. Pak Rima mau kirim atau dicarikan?
2: Sudah nyampe belum?
1: Barusan sampai.
2: Begitu masuk ya.
1: Kirim.
2: Dikirim.
1: Ini dari mana kirimnya ini? Sebentar, lagunya sambil cari lirik mboten?
2: Gimana?
1: Cari lirik enggak ini?
2: Ya, sebentar.
1: Sakit gigi.
2: Ya, ayo ini tak tambani jan.
1: Ya, ini belum ditambani nih mulakno sakit giginya ya toh?
2: Yo.
1: Sampun?
2: Sampun.
1: Sebentar, gantian Jengdit yang ngeklik dulu ya toh. Monggo.
2: Yuk.

0: Selamat bertugas.
1: Sami-sami, terima kasih Pak Rimbang. Berikutnya, halo Sugeng Santen.
2: Santen
1: Sugeng. Nggih, Romo 7.
2: Gimana dia, Jan?
1: Nggih, sehat Romo.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dedek sehat nggih.
1: Sehat semua. Romo dan Ibu pokoknya sehat selalu.
2: Nggih, sehat selalu.
1: Apa ini lagunya?
2: Tetesing Tresno.
1: Baru ya ini kayaknya Tetesing Tresno ini.
2: Ini baru mungkin ya.
1: Gitu,
2: Tetesing Tresno. Channelnya Barno Entertainment.
1: Sebentar, belum ketemu yang ini. Barno. J, monggo. Siap. Koplo nggih?
2: Nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Matur nuwun nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Romo 7, halo Sugeng Sonten.
2: Sugeng Sonten, wani nyanyi.
1: Napa Mbah Noyo?
2: Rondo kempling sing koplo, Mbak.
1: Bentar, tak carikan dulu ya.
2: Sing apa? Tanpa tanpa cowok.
1: Cih.
2: Sama Laila apa siapa ya tuan mulai?
1: Kayaknya ini punyanya Nur Halaila ya, yang pakai kerudung ya. Monggo.
2: Pak Muladi, Bayi Sarmini, Mbak Siti, Mbak Tuti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo, sugeng santen.
0: Sugeng santen.
1: Nggih. Ki Joko. Monggo lagunya apa, kirim apa, gimana ini?
0: Kemelang nek rasa masuk kok, Bos. Tapi ra kirim ndak tak bae.
1: Ya, boleh.
0: Monggo.
1: Kedap jeng diputarkan dulu. Silahkan.

0: kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi. Halo Sugeng.
2: Halo Sugeng Sonten.
0: Sugeng Sonten.
2: Ya.
0: Di Bu Sri Bonagung lagu ni pun apa?
2: Mohon nganu link ni lau.
0: Oh sampo sebentar. Ji, teteh sing terus nong gih.
2: Terus.
0: Terus gih, copi.
2: Sugeng Sonten ki Joko Budu matur nuwun.
0: Ji, monggo Bu Sri.
2: Bu Sarmini, Pak Wiranto.

0: Bu Utami, Bu Sri Lestari, Mining Mbak Mining sapa kae? Mining Priyanti.
1: Ngoten.
0: Ya jeng ndi? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Sutisno Budoyo nanti kita buka lagi untuk Wani nyanyi. Tapi kita dengarkan dulu nanti kabar berita pukul 16 deh.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsa Butoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengajak gerakan pramuka aktif untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan program Lumbung Mataram. Saat memimpin apel besar Hari Pramuka ke-65 di Gunung Kidul, Sultan menegaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi agen pembangunan yang mampu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai ruang produksi pangan mandiri. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan peringatan dini kategori awas terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah DIY. Menyusul kondisi iklim yang sangat kering akibat dampak El Nino, masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah di lahan kering serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Konten Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kita kembali Sutisna Butuh Wondering Suk Wani nyanyi Sukeng Sonten. Monggo langsung mau di 0274-555-2219. Halo.
1: Halo
0: Sukeng Ci.
1: Ya Sukeng Sonten Ci.
0: Sukeng Sonten, gimana Ci Ayu? Lagunya nopo?
1: Apa ya Ci ya ini ya?
0: Bebas.
1: Bojo loro wae Ci carikan.
0: Bojo loro.
1: Bojo loro kayak Via Valen terus channelnya itu kalau enggak salah apa ya XG Karaoke atau apa enggak karaoke ya?
0: Monggo.
1: Via Valen.
0: Ini yang Via Valen ini.
1: Yang versi Via Valen. Ya, ayo goyang-goyang ya.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih waktunya ya, Cik.
0: Ya, matur nuwun. Matur nuwun, Cik Ayu. Halo.
2: Halo Mbak Dip.
0: Halo Mbak Siti.
2: Iya.
0: Monggo Mbak Siti, lagunya apa?
2: Aku mau Seketan Ewu, Mbak Siti.
0: Gimana, coba diulangi lagunya?
2: Seketan Ewu.
0: Seketan Ewu.
2: Oh.
0: Lagu ini kedus pundi nih, Seketan Ewu nih, kucing dit.
2: Iya, Seketan Ewu tanpa vokal cewek ya Mbak Diri, itu duet soalnya.
0: Oh ya, tanpa vokal cewek, tanpa vokal wanita ya. Mari kita carikan dulu ya.
2: Iya. Seketan Ewunya aku kirim buat Mbak Dita aja deh.
0: Jadi, tapi carikan dulu nih, kok bingung jeng dit.
2: Hah?
0: Nah, ini ada kayaknya. Coba ya.
2: Ya.

0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Mbak Siti.
0: Iya, sama-sama Mbak Di.
1: Matur nuwun. Halo, Sugeng Sonten, wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten, wani nyanyi.
1: Sugeng Sonten. Ya, Mas Toto, Mbak Emi, lagu apa ini?
2: Iya, lagu apa? Punya langgam, Mbak.
1: Apa?
2: Langgam.
1: Langgam apa?
2: Sripa-sripit.
1: Langgam sripa-sripit berarti enggak duet ya?
2: Enggak.
1: Ya, sebentar dicarikan dulu. Oh, ngimpi ya? Ngimpi ya?
2: Ya, ngimpi.
1: Ngimpi.
2: Yang halus.
1: Nikong ya?
2: Yang halus satunya.

0: Kabupaten Pangalane.
1: Sebentar. Ini yang ada bawahnya?
0: Bukan, bukan.
1: Yang mana ya? Adanya halus tadi.
0: Ya. Ya, gue baik, Mbak.
1: Ini. Ya.

0: Terima kasih Cindy.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Matur nuwun. Halo Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Alhamdulillah iso sowan jengdi.
1: Alhamdulillah Bu Twijok. Jengdi kira Bu Twijok lagi sehat. Bu Twijok saya kira anu.
2: Sehat
1: semua. Bu Twijok juga sehat nggih?
2: Alhamdulillah. Nggih. Kula badhe nderek Mbak An napa remedi Telogo Sarangan.
1: Nuwun sewu salah jengdi. Bukan yang ini ya, Bu Tujo gak jadi kirim ya?
2: Dalam?
1: Bu Tujo kirim buatan gak?
2: Kados gitu ya.
1: Gak toh? Ini mau yang di...
2: Sokalipun Sugeng Jala Sutra.
1: Ini yang Bu Tujo kirim gak?
2: Gak.
1: Coba ya.
2: Ya.
1: Oh. Tapi kok ini Bu Tujo? Kok pelopor AI ya?
2: Kados wingi kemawon, nanti... Setelah intro pun abani.
1: Sebentar, tadi napa Telogo Sarangan ya?
2: Telaga Sarangan, Suarte Pahan Ismanto, Vokali Sugeng Jolo Sutro Karaoke.
1: Sekedap, ini belum ketemu.
2: Atur salam. Kagem Rama Yuwono Mato Diarjo Mas Ipul. Mbah Yono Wirosaban, Mbah Giman, Pak Dipaimin, Dimas Dirjo, Mas Gilas, Sampun, Gunani, Mbah Diri, Triwi,
1: Bidayu Kweni. Nopo channelnya belum ketemu ini.
2: Oke, tapi menopo kemauan tapi tak
1: rumah. Ya.
2: Gunani, Bidayu Kweni.

kolam air nggih, monggo. Kolam air ciptaan Tuhan. Kipagar bukit-bukit rimba. Halo, kipagar bukit rimba, Bu. Saniki tempat insan datang.

0: Bu Twitter.
1: Desu Priyati nak wajanti lan sedaya kemawon. Belum sempurna.
0: Mboten apa-apa, matur nuwun.
1: Jolo Sutra.
0: Terima kasih.
1: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Halo, sugeng santen wani nyanyi.
2: Ser. Joko Mlarat judul, Mbak.
0: Sekedap niku judul nopo Joko Mlarat niku jengdit.
2: Lagu, Mbak.
0: Nggih. Joko Mlarat.
2: Mlarat saking judul.
0: Joko Mlarat saking judul. Nggih. Dap nggih. Bentar, bingung jengdit. Napa
2: judul Parmaji. Parwaji.
0: Bentar.
2: Joko Mlarat judul Parwaji.
0: Ini bukan ya?
2: Itu gamelan kok, Mbak, gamelan. Oke, leres.
0: Niki. Leres.
2: Leres.
0: Tapi gendeng gitu ya?
2: Nggih.
0: Oh, nggih, pun monggo.

0: Tepuk tangan anak-anak.
1: Terima kasih bapak-bapak. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami jeng. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya halo.
2: Halo Sugeng Santen Rani-rani
1: HEHSR monggo.
2: Hey, Pak Wartos sehat cendih.
1: Sehat. Terus pundi Pak Wartos?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih, monggo Mbak, laku nyemok apa ini?
2: Kula tak nyuwun. Niki ngalamun ning ati.
1: Ngalamun ning ati.
2: Sing saking Purwaka Musik.
1: Ngalamun ning ati. Purwaka.
2: Purwaka Musik.
1: Monggo.

0: Nggih, salajengipun di 0745 55219. Halo. Sembari kita menunggu, monggo yang mau telepon. Halo, Ani Nyanyi. Apakah Mbak Emi niki?
1: Halo, Sugeng Sonten, Ani Nyanyi, HAE Ter.
0: Nggih, monggo.
1: Maaf ya Mbak, soalnya ada berisik ini di Malioboro.
0: Nggih, monggo Mbak Emi.
1: Anu, niki wonten requestan Bung Adam, Sumpah Benang Emas.
0: Sumpah Benang Emas.
1: Ya, Sumpah Benang Emas.
0: Kedap ya. Monggo.
1: Nggih.

0: Mbak Emi.
1: Sehat selalu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo kakak penutup sugeng sonten.
2: Sugeng sonten wani nyanyi.
0: Ser. Monggo Mbak Sarmini, Bu Sarmini.
2: Nggih, Denok Diajeng.
0: Lagunya Denok Diajeng.
2: Nggih, Denok Diblong kok oleh Mas Terus Mega.
0: Ngoten to. Lagu Denok Diblong.
2: Denok Diblong.
0: Denok. Sekedar nggih. Monggo.

0: kasih. Tepuk tangan, ada suaranya siapa itu tadi ya?
1: Itu sing jaluk denak iku ono tak nyanyi te lah kok malah tinggal pit-pitan.
0: Oh gitu kok ya tahu-taunya lagu denok.
1: Tahu Pak.
0: Nggih.
1: Nek tasile malah ngono ki sing.
0: Oh ngoten to.
1: Malah lagu-lagu wong tua iso.
0: Wih, nggih.
1: Dirimu sehat selalu, sukses selalu, banyak rezeki ya sing.
0: Amin.
1: Hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna Budaya, ngapunten sangat. Ngoten nggih Mbok Bile, ada yang mau nyanyi tapi kok belum bisa nyanyi karena memang wektalipun nggih sampun mepet nggih to. Jadi jengdit harus pamit rumiyin. Dari Wani Nyanyi Dinten menika. Terima kasih kagem panjenengan, kita ketemu lagi di Wani Nyanyi Candaipun sugeng sonten lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kegiatan puncak Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 diisi dengan berbagai aktivitas antara lain lomba ranking 1 untuk menguji pemahaman peserta mengenai literasi keuangan, talkshow seputar pengelolaan keuangan dan pentingnya menabung sejak dini, penampilan bakat siswa sekolah rakyat dan simbolisasi pembukaan rekening tabungan sebagai bentuk nyata peningkatan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Kedepan, OJK Daerah Istimewa Yogyakarta akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha jasa keuangan, lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat yang cakap finansial, terlindung dalam menggunakan produk dan layanan keuangan dan berkontribusi mendorong kesejahteraan ekonomi daerah. Beralih ke informasi lain, longsor pada dinding Sungai Bedok di Dusun Kalipakis direncanakan akan ditangani tahun 2027. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul mengatakan longsor dinding Sungai Bedok sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun pembangunan bronjong belum dapat langsung dilakukan karena saluran air dari permukiman di sekitar lokasi perlu diperbaiki. Saluran mengalami kebocoran sehingga aliran air masuk ke bagian dinding sungai. Warga di sekitar Sungai Bedok berharap rencana penanganan segera direalisasikan. Kekhawatiran muncul ketika akan memasuki musim penghujan karena debit sungai meningkat dan hujan turun dengan intensitas tinggi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya sugeng sonten, sugeng pepanggihan malih wonten ing siraman rohani Islam. Kali ini kagem panjenengan sumangga kita pitangetaken irah-irahan saking Ustadz Haji Nur Abadi SAG MSI membahas mengenai lung tinulung sejatine urip. Lan kula Andita Rizkia pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Butuh yo, saw suningo tondo teling studio dungkapan jam gangsal langkung 3.09 menit. Titi wanceni pun katuraken kumandanging adzan maghrib kagem wengkon ngayu Jakarta sakiwa tengenipun.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Dengkeng Kapiar Somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwantenipun ing ngarsa panjenengan katuraken raruncen tembang-tembang campursari klasik kaseling andharan gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemoning pangajap mugi saged damel renaning penggali mugi saged mimbui seserpan lan mimbui tresno kulolan penjeningan dumateng seni kabudayan Jawi mlikinipun. Saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta kula ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

0: Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kas lagi. Tepuk tangan sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya. Ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluas, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa? Dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luwes, dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dalijo niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lah mengsok ndelok tenggen angkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Dadi bambangan nggih dasare deteke nggih hangsal. Nggih ya bagus. Lek mongko nek upamane mbrasak nggih saya le apik. Pun pokoknya sing jenenge Mas Dalijo niku kula ya gumun jan mumpuni tenan e napa-napa pinter. Asoyo male nek joget. Nek joget niku jan saes-saes to. Kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dalijo enten aku kula nggih nonton tenggene ketoprak, tenggene wayang niku kula mlampah. Angkat tenan pripun nggih Pak Dalijo niku pancen jempol tenan top pokoke.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dalijo jan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Wah, pokoknya ngangeni Pak Dalijo niku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dalijo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dalijo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu. Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya. Maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dalijo Angkring bukan hal yang mudah karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sedangkan Dalijo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia seorang Dalijo Angkring.
4: Mengenai Mas Dalijo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa, artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dalijo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika ketika saya mengiringi tariannya Mas Jalijo itu kayak-kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun, itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode. Sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multitalenta. Itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solemetnya Angger Sukisno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te'e gak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah. Tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses, ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik. The art of my life. Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya. Amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dr. Anda C. Tri Lestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga istri saya seorang guru di Bobri 1, di SMA Bobri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang barep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef. Dengan berkesenian dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya Nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu, dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M. Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia, yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

0: Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki gejiknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: datang ke Yogyakarta, langkah kita berhenti semua menjadi istimewa. Di balik Tugu Jogja ini, ada spirit Manunggaling Kawulo Gusti, bersatunya pemimpin dan rakyat. Banyak orang mengenal Yogyakarta dari Jalan Malioboro, tetapi sesungguhnya seluruh kisah Yogyakarta berawal dari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dokumenter Replika Prajurit Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 7 Oktober 1756. Tanggal ini jugalah resmi menjadi hari jadi Kota Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono I. Raja Kesultanan Yogyakarta selalu bergelar Hamengkubuwono. Dan sekarang ini yang menduduki tata kerajaan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Seperti apa yang disampaikan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
1: Tidak lepas dari seorang sultan yang mantan seorang pejuang atau prajurit. Berarti Sultan Habisatu juga seorang prajurit dulu. Orang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Mungkin banyak belum terungkap. Sebenarnya dia Sunan Kabanaran namanya dulu. Ada di wilayah Sragen. Nah, setelah itu berkembang-berkembang, akhirnya beliau ada perjanjian Giyanti di situ. Akhirnya kita mendapatkan tempat di sini. Nah, perjanjian Giyanti itu ya buatan Belanda. Nah, supaya mereka punya pisah. Mereka takut Belanda itu dengan kerajaan Boston London ini. Betul-betul takut.
0: Salah satu kedaulatan sebuah kerajaan bisa dilihat dari kekuatan angkatan perangnya. Demikian juga dengan Kraton Yogyakarta, yang keberadaannya

0: masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Seperti apa yang dipaparkan Romo Tirun, budayawan dari Keraton Yogyakarta.
1: Jadi prajurit Keraton Yogyakarta ini berasal dari tokoh-tokoh pejuang, ya. Tokoh-tokoh pejuang yang waktu itu berjuang untuk keberadaan Ngayogyakarta Diningrat. Jadi kerajaan Ngayogyakarta Diningrat. Ya. Jadi berupaya untuk seperti itu, maka si Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini sudah mempunyai prajurit ini. Karena waktu itu perjuangan termasuk melawan Belanda itu juga dengan prajurit ini. Nah, kemudian sesudah ada ceasefire ataupun perdamaian begitu dengan kerajaan Surakarta waktu itu juga diadakan sesuatu pembagian mengenai keberadaan prajurit ini. Jadi Surakarta Diningrat juga mempunyai prajurit, Ngayogyakarta Diningrat juga mempunyai prajurit.
0: Keberadaan para prajurit merupakan bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta. Hampir semua peristiwa, seni adat dan tradisi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu melibatkan aksi baris berbaris prajurit atau bregodo Keraton Yogyakarta. Meski kini tak lagi berperang layaknya pada masa penjajahan kolonial, eksistensi mereka tetap dihadirkan sebagai bagian untuk menjaga tradisi dan kebudayaan. Seperti apa yang diungkapkan Dr. Andes Darto Harnoko, sejarawan.
2: Habis itu berpikir, karena beliau itu seorang prajurit, tadi sikap kepribadiannya itu memang seorang pejuang. Sehingga berpikir, kalau saya buat kerajaan berarti saya harus pertama kali yang berpikir adalah benteng pertahanan. Nah itu. Nah disitulah akhirnya muncul beberapa wilayah-wilayah yang dibuat pola-pola dengan nama-nama kampung-kampung. Walaupun ada nama kampung yang profesi, tapi juga ada nama kampung untuk pasukan-pasukan keraton. Ada Batang Puluhan, ada Wirobrajan, ada Ketanggungan, ada Nyutran.
0: Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu alat pertahanan dan keamanan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bregodo atau brigade. Mereka merupakan tentara yang dulunya dipakai sebagai tingkatan perang, namun kini difungsikan sebagai anggota dari upacara budaya seperti halnya grebek. Berikut ditegaskan oleh Romo Tirun.
1: Dengan berjalannya waktu, karena perang sudah tidak ada dan sebagainya, ya, semuanya sudah berhenti sama sekali, malahan jangan sampai ada peperangan lagi, baik dengan Belanda maupun antar keluarga itu sendiri, ya, antara Surakarta dan Yogyakarta dan keluarga, ya. Ini maka prajurit ini perlu dilestarikan sebagai simbolisasi bahwa prajurit Keraton Yogyakarta dan Surakarta itu mestinya juga harus dilestarikan walaupun sudah sekali lagi, tidak untuk menghadapi pertempuran. Nah, pada puncaknya, pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, betul-betul bahwa prajurit itu hanya betul-betul untuk seremonial. Jadi, melengkapi seremoni-seremoni upacara-upacara, ya, umpamanya gerbek, sekaten, di situ ada gunungan juga. Nah, untuk mengawal gunungan, untuk menghormati gunungan, karena gunungan itu adalah pemberian sultan kepada rakyatnya, ya, maka prajurit ini digunakan untuk pengawalan dan sekaligus untuk menghormat pemberian sultan yang berupa gunungan ini kepada masyarakat. Jadi pemberian ini ataupun apa ya, nah, gunungan-gunungan ini dihormati dengan misalnya diberi penghormatan salvo beberapa kali, ya, untuk mengantarkan gunungan ini dibawa ke Pengulon, ya, ke Pengulon, kemudian Pengulon itu masjid gede, ya, dibawa ke sana, kemudian dibagi, ya, dibagi secara merata, baik itu kepada masyarakat maupun perangkat-perangkat yang ada di sana. Nah, waktu itu saya juga belum kan, ya. Untuk perkembangan selanjutnya kan juga gunungan itu ada yang diberikan ke Pulau Papalangan.
0: Prajurit-prajurit keraton dari Bergodo Wirobrojo, Ketanggung, Patangpuluh, dan Bugis yang asli dahulu memang tinggal di kampung-kampung sekitaran Kraton Ngayogyakarta. Sekarang ini, prajurit-prajurit keraton tersebar di mana-mana. Dan yang tinggal di kampung sekitaran keraton adalah para pendatang. Kampung-kampung inilah kesehariannya lengang, semua tampak biasa saja. Ada kalanya penduduk di kampung-kampung ini di sekitar Kraton Yogyakarta berubah menjadi prajurit replika dari para prajurit Kraton Yogyakarta. Iya, mereka bangga menjadi prajurit replika. Mereka ingin melestarikan kebudayaan prajurit yang pernah ada di kampung-kampung sekitaran Kraton Yogyakarta. Mereka ingin memperkenalkan nenek moyang mereka yang pernah tinggal di kampung ini kepada orang-orang muda. Dituturkan oleh F.X. Priyohartono dan Samio, warga yang tinggal di Patangpuluhan.
3: Itu dulunya cuma, ya, cuma iseng-iseng untuk 17-an, untuk lomba karnaval, ada pemikiran pakai prajurit.
4: Saya kebetulan kan domisili di Patangpuluhan. Nah, maka dari itu saya ngerencana dengan teman-teman saya itu mendirikan prajurit, dinamakan prajurit Patangpuluh. Tapi itu hanya prajurit replika saja.

0: Seiring gempuran modernisasi, regenerasi prajurit bukan hal yang mudah. Karenanya keprajuritan Keraton Yogyakarta yang sudah mengakar budaya harus terus dilestarikan ke depan agar tidak punah dengan berbagai cara untuk pelestarian dan pengembangan selalu dilakukan. Seperti dituturkan kembali F.X. Prio dan juga para Srikandi-Srikandi.
1: Di Patangpuluhan ini cuma untuk senang-senang, untuk mendukung dan untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
2: Ini kita namakan prajurit Srikandi. Jadi Srikandi dari tokoh pewayangan, tapi kita dari Patangpuluhan, bukan dari keraton dan bukan dari pewayangan. Dari khusus kelurahan Patangpuluhan sebagai pendamping dari prajurit Patangpuluh.
0: Dan ditegaskan oleh Bapak M. John Sujono yang bertempat tinggal di Wirobrajan.
3: Untuk memberikan tahu pada anak-anak secara dini agar tahu budaya kita dan juga tahu bahwa dulu kala di sini ada prajuritnya, prajurit Wirobrajan namanya.
2: Srikandi kan ya tokohnya si cantik, udah gitu sebagai pahlawan juga. Dan kita sebagai ibu-ibu ya walaupun kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan juga ya, kegiatan dari Desa Wisma, RT, RW, PKK, Kelurahan, kita juga harus melestarikan budaya.
0: Replika prajurit sebagai bentuk nilai-nilai keprajuritan yang masih melekat di hati warga Yogyakarta hingga saat ini. Walau di tengah globalisasi dan gempuran budaya-budaya dari luar, Yogyakarta istimewa dan akan tetap istimewa.
4: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016, jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis. Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, SMA Negeri 1 Pundong Bantul paring pengembangan teknologi Green Clam Garden saking Greenhouse minangka salah setunggaling kupiyo ngadepi perubahan iklim lan ugi paring pendidikan lingkungan tumrap para siswa. Program menika ndadosaken Greenhouse minangka laboratorium hidup kagem nindakaken budidaya tanaman hidroponik lan metode konvensional. Kejawi saking menika, para siswa ugi dipun wulang gayut kalian ketahanan pangan, teknologi pertanian, saha pentingipun jagi lingkungan ing sakiwa tengenipun. Pawartos salajengipun. Perusahaan permodalan kagem para UMKM inggih menika Amarta, cukup panjurung dumateng para pelaku UMKM ing tlatah Ngayogyakarta, supados ningkataken kapasitas usaha kanthi penguatan kesehatan finansial lan ugi akses pasar. Cara menika katindakaken kanthi pendampingan lan edukasi pengelolaan arta saha pengembangan bisnis, satemah para pelaku usaha saged ningkataken kualitas usaha lan samangkinipun saged tumuju ing akses pasar ingkang langkung ageng. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Tasi wontening kiaran sekeper sejenak kenangan bersama. Mirunggan wontening wetal meniko katuraken neruncen tembang-tembang utawi lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tumrap panjenengan sutresno lagu-lagu campur sari ugi gending-gending Jawi, tentu sampun boten kekilapan malih dumanteng swanten endah saking si Ratu Kutut Manggung. Tasih sarengan kalian Mbak Ani Sunyani kengkeng badhe kabiyarsa wonten Jeriting Ati kasusul mangke Nandang Kunjono. Tetep nyawiji ing program 4 TRI Yogyakarta, Suara Budaya Jogja ingkang tansah daluri budaya Jawi.

minangka rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, menawi kita ngingah sato kewan temtunipun betahaken pakan. Pakan menika boten namung ingkang saking alami, kados to suket, menopo ugi pakan pabrikan. Nanging sak menika bidang peternakan menika kathah terobosan, kathah kemajenganipun. Kangge solusi pakan ternak, mliginipun kagem nyekapi kebetan pakan ternak ruminansia. Kangge kewan-kewan ingkang sami pun ingah. Para peternak ugi sami mbudidaya supados kabetahan kangge pakan menika saged nyekapi. Amargi pakan ternak menika njih dados pamikiran kagem para peternak. Saking biyu ingkang kathah kangge nyekapi kabetahan babagan ternak menika. Mila para peternak kedah budidaya supados saged nyekapi kabetahan pakan menika. Amargi kathah perkawis saking para peternak menika babagan ingkang awrat utawi awis menawi tumbas. Mila tim peneliti Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada sesarengan kalian Badan Riset dan Inovasi Nasional kanthi manfaataken bungkil isi nyamplung ingkang difermentasi dados pakan ternak ingkang kandutanipun gizi inggil. Lajeng kados pundi toto caranipun? Sumangga kita pitangetaken wawan rembak kula wonten kiaran Bangun Desa dalu

0: Niko, monggo.
1: Oke, terima kasih Bu. Jadi para pendengar sekalian, unggul nyamplung itu adalah salah satu alternatif pakan sebenarnya saat ini yang sedang kami kembangkan. Jadi unggul nyamplung itu didapatkan dari hasil processing minyak tamanu. Ya, minyak tamanu itu sekarang banyak sekali dimanfaatkan untuk kosmetik. Sebagian besar juga diproyeksikan untuk biofuel nantinya. Seperti itu Bu.
0: Minyak tamanu.
1: Tamanu.
0: Ini yeah. Berarti dari ekstrak biji pohon nyamplung tadi ya?
1: Iya, yeah, saudara. Jadi diambil dari biji nyamplung tadi, itu kita keringkan, kulitnya kita kupas, bijinya dikeringkan, kemudian bijinya dipres sampai keluar minyaknya. Itu nanti disebut sebagai tamanu crude oil. Nah, itu sebagai bahan baku untuk industri kosmetik. Atau nanti ke depan akan diolah menjadi biofuel seperti itu.
0: Kemudian yang diinovasikan ataupun yang diteliti itu biji nyamplungnya tadi yang kering-kering tadi setelah diambil minyaknya itu yang diolah menjadi pakan ternak atau yang seperti apa Pak?
1: Betul Bu, jadi setelah minyaknya diambil itu minyaknya menjadi masuk ke industri. Nah ini limbahnya ini jadi masalah kalau tidak diolah. Nah, karena memang satu limbahnya ini cepat busuk, yang kedua juga nanti kalau industri ini sudah besar, itu akan menyebabkan masalah lingkungan. Jadi kita mencoba menginovasikan agar unggul nyamplung ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
0: Itu caranya bagaimana Pak? Apakah setelah diproses diambil minyaknya kemudian menjadi limbah harus diolah terlebih dahulu atau bisa langsung diberikan kepada ternak?
1: Oke, jadi unggul nyamplung itu kami sudah melakukan beberapa riset. Jadi ada yang harus diolah dulu, ada yang belum. Unggul nyamplung itu bagus untuk pakan ternak karena satu dia kandungan proteinnya sangat cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat kandungan proteinnya itu bisa sampai di atas 20%. Nah, kandungan lemaknya itu pun juga sangat tinggi. Kandungan lemaknya itu hampir sekitar 8-10%. Di mana mayoritas lemak yang ada di unggul nyamplung itu adalah lemak tidak jenuh.
0: Jadi hampir jenuh, seperti jenuh. Alpukat begitu ya?
1: Ya kurang lebih lah alpukatnya ternak lah.
0: Iya karena kan kalau lemak yang ada di alpukat itu kan lemak tidak jenuh begitu ya?
1: Ya ini kalau bahasa ilmiahnya nanti ada 18-1 dan 18 C18-1 dan C18-2 itu adalah oleik sama linoleic acid yang banyak sekali tergantung dalam unggul nyamplungnya. Jadi masih sisanya tuh banyak. Nah, tapi kendalanya unggul nyamplung ini serat kasarnya juga tinggi. Ini yang menjadi faktor pembatas. Itu serat kasarnya mencapai 20%.
0: Apakah itu membahayakan nah, untuk ternak berarti Pak?
1: Itu tidak membahayakan untuk ternak, tapi sangat mengurangi pencernaan. Jadi yang diserap oleh tubuh ternak itu nanti tidak akan banyak meskipun proteinnya tinggi. Kemudian samping itu, unggul nyamplung ini juga kaya akan kandungan senyawa metabolit sekunder seperti tamin, saponin, fenol seperti itu. Nah, dalam jumlah level yang kecil itu bagus untuk ternak. Tapi ini jumlahnya ternyata banyak juga di dalam pakan tersebut. Jadi ini bersifat toksik jika diberikan terlalu banyak. Tapi kalau diberikan dalam jumlah yang pas, ini bisa meningkatkan kualitas dari pakan itu sendiri.
0: Kemudian karena tadi ada yang baik, ada yang harus perlu diolah dan lain sebagainya. Nah, boleh diceritakan juga Pak Dimas bersama dengan tim ini perlu waktu berapa lama untuk meneliti, kemudian bisa menjadikan inovasi pakan ternak ini hingga siap untuk dikonsumsi oleh ternak-ternak ini seperti apa Pak?
1: Ya, jadi ini sebenarnya kami mendapatkan hibah dari Riset Indonesia Maju itu yang didanai oleh LPDP selama 3 tahun. Dari tahun 2023 sampai 2025. Dari mulai identifikasi, jadi kita ngambil sampel itu dari Purworejo, dari Cilacap, di Jogja pun juga ada di Bantul, itu kita identifikasi komposisi kimianya seperti apa, kemudian kita membuat sebuah formulasi sampai kita nanti aplikasikan kepada ternak. Nah, pengalaman kami mengaplikasikan unggul nyamplung ini hanya dicampurkan dalam konsentrat, dalam formulasi tanpa diolah terlebih dahulu itu bisa. Hanya saja ternyata masa adaptasinya lama Bu untuk domba itu. Itu kemarin kami adaptasi itu hampir 1 bulan sampai dia benar-benar mau mengkonsumsi unggul nyamplung.
0: Apa itu Pak? Hanya istilahnya dari dombanya itu hanya diendus kemudian ditinggal pergi, atau sempat dimakan kemudian di

0: buang kembali atau bagaimana?
1: Jadi itu dia mau makan kalau dia posisi lapar aja. Jadi agak anu, kalau biasanya kita ngasih konsentrasi itu domba langsung, kalau bahasa Jawanya brokoh ya, langsung dia langsung mengkonsumsi banyak. Tapi kalau ternyata dengan bumbunya bumbu ini tadi karena ada aroma pahit-pahitnya dari tanin, saponin, flavonoid, jadi dia cenderung tidak mau konsumsi dulu. Jadi kalau kepepet lapar baru dimakan. Nah, tapi Bu, ternyata setelah 1 bulan itu tadi diadaptasikan ke ternak kami, ini kami juga barusan publish ini di salah satu jurnal top juga di internasional terkait dengan pemanfaatan nyambung itu sendiri. Ternyata kalau kita kasihkan ke dalam domba, itu kualitas dombanya naik, Bu.
0: Dagingnya itu menjadi lebih padat atau bagaimana?
1: Dagingnya, marblingnya, jadi bagi yang pecinta rasa steak seperti itu, meningkat. Jadi marblingnya nambah karena tadi ini kaya akan unsaturated fatty acid, asam lemak tidak jenuh, jadi dagingnya kaya akan UFA. Kemudian senyawa metabolit kunyer tadi, kalau terlalu banyak itu toksik, tapi kalau kita berikan dalam jumlah yang sedikit ini untuk nyambung itu paling sekitar, kalau dalam formulasi kita maksimalkan di 6-10%, itu mampu menstimulasi pertumbuhan otot. Jadi dagingnya lebih, dalam ototnya lebih banyak, tapi dengan otot yang besar itu, di tengah-tengah ototnya itu muncul marbling. Jadi kalau bagi yang pecinta steak, nah itu rasanya jauh lebih nikmat daripada daging domba yang biasa. Itu sudah tampil sih, Bu, di salah satu jurnal top juga.
0: Baik.
1: Terus ya, bulan lalu.
0: Nah, kemudian ini Pak, kalau tadi awalnya memang karena ada rasa pahit dan lain sebagainya, itu kemudian harus diinovasikan lagi, diolah lagi, atau memang ya sudah itu saja yang diberikan untuk domba atau ternak-ternak lain?
1: Baik, Bu, jadi karena tadi masa adaptasinya lama, kami juga berpikir gimana caranya dia masa adaptasi itu jauh lebih cepat, jadi penerimaan tinggi. Makanya kami juga melakukan inovasi bungkil nyamplung ini, kami fermentasi. Nah, itu salah satu untuk mengurangi kandungan serat kasar yang terlalu tinggi dan juga aroma dari rasa pahit yang terlalu kuat.
0: Baik, nah kemudian kalau melihat dari pemanfaatan biji nyamplung ini Pak, itu kalau yang ketersediaannya kalau di Jogja ya, berarti saat ini Pak Dimas melihatnya di Jogja ini apakah memang banyak, kemudian cukup untuk ternak-ternak di Jogja, atau justru hasilnya ini sudah mulai di kirimkan juga untuk ke daerah-daerah lain?
1: Sementara untuk nyamplung memang masih ketersediaannya belum terlalu banyak, Bu, karena memang pasarnya masih untuk pasar kosmetik. Ya saja memang ini sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan biofuel, mencari alternatif biofuel dari limbah sawit, dari minyak sawit itu sendiri. Sehingga sekarang di beberapa provinsi, terutama di Pulau Jawa, sudah ditanam nyamplung, tanaman nyamplung itu sendiri untuk diambil minyaknya. Karena tanaman nyamplung itu tanaman asli tropik sehingga mudah beradaptasi dan juga tidak merusak lingkungan sekitar. Makanya di beberapa daerah di luar Pulau Jawa sudah mulai ditanam untuk mungkin untuk nantinya diambil minyaknya. Seperti itu. Nah, kalau di sendiri di Jawa sendiri tidak banyak yang memproduksi minyak nyamplung ya, karena masih pasarnya spesifik. Sehingga riset yang kami lakukan ini sebenarnya pendahuluan untuk suatu saat kalau limbahnya melimpah, kita sudah siap untuk mengolah sebagai pakan ternak.
0: Nah, kalau untuk saat ini berarti yang sudah diberikan pakan ternak ini ada di daerah mana, Pak Dimas?
1: Kalau yang sudah didirikan sudah banyak, Bu. Jadi di Purworejo sendiri yang kita ambil juga sudah diberikan, di Bantul juga sudah mulai banyak yang memanfaatkan, bahkan sampai beberapa peternak WA saya untuk dari Solo itu juga menanyakan kira-kira bisa mendapatkan minyak dari mana, karena bungkilnya itu dari mana, karena memang sudah dimanfaatkan, tapi levelnya masih pada level-level peternak UMKM seperti itu, belum yang huge masuk ke besar, masuk ke industri, karena jumlahnya juga masih sangat terbatas.
0: Baik, jadi karena memang ini adalah bentuk kalau nanti semakin banyak limbahnya, ini harus diapakan adalah antisipasi begitu ya.
1: Betul,
0: solusi
1: betul.
0: Juga, tapi saat ini sudah mulai diberikan dan ternyata dari peternak-peternak ini justru sudah mulai menanyakan ini harus bisa mendapatkan kemana. Nah kalau dari Pak Dimas sih berarti baru istilahnya meneliti saja, kemudian yang untuk penyaluran bungkil-bungkil tadi dari Pak Dimas atau memang seperti apa?
1: Kalau kami hanya tim peneliti, Bu, jadi kami juga mendapatkan bungkil nyamplung itu juga dibantu oleh tim kami yang dari BRIN. Jadi BRIN untuk yang program pusat risetnya dari kehutanan, itulah yang membantu kami untuk mendapatkan akses unggil nyambungnya seperti itu. Jadi untuk pembelian dan sebagainya sih kami tidak terlalu begitu perso atau tahu. Pada prinsipnya kami dikirimi, kami mengolah, kami memberikan kepada peternak. Nah, sehingga banyak peternak yang WA saya juga bingung ini menjawabnya bagaimana ya fungsinya, karena memang ini sementara kami juga dapat dari teman-teman dari BRIN seperti itu.
0: Tapi untuk saat ini ketika ada peternak yang ingin memberikan pakan ternak dari bungkil tersebut begitu ya, ini prosesnya harus mencari sendiri atau bagaimana Pak Dimas?
1: Ya, pada mulai banyak sih di Facebook itu juga sudah mulai banyak yang menjual bungkil nyambung itu sebagai pakan ternak. Tapi tadi saya sampaikan sentranya banyak itu ada di Purworejo, di Bantul juga sudah mulai banyak yang mencari. Jadi secara mandiri, tapi kalau di toko-toko biasanya masih belum ada. Biasanya dia akan ngambil langsung ke industri yang ngepres minyak nyambung.
0: Baik, nah ini karena tadi juga antusias dari ternak, yang ternak bisa mengkonsumsi bungkil nyamplung ini jenis ternaknya apa saja Pak Dimas?
1: Ya pasti ternak ruminansia Bu, jadi sapi, kambing, domba itu bisa mengkonsumsi bungkil nyamplung. Kedepan kita sedang riset untuk bagaimana caranya bungkil nyamplung ini juga bisa dikonsumsi oleh unggas, sehingga nanti ketika produksinya banyak, limbahnya banyak, itu nanti bisa masuk ke dalam industri feed mill.
0: Nah ketika ada ini Pak, dari ternak-ternak yang kemudian punya bungkil nyamplung ini, apa hal yang harus dilakukan supaya ini jadi siap begitu ya dikonsumsi oleh ternak? Ini apakah ada proses-prosesnya yang harus diperhatikan sebelum diberikan kepada hewan ternak?
1: Ya kalau secara umum, kalau dapat bungkil nyamplung utuh gitu, belum diolah, itu penggunaan dalam konsum atau pakan konsentrat itu di bawah 10%, itu biasanya di 6%. Cuma itu juga kita bisa tingkatkan penggunaannya karena proteinnya cukup tinggi ya, hampir 20. Nah itu kita bisa proses fermentasi. Nah ini yang kemarin kita mendapatkan paten untuk pengolahan bungkil nyamplung ini melalui proses fermentasi. Jadi proses fermentasinya itu nanti bisa dicampur dengan beberapa bahan yang seperti bahan pakan sumber energi, misalnya contohnya ada kaplek, ada dedak, itu juga bisa dimanfaatkan dan juga bisa ditambah juga dengan bahan pakan sumber protein lainnya kalau mau ditambahkan. Nah kunci dari fermentasi ini adalah bagaimana fermentasinya itu mengurangi metabolit sekundernya tadi supaya tidak terlalu toksik, tapi tidak menghilangkan nutrisinya yang berlebih, sehingga kuncinya ada di kadar airnya Bu. Jadi yang kemarin paten kami itu salah satunya di kadar air, bagaimana kita membuat kadar air fermentasinya itu di angka 35%. Nah, ketika kadar airnya 35% ini, maka proses fermentasinya bisa berjalan bagus. Bakteri baik yang ada di pakan itu nanti bisa tumbuh secara bagus. Contoh bakteri asam laktatnya bisa tumbuh seperti bagus, bisa meningkatkan, membantu penyerapan nutrisi. Nah, senyawa metabolit sekundernya turun, tapi tidak mengurangi nutrisi utama dari bungkil nyamplung itu sendiri.
0: Baik. Kemudian kalau untuk tadi melihat, oh ternyata ada yang proses-proses yang harus diperhatikan seperti kadar air dan sebagainya. Tantangan terbesar ini Pak, untuk memperkenalkan teknologi ini kepada masyarakat, khususnya peternak-peternak ini seperti apa?
1: Sebenarnya kalau tantangan terbesar itu adalah mengenalkannya, itu tidak bisa hanya mengenalkan gitu, masalahnya. Atau misal memberikan contoh video. Jadi peternak itu harus tahu 35% kadar air itu seperti apa? Nah, karakternya. Karena kalau di peternak itu kan tidak ada alat laboratorium untuk mengukur ya.
0: Jadi seperti itu yang apa contohnya?
1: Ya, harus praktek langsung. Kemudian peternak itu punya pengalaman dan experiences yang cukup untuk, oh ini kadar airnya udah cukup nih, ini nanti kita peram, kita fermentasi, udah bisa prosesnya berjalan. Nah, itu yang jadi tantangan bagi kami ketika kami mengajarkan pengabdian juga. Proses-proses fermentasi ini harus diajarkan beberapa kali. Jadi teori, praktek, nanti praktek pembuatan, kemudian praktek ketika hasil jadinya seperti apa supaya peternak bisa memahami.
0: Baik, kemudian Pak Dimas, jadi harus ada realnya seperti apa begitu ya, kemudian ya, ke bentuknya, ke kualitasnya seperti apa, sehingga para ternak ini juga termotivasi begitu ya, bisa memberikan konsumsi bungkil nyamplung ini untuk hewan ternaknya. Nah, kagem penutup menikom, apa saja yang ingin disampaikan oleh Pak Dimas mengenai pemanfaatan inovasi bungkil nyamplung untuk mendukung tentunya pembangunan peternakan desa yang bisa berkelanjutan dan juga maju? Monggo.
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi bungkil nyamplung itu salah satu alternatif protein sebenarnya, di mana tanamannya sendiri itu asli tanaman tropik, asli Indonesia. Itu bisa ditemukan dari Sabang sampai Merauke dan mudah untuk tumbuh. Nah, ketika nanti industrinya besar, bungkil ini bisa jadi salah satu alternatif yang sumber protein, karena selama ini sumber protein kita itu kita belinya impor mayoritas, kayak SBM, CDGS, terus kemudian ada CGF, itu mayoritas kita kesulitan untuk menempatkan alternatif sumber protein, dan bungkil nyamplung bisa menyediakan itu. Sehingga ke depan, ya harapan kami besar adalah pemanfaatan dari bungkil nyamplung itu juga akan semakin banyak, terutama untuk penggunaan pakan di ternak ruminansia. Mungkin demikian.
0: Baik, matur nuwun sangat dalam mereka sudah berbincang bersama kami Pak Dimas di Bangun Deso. Terima kasih nggih. Kita ya, tunggu inovasi-inovasi lainnya. Nggih, matur nuwun sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu.

0: Sutresno budaya saking wawan rembak meniko, kita saged mangertosi pilih inovasi manfaataken bungkil isi nyamplung dados pakan ternak fermentasi lan boten namung dadosaken pilihan utawi alternatif pakan berkualitas tinggi. Nanging saged dados nyonto pilih asil riset perguruan tinggi saged jawab kebetahan masyarakat ngiras pantes nyengkuyung pembangunan ekonomi pedesaan. Mugi-mugi inovasi menika saged wonten manfaatipun kangge para peternak lan saged mujudaken peternakan ingkang langkung produktif, efisien sarto sambung sinambung. Sutresno budaya cekap semanten kiaran bangun teso dalu menika. Pepanggen malih wonten kiaran candhaipun.
1: Nuwun.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Dene wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken obrolan radio sarengan kaliyan Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken ira-iraan Hari Radio. Kasusul mangkira runcan gending-gending lelakon saking keluarga kerawitan Condong Raos, temtu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Semoga katuraken sugeng midhangetaken.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagah.

pake minangka hari radio nasional sing beda karo hari radio internasional utawa hari radio dunia sing dipengeti tanggal 13 Februari. Hari Radio Nasional tanggal 11 September katetepake adhedhasar madegé Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 1945. Dene Hari Radio Dunia katetepake adhedhasar madegé Radio Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946. Dadi RRI luwih dhisik madeg tinimbang Radio PBB. Zaman kemerdekaan, radio pancen dadi alat perjuangan Indonesia sing lagi wae merdika mbutuhake alat kanggo mbiwarakake informasi sing cepet lan gampang sumebar. Sawise radio jaman pendudukan Jepang Hosokyoku tutup rikala tanggal 19 Agustus 1945. Indonesia ora duwe alat kanggo komunikasi antarane pamarentah lan rakyat. Kamangka wektu kuwi radio-radio luar negeri nyiarake berita manawa Inggris arep bali nguasani Jawa lan Sumatera. Para tokoh radio banjur padha rembugan menawa Indonesia minangka negara anyar kudu duwe radio dhewe kanggo nyiarake berita-berita penting utamane bab sing gayut karo pamarentahan Republik Indonesia. Dipimpin dening Bapak Abdul Rahman Saleh, para tokoh radio sing pancen wis aktif neng radio wiwit jaman Jepang banjur padha rembugan ngenani pentingi radio nasional. Yen bisa sadurunge tentara Inggris bali njajah Jawa lan Sumatera supaya rakyat Indonesia siaga lan tata-tata nolak Inggris. Wusana tokoh-tokoh radio perwakilan bekas radio Hosokyoku kuwi banjur rembugan karo pemerintah Indonesia lan gawe Radio Republik Indonesia kanthi nunjuk Abdul Rahman Saleh minangka pimpinan radio. Tanggal kuwi banjur katetepake dadi Hari Radio Nasional. Sejarahe Hari Radio Nasional kanyoto pancen kanthi linambaran niat kanggo alat perjuangan meh padha karo Radio Dunia sing dibentuk dening PBB. PBB perlu alat komunikasi sing cepet lan gampang sumebar ing saindenging donya kanggo mbiwarakake informasi-informasi penting babagan piagam PBB lan keputusan-keputusan penting PBB sing akeh gayutane karo perdamaian dunia lan kesejahteraan manusia.
radio PBB kuwi digawe adhedhasar konstitusi UNESCO tanggal 16 November 1945 sing ditetepake ing London, isine supaya ana usaha-usaha utawa kampanye kanggo perdamaian dunia. Meh setahun sawise kuwi, PBB banjur gawe radio. Dadi Hari Radio Nasional lan Hari Radio Dunia kuwi beda tanggal nanging tujuane padha, yaiku kanggo alat perjuangan. Ngono ujare Kang Suto, nambahi Pak Bloko sing kojah bab Hari Radio. Banjur ing jaman saiki, radio kuwi apa iya isih bisa kanggo alat perjuangan? Mbak Yu trimo takon sinambi ngecurke wedang. Kahanan jaman saiki beda karo jaman perjuangan kemerdekaan. Indonesia wis aman, ora arep dijajah dening negara liya. Bacute Mbak Yutrimo. Apa meneh saiki wis akeh alat komunikasi saliyane radio? Krungu pitakone Mbak Yutrimo sing dridil kuwi, Pak Bloko unjal ambegan. Sepisan, radio ing jaman saiki iso bisa kanggo alat perjuangan. Perjuangan kuwi ora mung berjuang merdika saka penjajahan, nanging berjuang kanggo mbrasto tumindak ala kayata judi, narkoba, lan liya-liyane. Bisa uga kanggo alat propaganda kanggo neguhake Negara Kesatuan Republik Indonesia. Propaganda utawa alat perjuangan kanggo kabecikan kuwi kabeh kalebu perjuangan. Saliyane kuwi, Indonesia tekan saiki isih diincer negara-negara liya sing kepengin jajah. Anggone jajah ora kaya mbiyen, nanging jajah perekonomian, jajah pemikiran, lan malah ana uga usaha jajah informasi. Jajah perekonomian kuwi kayata anane barang-barang impor sing ngalahake barang-barang utawa produk-produk lokal Indonesia. Jajah pemikiran kuwi kayata anane usaha-usaha sing ngelek-elek ideologi Pancasila. Dene jajah informasi kuwi kayata anane berita-berita apus-apus utawa hoax sing beritane sumebar ora karu-karuan nganti ngalahake berita sing bener lan nyata. Kuwi bisa disebut penjajahan informasi. Dene pitakonane Mbak Yutrimo sing kapindho ya kuwi bab anane sumber informasi saliyane radio. Ya bener kandhane Mbak Yutrimo, menawa saiki kuwi informasi lan berita gampang digoleki saka sumber liya saliyane radio. Jaman biyen radio isih kepokok,
saiki wis ana media sosial werna-werna sing ngemot maneka kabar. Nanging jebul berita saka media sosial kuwi ora ana saringane utawa ora kabeh ana redaksine. Kabeh wong saka sing tuwa nganti tekan bocah cilik bisa gawe berita. Embuh kuwi berita hoax utawa berita sing nyata, berita sing pantes lan layak tayang utawa berita awur-awuran sing sakjanjane ora layak edar utawa ora pantes dadi berita. Kabeh bisa diunggah dening sapa wae. Cilakane berita hoax kuwi judul utawa irah-irahane digawe menarik perhatian lan gawe penasaran sing arep maca. Nanging jebul isine berita apus-apus. Kamangka ing jagating internet, berita isih akeh didelok utawa diwaca uwong sangsaya ndodro lan gampang metu ing layar utama HP. Jenenge algoritma, sangsaya kerep dibuka, sangsaya ndrudul berita sing saemper. Embuh berita kuwi bener utawa salah. Umpamane awake dhewe kerep buka berita bab bal-balan, mengko internet kuwi mesti banjur nawani akeh banget berita bab bal-balan. Yen awake dhewe kerep buka bab kadurjanan, internet uga banjur nawani akeh banget berita bab kadurjanan. Yen buka bab blonjo, uga banjur ditawani werna-werna dodolan. Kuwi jenenge algoritma. Internet mempelajari apa sing kerep awake dhewe buka. Dadi media sosial kuwi ora adhedhasar bener lan lupute berita, nanging adhedhasar akeh lan orane sing buka saha kerep lan orane buka berita. Beda karo radio sing ana redaksine, ora saben berita bisa disiarake, ora saben uwong bisa nyiarake. Kabeh ditata lan disaring bener lan orane, patut lan orane disiarake. Saliyane kuwi, ngrungokake radio bisa disambi ngopo-ngopo. Aja meneh disambi nandangi gawean liya. Lek suloyo kuwi malah kerep ngrungokake radio disambi turu, dadine kaya diurak-urakke, malah ora bisa turu nek ora nyetel radio. Kadangkala malah bisa angler, ngorok luwih seru tinimbang swara radione. Ngono ujare Mbok Bloko sinambi nyablek pundak elek suloyo sing wiwit mau mung ngetemil. Mula saka kuwi tekan saiki radio isih akeh penggemare lan dadi salah sijining sumber informasi sing pinercaya lan ora ketinggalan jaman. Apa meneh saiki ana radio digital. Cekap semanten atur kula
Mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggian malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng. Wanci jam molundalu ing RRI program 4 Yogyakarta. Hatur uningo bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Joko Lodhang. Wusana monggo kita sami sesanti sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia mas kang tangguh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Tasih wonten ing kiaran mikulo Jawa mirunggan lagu lan langgam Jawa. Renggani kiaran wonten ing dalem menika lan sarengan kalian kula Sugimantu Nurseto ingkang direaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh menika halu sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Halo sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Ijem.
1: Sugimantu Nurseto.
0: Nggih.
1: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek regengaken acara menika.
0: Monggo.
1: Lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Sedaya sae. Kula badhe kentun-kentun, kentune kagem Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Pak Sagio, Pak Untung Raharjo, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Miguru Jawa dalu menika. Matur nuwun wekdalipun kagem Sugimantu Nurseto sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ijem nggih. Sawingkingipun alus geng dalu.
2: Nggih. Sami katika nyuwun ngono-ngono pengkon salam kemawon.
0: Nggih.
2: Adik kula Sutik Sudarso sore Mbah Noyo Kuswijo Mas Wawon Kaka Yumudo terus Mas Rian Banyak Mbah Rosi Seto Mbah Nanik Bajuri terus kagem Pak Tupar Pak Yuwono Mato Jarjo Pak yang Sekar yang Sasmin Komuti terus kagem Pak Mbah Kiman terus kagem Pak Mbah Suro Mas Pariono Pak Sri Soyo Sri Pak Yayu Soyo Yayu Mas Yudi Kweri terus kagem Pak Wendeng Ki Gombo Karno Pak Bambang Sutarno Pak Sutoyo Kemawon Matur Nuwun.
0: Inji Matur Nuwun rawuhipun Mami Sartika inji. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Rokomas Min Suratno wontening Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu sugeng laras inji. Kagem panjenenganipun keluarga Mas Sutarno lan ugi Mbah Minto wonten ing Jedhe Sumur Glagarjo Cangkringan sugeng dalu sugeng laras. Sutresna budaya semoga langkung rumiyin kapiyarsa kula pinangkani rumiyin ingkang ngersakaken lagu-lagu kula wangi. Kapiyarsa aja ngece kasusul mangke tukang pijet katuraken.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe wata anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke kae vitamine, ah.
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

0: Lah wong kuwaregen kok. Wong ayem dawa umure ta, Yem?
1: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya. Ning iki jijiki aja nesu lho ya.
1: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we. Wah, njur mbendina jangan terong. Mengko kowe ora apa ta?
1: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku lu seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

0: Sto, kok tak golek nih ganti sing ganteng apa Mas Dedi kae ya?
1: Ngono ya, Kang.
2: Bapak niku kok njur le ngono wae.
1: Lah kepriye? Apa enake tak goleke dukun wae?
2: Bapak niku lho kok njur dukun-dukunan.

Nuun Sutresno Budoyo ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara Radio Basa Jawi. Ganti carios Gelung Kondi. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri.

0: Mbah, niki pun mateng jarange. Kulo pindah termos nggih.
1: Iya, pindah anton, Nduk. Ngati-ati. Sing mau ngecorke neng termos kuwi.
0: Nggih, Mbah.
1: Wis, mengkondang sarapan, Imah. Iki-iki Simbah yo masak oseng-oseng. Yo wis mateng kok. Ya pedes sithik yo ora apa-apa to, Nduk.
0: Nggih, Mbah. Tak sarapan sisan nggih.
1: Oh iya, Imah. Mengko sore Simbah tiri wangi yo, Nduk. Ngentasi gabah. Wingi sore ki Simbah kangelan jenduk ngangkati dhewe. Lah malah tok tinggal lunga.
0: Lah karang keseso je Mbah, pun ditenggo adik-adik kampung mriki je.
1: Nduk. Imah. Apa kowe ki isih ngajarin joget to, Nduk?
0: Nggih, Mbah.
1: Arep nggo pentas ning ngendi?
0: Nggih mboten tinggi pentas, Mbah.
1: Wela. Latihan kok ora nggo pentas ki kepriye? Ala ya ngopo? Dadak latihan barang.
0: Latihan niku mboten kedah pentas. Sinaosa mboten pentas nggih tetep mawon latihan, Mbah. Supados prigel.
1: Ayo sakarep mundo. Ning sing baku. Pelajaran mojo ketinggalan lo. Kue olinge Simbah. Diling-iling. Nduk ya.
0: Nggih, Mbah.

0: gak ndelok pengumuman sing ditempelke ana tembok-tembok iki dhisik ah.
1: Apa ya?
0: Ana kompetisi tarian. Karangan sendiri tingkat SMP SMA. Terus sing kepilih entuk beasiswa. Terus tariane digaweke iringan njur dikirim ning Jakarta. Wah, pentas ning taman mini. Waduh, senenge menawa bisa kepilih. Isine tarian bab warna-warni kebudayaan Indonesia. Terus anggotane papat. Waduh, paling lambat kapan iki? Sek, tak catete wae. Wes, aku kudu kondo karo kanca-kancaku.

0: Loh, malah jongkati konde. Kowe iki arep ngopo, Jemah? Hah? Kok wengi-wengi jongkati konde barang?
1: Kula ajeng pentas.
0: Pentas apa? Wis to, Mah. Rasa warna-warna.
1: Mbah, pun to. Kula kepengin ngresiki gelung konde niki, Mbah. Dangu mboten dingge, dados reget.
0: Ayo. Neng iki kuwi wis wengi, Nduk. Sesuk-esuk kuwi kira yo sekolah to yo.
1: Nggih, Mbah, nggih.

salehke ngendi yo kelongkonde iki? Wingi tak simpen ning lemari. Kok iso dadi ning teras yo? Gek-gek, simbah arep buang kelongkonde ku iki yo. Iki kudu tak slametke. Rong dino meneh tak nggo kompetisi tari. Jur piye yo? Tak simpen ngendi yo? Tak simpen ning jopo wae? Kok aku tadi merinding yo? Neng cedak kandang wae po yo? Besok nek wis aman, gelung kondeku tak simpen meneh neng kamar. Wah, ada teh. Ora ono sumbaung ce. Lah kok wengi iki kok yono toh? Wedi aku. Duh, simbah mengko mireng iki. Aja seru-seru. Iki tak neke bekas kandang pitik iki dhisik. Gelung kondene tak bungkus rapet, lak njur ora reget. Wis, tak simpen kene wae.

bocah kaikan dan ane jenge yang tenan ko imah kui. Wis marai aku isin tenan. Nek jur diserekaro tonggo-tonggo bab imah. Wis dikandani rasa weno-weno. Hopi-hopi. Boyo rasa aja-aja anai uwong. Isin aku mbahmu kaya gini iki. Gelongkon deki. Gelongkon deki sing marake kabeh. Iki kudu tak rusak. Wis tak buang ning ngarep bala kok. Iso diseleke ning bekas kandang pit. Untungnya aku kaya resik-resik. Tadi iso ngerti ono kelongkonde diteleh kene-kene. Wesi kita obong wai. Wesi tak obong wai.

0: Ya yuk, awak EDW kudu mikir piye carane kanggo acara sesuk kuwi. Awak EDW latihan wae delek-delek. Jur saiki Mbak Imah malah gelung kundene rusak diobong Mbah Pawiro. Jur piye sesuk anggone dandan?
1: Mbak Imah kuwi jare orang duwe duit dinggo tuku gelung konde. Jur sesuk piye Sekar?
0: Ngene wae, awake dhewe urunan. Kowe duwe duit ora?
1: Regane pira yo? Larang ora yo?
0: Hayo ora ngerti. Gelung konde kaya ngene Mbak Imah.
1: Yo iso urunan. Neng, aku tak ndudah celenganku dhisik.
0: Hooh, ngono wae apik. Mesake Mbak Imah. Jur sesuk awake dhewe iso melu kompetisi tari kuwi.
1: Wis ayo bali jipuk duit. Iki mumpung ibuku gak nyumbang.
0: Iya. Mengko tak ampiri. Langsung bablas pasar Mringharjo. Boncengan wae ya numpak pit.
1: Yo, yo, yo ayo.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng pepanggihan wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan AM 1017 kHz Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih ngelajengaken cariyos Kidung Sukmo Larasing Jiwa. Seratanipun Ardini Pangastuti BN. Ngaturaken perangan sekawan. Kaaturaken tining Sugiman Dwi Nursito. Ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Teknik lan montase Yon Daryono.

0: dhewe isih kelingan marang aku.
1: Arum trenyuh. Sak pletik pengarep-arep sing sempat mbleret. Saiki balimu.

0: Isu iku, Arum teko ing kantor kanthi sumringah. Pulatani katon bingar, nganggu klambi werna abang setelan karo sepatune.
1: Dengerin, klambimu warnane menantang.
0: Alo Eulin, sebab biasane Arum seneng nganggu klambi sing warnane lembut lan kesane surem.
1: Atiku lagi bunga.
0: Bang Sulani karo ngumbar esem, banjur kanti enteng jumangkah marani mejani dewi. Ulin muru nyedak, banjur kaya biasani lungguh ing kursi ngarep mejani Arum. Ise esuk tamu durung ono, dadi durung patio sibuk. Kesempatan kaya iku pancen kerep dipigunakake dening Ulin kanggo ngrumpi.
1: Ayo aku diceritani.
0: Kandani Ulin kaya-kaya ora kanti.
1: Diceritani apa to? Ayo apa sing marake kuwi bunga kuwi? Kamangka pirang-pirang dina rupamu katon semrawut. Ulatmu uga peteng, isih hajar, ora kaya adate. Ning dina iki kowe katon sumringah, kita ayu, rasa ngrayu. Aku ora duwe duit receh kanggo mbayar rayuanmu, ora ono sing cilik yo sing gedhe ora nolak kok.
0: Panyaute Ulin, banjur kandhani kanthi rupa sing luwih temenanan, ora guyonan maneh.
1: Tenan lho, kowe kito ayu. Ojo-ojo, kowe oleh pacar anyar yo. Kawit mbiyen jane aku rak yo ayu to. Mripatmu wae oleh nyawang ora mat.
0: Arum mesem ampang.
1: Kowe mau kondo apa? Pacar anyar? Ngaco. Lawang pacar sing lawas wae urung duwe kok anyar. Piye nalare? Iya ding, aku salah ngomong. Maksudku apa kowe menemukan si dia? Si dia sopo? Rasah kumbi lho. Yo priyo sing tau tok critake kuwi.
0: Arum mesem kebak teges. Mripate ora bisa ndelikake rasa senengi.
1: Ayo toh, aku diceritani.
0: Pangatake Ulin ora sabar.
1: Apa sing kudu tak critake? Wong durung ana kepastian. Dadi menani priyo kuwi aku wit oleh titik terang, nanging kabeh uga durung mesti. Aku janji kowe mengku wong sing sepisanan kang bakal tak critani sakwise aku bener-bener ketemu dheweke.
0: Ulin nyawang Arum kanthi mripat sing aneh, banjur gedhek-gedhek. Lah wong durung ketemu wae mitrane kuwi wis mbungai kaya ngono. Mengku yen wis ketemu tenan, njur kaya ngopo? Ngono patine. Sebab Ulin mentas maca buku, yen perasaan sedih sing liwati wates ora apik mungguhi kesehatan jiwa. Mengku nugo suwalike, seneng sing liwati wates uga ora prayoga. Lan Arum? Ulin bali nyawang Arum sing lambini katon mesem.
1: Mbok menawa kowe iki perlu konsultasi karo dokter jiwa lho ya.
0: Ukara kuwi nyeplos ngono wae saka lambini Ulin.
1: Tok pikir aku edan ngono po. Mengko dhisik to aja kesinggung. Maksudku ora ngono kuwi. Wong sing rumangsa seneng kelatuk, sedih kelatuk, Pokoke opo-opo sarwa kelatuk kuwi ora apik mungguing kesehatan jiwa. Kaya awakmu saiki. Sekor mangsaku aku seneng kuwi rada kelatuk. Nanging aku rumangsa jiwaku sehat, apa kowe ora seneng yen nyawang aku bunga? Sorry, aja salah tompo to. Aku mung kuwatir wae. Olehku kondo mergo aku peduli.
0: Arum mesem. Dheweke bisa ngerti kekuwatirane mitrane kuwi. Bareng Ulin wis bali menyang mejani. Arum isih katon mesam-mesem. Oleh mesem keriki mergo migatekake penampilane sing pancen rada kelatuk. Klambi abang, sepatu abang, lan tase uga isih sakwarno senajan ora abang nyeter kaya klambine. Pantes Ulin kuwatir. Batine Arum karo isih mesem. Sauntara saka kaduan, Ulin nyawang kancane kuwi kanthi ketir-ketir. Dikira emosine Arum wis ora stabil.

0: nyedaki wektu tekani gawe Baskoro malah kisruh. Pikirane komet. Soale email bojone ngotot kepingin melu menyang Yojo. Dheweke ngotot kepingin ngampingi ngepasi pameran dibuka. Email oleh mutah ora kok tanpa sebab. Nalika mlebu ing studio sing dadi ruang kerjane Baskoro. Email weruh katalog sing gumledhak ing meja sing banjur dijupuk lan dibuka imboko sak lembar. Oleh mbuka sak temene ya mung iseng. Wong senajan dadi bojone Baskoro, sak temene dhewe ora patiya ketarik karo lukisane. Sing disenengi saka priya kuwi mergo sugih lan ganteng. Dudu lukisane. Senajan lukisan kuwi sing wis ndadekake dheweke bisa urip mubra-mubur. Nalika weruh gambar lukisan sing diwene judul Kenyo Jroning Impen ing jero katalog mau, email dadi penasaran. Dheweke banjur nyedaki Baskoro kang lagi ngalamun ing ngarep kanvas kosong.
1: Mas, sopo kenyo sing dadi model lukisan iki? Rasane aku kok durung tau weruh.
0: Pitakone ngarah-arah karo nuduhake gambar ing katalog mau. Baskoro ora gubris marang pitakone sing wadon lan malah kondo siji. Aku wis kondo bola-bali to. Yen aku lagi onong jeron studio, tulung ojo diganggu. Mundak konsentrasi ku ambyar.
1: Lajene, panjenengan yang jeru ora metu-metu.
0: Aku lagi konsentrasi ngrampungke lukisan kuwi. Baskoro nudingi kanvas ingiringani sing isih tetes. Lukisane ngenani merpati sak sudu sing lagi kekablak jugetake tarian tresno.
1: Lami meh sedino lu, aku rawuh panjenengan.
0: Resikone dadi bojon pelukis yo ngene iki. Biyen sadurunge ningkah, aku lan kowe rak wis sepakat yen kita bakal ngurmati privasi masing-masing. Kita sepakat yen kowe bakal menehi kebebasan sakwuduwe marang aku kanggo berkreativitas. Mengkono ku suwalihi, aku go ora bakal ngaruh biru marang urusanmu.
1: Iya, aku sih kelingan. Nanging kuwi ora adil. Jenengan bisa asik nglukis tanpa keganggu. Sawetara aku kesepen. Aku bosen, jenuh.
0: Baskoro gandeng sing wadon dijak metu saka studio sing mapan ning lantai telu. Pirangan bangunan sing paling dhuwur saka omahku. Baskoro terus gandeng sing wadon. Muduni undak-undakan. Mlebu ing perpustakaan sing mapan ning lantai loro. Pamri kejaba ora seneng yen studio sing dadi ruangan kerjane dinggur gejegan. Ruang perpustakaan kuwi cukup rapet. Saupama email nganti nyuwara suro utawa ngajak padu, pembantune ora bakal krungu. Alasanmu kuwi ora rasional. Saupama aku iki pegawe sing nyambut gawe ing jaba, jam kerjane uga suwi. Esuk tekan sore. Malah bisa uga tekan bengi yen aku lemburan.
1: Apa sliramu
0: go arep protes yen aku ngono kuwi? Gandane Baskoro sakwise wong loro lungguh adep-adepan ing ruangan perpustakaan pinisah meja. Kinio sliramu ra golek kesibukan amrih ora kasepen.
1: Kesibukan apa?
0: Suarane email rada jengek. Yo kerja kek utawa apa wae, pokoknya ana kegiatan. Yen sliramu duwe kegiatan, wektu bakal lumaku tanpa rinoso.
1: Kerja? Beda apa aku nduweni bojo sugih yen isih kudu kangelan nyambut gawe. Aku rabi mergo kepingin leren ora nyambut gawe, ora diuyak-uyak wektu. Kepingin ngepenak gawak. Yo pokoke jujur, aku kepingin bisa menikmati urip. Mulane kena ngopo aku milih panjenengan? Mergo tak anggap bisa nyukupi kebutuhanku. Aku wis bosen dadi rereane wong terus, bosen diperintah-perintah.
0: Janjani, yen kerja kuwi dinikmati, dihayati.
1: Apa wae pakaryan
0: kang diayai, ora bakal rinoso yen kuwi mujudake beban.
1: Panjenengan ora tau ngrasakake kepiye rasane diomelu-meli dening bos saben wektu. Apa meneh yen target sing diangkat dianggap kurang? Ora mung bagian pemasaran tok diomeli, nanging tekan bagian admin lan staf liyane uga melu dadi sasaran. Melu ketipan banget. Mula kena ngopo aku moh kerja meneh. Aku wis bosen krungu nyanyiane bos sing suarane ajek cemplang.
0: Mungkin sliramu bisa makaryo ing papan liyo. Ora kabeh majikan nyinyir kaya mantan bosmu kuwi to. Kandhane Baskoro sareh. Dheweke kelingan nalika sepisanan ketemu karo email ing sawening papan praktek dokter gigi. Email lagi loro untu. Ono perangan gusine sing abuh. Dene Baskoro arep nyopotake salah siji untu peranganing bam sing kerep gawe repot nalika ngepasi kumat. Larani ora ketulungan. Senajan lagi loro untune, kenyo iku omongane tetep kemrecek. Mbok menawa kegawa karo pakaryane sing ngakune sawijining humas ing sawening perusahaan jasa. Kulino ngadepi wong saka maneka kalangan. Dadi sikape marang Baskoro senajan lagi ketemu sepisanan ora katon canggung. Sapa temon sepisanan kuwi terus disambung karo patemon-patemon candai. Mesti wae karo Baskoro uga disambi-sambi. Maksudé disambi ngliyo. Mergo pacari Baskoro ora mung siji.
1: Aku ngerti, Mas. Yen panjenengan sawenehi seniman. Seniman biasane seneng marang kaendahan. Aku maklum yen pacari Mas Baskoro akeh. Ning aku ora kepingin kelangan Mas Baskoro.
0: Kandane email ing sawijining wektu lewat telepon. Sakwise wis suwe banget Baskoro ora ngubungi. Kuwi antara liya sing dadi tetimbangane Baskoro. Kiniyo dheweke milih email minangka pasanganing uripe ing antarane kenyo-kenyo ing sakiwa tengene sing uga kesengsem marang dheweke. Pangirani, email bakal ngerti marang donyane lan duweni toleransi kang dhuwur marang dheweke. Wong nalika pacaran kaya yoyo, nanging bareng wis kelakon dadi bojone, jebulno pangirani Baskoro salah. Yen diarani egoismono sak temene yo ora. Imel cukup pangerten. Ning kecemburuane sing kadang urang wati. Kuwi sing marake Baskoro dadi kurang respek marang sing wadon. Dasare tresnane uga mung tipis. Mulai ketarik marang Imel mergo blegere sing pancen mencotake tenan. Rupo oleh awak proporsional. Ketambahan kenes pisan. Sopo sing ora kepencut marang dheweki?
1: Mas, aku rak mung takon sopo wanita sing dadi model ning lukisanmu kuwi. Kok panjenengan jawabane malah gladrah tekan ngendi-endi? Malah kongkon aku kerja golek kesibukan lan sak piturute. Mesti ni dheweke kuwi wanita simpenanmu. Jenengan mesti duwe wanita liya sing tanpa tak mangerteni.
0: Panutuwe Imel karo nyawang landhep marang sing lanang. Baskoro wegah wangsulan. Sebab dheweke ngerti watak Imel. Apa wae sing dikandhakake wanita kuwi mesti bakal ora percaya. Lan tentekane mengko mung bakal padu yen diladeni. Mulane Baskoro trimo meneng. Nanging menengi Baskoro ditegesi beda dening Imel.
1: Mas, jenengan ora wani wangsulan. Kuwi tegesi iya. Pokoke mengko yen pameran ing Yojo, aku tetep melu.
0: Kok aneh? Biasane sliramu ra nate peduli.
1: Nanging saiki aku peduli. Aku pengen weruh kaya ngopo rupane wanitamu. Aku pengin ngerti apa sing menarik saka wanita iku kok njenengan bisa nganti kedanan.
0: Lambemu yen omong dijogol. Yen saben-saben proses kreatifku mbok cubriyani. Suwe-suwe aku bisa mandul lan gantung kuas. Karirku pinangka pelukis tamat. Jujur, aku milih sliramu ndak kira sliramu bisa memahami aku. Bisa ngerti dunyaku. Suarane Baskoro rada sengol. Imel rada ngregep bareng disengoli kaya mengkono.
1: Sorry. Jane aku mung rada cemburu.
0: Kandhane Imel nclondho. Cemburuanmu kadang-kadang ora rasional.
1: Mungkin aku salah. Neng aku kepingin banget melu nyang Yojo. Tur meneh, iki rak pameran tunggalmu. Aku kudu melu. Aku sisianmu. Aku nduweni hak kanggo tampil ngampingi jenengan. Yen sakupamu kuwi pameran bareng, aku mbok penggak ora melu. Aku isih bisa maklum. Nanging iki pameran tunggalmu. Apa wae alasane aku kudu melu?
0: Imel tetep ngotot kepingin melu. Baskoro ora bisa apa-apa. Dheweke ora bisa ngunggahi rembuke sing wadon. Mergo Imel pancen bener. Minangka bojo, dheweke duweni hak kanggo ngampingi. Senajan kuwi ora dadi karepe. Pewayangan indah kang wis dirantam tarik-tarik dening Baskoro sakolo ambiar. Baskoro ngrasakake yen arum saya adoh saka ranggiani. Tresno kang renggani dodo. Opo saklawase mung bakal dadi impen indah kang renggani dino-dino sepi tanpa pengarep-arep nyoto bisa urip sesandingan. Duh wong ayu, aku kangen sliramu. Bisi ijur ning ati.
1: yen penyeningan kabutan tak iloni. Lila nono aku teko pas pembukaan pameran bayi. Sakwise iku aku tak bali menyang hotel utawa bali langsung menyang Semarang.
0: Suara email bali ngurki. Baskoro isih tetep meneng. Mripate aduh tumlawu. Ngerti Baskoro rananggapi. Email ngomong maneh.
1: Mas, aku ngerti penjenengan mungkin ora seneng tak kancani. Rumangsa kurang bebas. Nanging sepisan iki wae Lila nono aku melu, Mas.
0: Baskoro manduk kanthi kepeksa. Wegah yen urusane mengku dadi kedawa-dawa. Sebab yen deleng gelagate email pancen gemang mundur.
1: Matur nuwun banget, Mas. Jenengan pancen bojo sing paling pangerten senajan aku seorang mutu.
0: Email ngesun pipini sing lanang. Nila akhiro sopan muni. Kito iwai pancen tulus, nanging sopo sing bisa mangerti atini wanito. Nalika wis bali maneh ing jero kamari Dewi, ijen tanpa Baskoro, sawening pikiran licik kumlibat ing sirai email.
1: Ora apa-apa, yen saiki aku kalah. Nanging mengko, ono titi mangsane kowe kudu mbayar larang kanggo iki.
0: Pangi gitu-gitu wanita iku karo narik selimuti. Ono rasa sepi sing dumadakan ngrambati dadani. Ono rasa loro kang meneng-meneng jojoh atini. Email kroso yen Baskoro wis angel diarep-arep maneh tresnani. Nanging opo dheweke kudu ngalah ngono wae.

0: kanthi cara KKN liwat jalur Kamase sing dadi kabak ing sawenehi instansi pemerintah. Nanging arum rumangsa yen dadi pegawai negeri kurang ono tantangane. Kamangka dhewe seneng kerja sing kebak tantangan. Rasane asik. Ono semangat persaingan sing sehat. Ono ruang kanggo ngulah potensine. Ing instansi panggunane kerja iku, Arum ora nemokake bab kasebut. Pegawai sing pinter malah digites, karire dihambat. Mulane mumpung durung kebacut, Arum cepet-cepet mundur saka pegawai negeri.
1: Pripun, Bu, raose? Klapane ragi ketuan sithik. Upami klapane nem ngaten temtu enak saestu nggih.
0: Ujari Paikem karo nyelehake wedang putih mentas sanggone jupuk saka kulkas. Dilatekake sak botole. Biasane Arum bakal ngiling dhewe miturut kabutuhane. Lamunani Arum ambyar. Dewe cepet-cepet nyicipi botok sing wis ditumplak ing piringe kuwi. Kawit mau mung dieker-eker durung dirasakake.
1: Lumayan yo. Saupama mbok garang dhisik luwih enak. Saka ngendi sampean kok bisa oleh urang kali?
0: Pitakone sawise ngrasakake botok gaweane pembantune kuwi.
1: Min, tukang becak sing mangkal teng ngajeng griya nika. Anake rak penggutane pados ulam teng lepen. Kula kesupen lepen napa niku namine? Pokoke lepen ageng sing tuke saking Gunung Merapi. Lah, kula pesen yen Pak Min wangsul teng desa mbok kula dibekake. Injing wau. Kok kula dibetake urang kalian wader. Urange kula bodhok, wadere kula peyek. Lah niku teng toples ngajengi jenengan niku.
0: Paikem nudingi toples ing sak ngarepe Arum. Arum sing kawit mau durung buka isine toples.
1: Iki peyek wader to. Arane teri.
0: Arum buka toples lan langsung nyomot isini dikedapi. Dirasake tenang.
1: Sampeyan ngelingke aku marang ibu yu. Bisa untoro aku ra bali. Ujuk-ujuk aku tadi kangen.
0: Mripate Arum nrawang atuh. Kelingan marang ibune ana ing desa.
1: Kula mangsak niki mergo nate disanjangi ndoro sepuh, Dek. Pasti ndak mriki nika. Yen jenengan senengane botok urang kalian peyek wader. Kula nate pesen bakule sayur, nanging enten peken jarine sampun boten wonten urang kali. Sing enten urang tambak. Nah, Pak Min mireng lajeng kula crita kados kula wau. Lah kok wau enjing pun dibetake urang kali wader. Dadi mengkono to critani.
0: Arum nanggapi sak perlune. Paikem mantuk banjur pamit nerusake gawean ning mburi.

Mekaten Sutresno Budoyo, Kidung Sukmo Larasing Jiwo, seratanipun Ardini Pangastuti PN, Perangan Sekawan.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endahing suasono enjing, perumpat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perumpat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, suatasno budaya sugeng enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perumpat Ngeluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Suatasno budaya, enjang meniko, matur nuwun kagem panjenengan yang sudah mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital, dan sesarangan kulo Andita Rizkia. Segera saja akan kami hadirkan babakan niti kabecikan di hari Senin di tanggal 14 September 2026 bersama dengan penyuluh agama Ki Ketut Baskara mengenai belajar ikhlas tanpa terikat hasil kerja. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anu Badra Kartawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Selamat pagi sahabat berbudaya, bertemu lagi dengan saya Ketut Baskara di Batik Anitika Becikan. Segala puji dan syukur saya haturkan atas karunia dan rahmat Ide Sang Yang Widiwasa, karena pada hari yang baik ini kita diberikan kesehatan disertai niat yang tulus, suci dan ikhlas untuk membahas ajaran agama Hindu yang sangat agung dan mulia. Adapun judul Dharma Wacana siaran yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah keteguhan hati menjalankan niskama karma, belajar ikhlas tanpa terikat hasil kerja. Semoga pemikiran yang disampaikan ini dapat menjadi penerang dan petunjuk dalam jalan hidup kita sepanjang masa, agar kita menemukan keselamatan, kedamaian, dan kebebasan jiwa yang sejati. Para pendengar yang berbahagia, jika kita renungkan dan introspeksi diri secara mendalam, sejak kita lahir sebagai manusia di dunia ini, tidak ada satupun kegiatan atau tindakan yang terlepas dari yang namanya karma. Karma berarti perbuatan, pekerjaan, atau tindakan yang menjadi sarana utama bagi kehidupan manusia di dunia. Dimulai dari bangun tidur pagi hingga kita terlelap di malam hari, bekerja, menuntut ilmu, membina keluarga, sampai bersembahyang memuja Tuhan, semuanya adalah karena karma. Namun, ada satu pertanyaan yang sangat penting yang patut kita renungkan bersama. Mengapa kita bekerja? Apakah yang menjadi dorongan utama di dalam hati kita saat melakukan karma tersebut? Yang umum kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas manusia melakukan karma hanya berorientasi pada pala atau hasil. Kita bekerja karena menginginkan gaji yang besar. Kita berdana punia karena menginginkan pujian atau nama baik. Kita mengenyam pendidikan tinggi dengan tujuan meraih status sosial. Bahkan, sewaktu kita bersembahyang memuja Sang Hyang Widi, seringkali hati kita dipenuhi oleh permohonan. Memohon rezeki, memohon perlindungan, memohon keselamatan, serta dijauhkan dari mara bahaya. Ketika tindakan atau kerja kita terikat pada prinsip siapa yang bekerja, dialah yang harus menikmati hasilnya, hal tersebut dinamakan sakama karma, yaitu perbuatan yang didorong oleh keterikatan pada hasil kerja atau pala. Namun, apa yang terjadi jika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan? Bagaimana jika pekerjaan yang telah diperjuangkan dengan perasan keringat dan air mata justru menemui kegagalan? Bagaimana jika kebaikan yang ditanam dengan tulus malah dibalas dengan kejahatan dan penderitaan dari orang lain? Disinilah muncul apa yang disebut duka, kesedihan, penderitaan yang menghimpit, kemarahan dan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam jiwa. Oleh karena itu, di dalam kitab suci Bhagavad Gita, Sri Krishna memberikan petunjuk teragung kepada Arjuna. Petunjuk yang sangat relevan menjadi obor penerang hidup kita di era modern ini. Petunjuk itu tidak lain adalah ajaran niskama karma, suatu kondisi keteguhan hati untuk melakukan tindakan secara ikhlas tanpa terikat pada pahala atau hasil kerja. Para pendengar yang saya hormati, ajaran niskama karma ini bukanlah filsafat yang rumit atau hanya ditujukan kepada para pertapa. Niskamakarma adalah ilmu praktis teragung tentang bagaimana kita sebagai manusia dapat menemukan kedamaian sejati di tengah dinamika kehidupan yang berputar bagai roda. Lantas, apakah arti dari niskama karma itu? Secara etimologi, niskama karma terdiri dari tiga bahasa Sanskerta. Nis yang berarti tidak ada, lepas dari atau bebas dari. Kama berarti keinginan, nafsu pribadi, kepuasan ego. Dan karma berarti perbuatan, tindakan atau pekerjaan. Dengan demikian, niskama karma berarti perbuatan atau pekerjaan yang didasari oleh rasa bakti, kewajiban, dan keikhlasan tanpa dikendalikan oleh keterikatan pikiran pada hasil. Mari kita renungkan sloka yang sangat terkenal dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 47, di mana Sri Krishna bersabda, "Engkau hanya berhak melakukan pekerjaan, tetapi engkau tidak pernah berhak atas hasil dari pekerjaan itu. Jangan pernah menjadikan hasil dari pekerjaan itu sebagai motifmu dalam bertindak, dan jangan pula engkau terikat pada ketidakberbuatan." Ini adalah Gita Wakya, sabda Tuhan yang menekankan hukum alam. Ada empat pilar utama dalam sloka ini yang harus kita simpan di dalam hati. Yang pertama, karmanya evadi karasate. Kita hanya memiliki hak dan wewenang penuh atas proses pekerjaan. Kita berhak berusaha, menjalankan kewajiban, dan berikhtiar semaksimal mungkin dengan rasa tanggung jawab. Yang kedua, mapalesu kadacana. Kita tidak memiliki hak mutlak atau kuasa penuh atas hasil dari pekerjaan tersebut. Sebab hasil ditentukan oleh berbagai faktor, hukum, reta, kehendak Tuhan, dan akumulasi karma masa lalu yang berproses. Yang ketiga adalah ma karma pala hetur bur. Jangan sekali-kali menjadikan hasil atau pala sebagai satu-satunya pendorong atau alasan kita bertindak. Jika hasil menjadi dorongan utama, maka saat hasil tidak sesuai harapan, kita akan jatuh dalam kegagalan mental dan penderitaan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mate sangustwa karmani. Jangan karena kita tidak boleh menuntut hasil, lalu kita menjadi malas, enggan bekerja, atau melarikan diri dari kewajiban. Niskama karma tidak sama dengan sikap apatis atau menyerah. Agar lebih mudah dipahami, mari kita cermati perbedaan tegas antara sakama karma dan niskama karma. Sakama karma, pendorong utamanya adalah keinginan pribadi, ego, kepentingan diri, pujian materi atau pala. Sedangkan niskama karma, pendorong utamanya adalah rasa kewajiban, bakti kepada Tuhan, dan wujud pengabdian kepada sesama. Sedangkan fokus utama dari sakama karma tertuju pada hasil akhir atau masa depan. Sedangkan niskama karma tertuju pada proses kerja. Dalam sakama karma, kondisi jiwa seringkali cemas, takut gagal, iri hati, dan terombang-ambing antara suka dan duka. Sedangkan dalam niskama karma, kondisi jiwa yang muncul adalah ketentraman, damai, tenang, tegar menghadapi segala situasi. Sedangkan dampak karma pada sakama karma adalah menciptakan ikatan baru yang mengikat jiwa dalam roda samsara. Sedangkan di niskama karma, dampak karmanya itu menyucikan jiwa dan mengarahkan pada kebebasan sejati. Orang yang terjebak dalam sakama karma berprinsip sebagai seperti pedagang dan pembeli. Ketika ia membayar, ia menuntut barang. Jika barang itu kurang bagus, ia marah dan kecewa. Demikian pula manusia yang menjalankan sakama karma dalam hidup sehari-hari. Jika ia bekerja baik tetapi tidak mendapatkan pujian dari atasan, ia mogok dan mengeluh. Jika ia mengabdi di pura tetapi tidak diakui oleh orang lain, ia menjadi jengkel dan benci. Pikiran seperti ini hanya akan membuat ego atau ahamkara semakin membengkak. Sebaliknya, orang yang menjalankan niskama karma tidak demikian. Ia bekerja seperti seorang penari yang menari dengan penuh sukacita di atas panggung kehidupan. Ia menari bukan karena mengharapkan penonton bertepuk tangan atau tidak. Ia menari karena menari adalah ekspresi jiwanya yang indah. Ia bekerja semaksimal mungkin, penuh ketelitian dan keahlian. Tetapi setelah pekerjaan itu selesai, ia mempersembahkan seluruh hasilnya di hadapan Tuhan dengan ucapan Krishnarpanam Astu atau Idam Namamah. Ini milik Tuhan, bukan milikku. Para pendengar yang saya kasihi, seringkali kita berkata, saya sudah berusaha ikhlas, tetapi rasa kecewa masih ada menyusup di dada. Atau bagaimana bisa ikhlas jika pekerjaan saya dicurangi atau tidak dihargai oleh orang lain? Ini adalah pertanyaan yang sangat nyata. Mengapa sangat sulit menjalankan niskama karma ini? Jawabannya terletak pada dua belenggu yang mengikat jiwa manusia, ahamkara atau egoisme dan maya, ilusi keterikatan. Dalam Bhagavata Adhyaya 3 Sloka 27, Sri Krishna bersabda, semua pekerjaan di dunia ini sesungguhnya dilakukan oleh sifat-sifat alam semesta, guna dari prakerti. Namun, manusia yang dibingungkan oleh ego palsu, beranggapan dalam hatinya, akulah pelaksananya. Tanpa disadari, kita sering merasa dirikulah yang paling berkuasa. Kita merasa, karena akulah yang bekerja, keluarga ini sukses. Karena kecerdasanku, proyek ini bisa berhasil. Jika tidak ada saya, organisasi ini akan hancur. Perasaan aku adalah pelaku, itu disebut kerta tua abhimana. Rasa bangga egoistis yang membuat kita terikat pada hasil. Ketika kita merasa diri sebagai penentu utama, secara otomatis kita akan menuntut hasil. Kita lupa bahwa ada jutaan variabel hukum alam, kehendak Tuhan, dan faktor luar yang turut bekerja. Jika kita berhasil, kita menjadi sombong atau mada. Jika kita gagal, kita menjadi stres, depresi, dan frustasi. Kesombongan dan kesedihan adalah dua sisi koin yang sama, ego yang terikat pada hasil karma. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin ada yang bertanya, ajaran niskama karma ini sangat bagus secara teori, namun bagaimana bisa diterapkan di dunia modern yang penuh persaingan, materialisme, dan tuntutan target ekonomi sekarang seperti sekarang? Justru ajaran niskama karma adalah obat mujarab sejati. Gaya hidup yang melulu berorientasi pada materi menyebabkan banyak orang mengalami stres. Banyak orang mengalami burnout. Di media sosial, orang-orang berlomba memamerkan kebaikan demi mendapatkan like, share, dan pujian. Dalam dunia kerja dan karier, orang yang menerapkan niskama karma tetap memiliki ambisi positif pada kualitas kerja, bukan pada keterikatan ego pada hasil. Ia bekerja dengan dedikasi tinggi karena tidak terbeban oleh kecemasan, pikirannya menjadi jernih, kreatif, dan inovatif. Dalam hubungan keluarga dan masyarakat, Dalam keluarga sering timbul perpecahan karena kita menuntut balasan atas kebaikan yang telah dilakukan. Orang tua merasa telah membesarkan anak, lalu menuntut anak harus selalu menuruti kehendaknya. Jika kita menerapkan niskama karma, kita mencintai, merawat anak, dan membantu pasangan secara murni dan ikhlas sebagai wujud rasa kasih dan kewajiban. Saudara-saudaraku yang saya hormati, hidup ini bagaikan panggung sandiwara yang agung. Ide Sang Hyang Widiwasa adalah sutradara utama. Kita ditugaskan menjadi pemeran dalam peran kita masing-masing. Ada yang menjadi guru, siswa, pemimpin, petani, pedagang, dan rakyat biasa. Janganlah kita sibuk cemas dan membuang energi dengan memikirkan bagaimana akhir sandiwara ini, apakah saya mendapat piala atau pujian. Tetapi mainkanlah peran itu dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi, keahlian, kejujuran, dan keikhlasan yang mendalam. Nikmati setiap detik prosesnya. Setelah pertunjukan selesai, persembahkan seluruh peran dan hasilnya kepada Sang Sutradara Agung, Ide Sang Hyang Widiwasa. Jika kita mampu menjaga keteguhan hati, menjalankan niskama karma, maka segala kecemasan akan sirna. Rasa takut akan kegagalan akan lenyap. Hati kita akan diliputi oleh kedamaian yang tak ternilai. Kita akan melangkah di dunia ini dengan ringan, tegar, dan penuh ketenangan sejati. Semoga beliau memberikan kita kekuatan jiwa, kesadaran spiritual, dan keteguhan hati agar mampu melatih diri kita menjadi pelaksana niskama karma dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah pekerjaan dengan ikhlas, karena di sanalah letak keselamatan jiwa yang sejati. Demikian siaran singkat yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi manfaat bagi pembangunan jiwa dan bakti kita kepada agama, bangsa, dan negara. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Binongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 83 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Taman Bacaan Masyarakat TBM Teras Baca Jita Kita, sukses menggelar puncak perayaan literasi bertajuk Bedah Buku, Apresiasi dan Gelar Karya Harsa. Acara ini menjadi panggung apresiasi atas lahirnya buku cerita anak bergambar, karya perdana hasil buatan anak-anak setempat. Ketua TBM Teras Baca Jita Kita, Ikvi Mu'alifa Izati, menyampaikan bahwa ada beberapa hal kegiatan yang sudah dilakukan, yakni workshop penguatan manajemen TBM dan pelatihan penulisan cerita anak bergambar berbasis budaya lokal. Beralih ke informasi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Bantul menggelar Bantul Innovation Award BINA 2026. Agenda tahun ini menjadi ajang pemacu perangkat daerah dan masyarakat untuk melahirkan inovasi yang berdampak positif serta memberikan manfaat nyata. Kepala Bapeda Bantul Ari Budi Nugroho menyatakan bahwa BINA 2026 juga merupakan wujud apresiasi kepada berbagai pihak atas inovasi yang telah diciptakan. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutesno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarangan Kulau Cengdit, Andi Tariske mau terima dok gadok, sumonggo masuk kelas di 0274552219 atau di 0895-0144-1066. Semoga pertanyaannya adalah, manakah penulisan kata baku yang benar sesuai KBBI di bawah ini? A. Cedera atau B. Cidera? Halo, Sugeng Injang, Matuk Gado.
1: Sugeng Injang, Matuk Gado, sendiri.
0: Sugeng Injang, Lianto.
1: Iya, dia apa nomor siji?
0: Lah niku biasanya awal tapi buat nomor setunggal ini sakit nomor setunggal.
1: Tak kelas wae yo.
0: Pokoknya yang penting sehat nggih, Kang Bakar
1: ngoten nggih. Alhamdulillah, ya salam sekane dia mau sendi.
0: Nggih.
1: Ya, aku tak derek jawab. Tak habis biasa yang penting ketemu Bu Guru.
0: Siap. Yang CE ya.
1: Matur nuwun, salam biasa sendi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang, halo.
2: Halo, Sugeng Esuk.
0: Sugeng Esuk. Monggo Mbah Noy.
2: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah Mbah Noy juga sehat selalu.
2: Amin. Ayo ngampiri Pak Depaimen sih aku.
0: Ya.
2: Siti.
0: Monggo.
2: Pak Yanto masuk ayo. Pokoknya untuk semua saja mari aku tak jawab sing A jeng.
0: Ah, pakai E, cedera.
2: Pakai
0: I.
2: Ya. Itu aja.
0: Oke.
2: Salam sehat bersama Perempat Merdeka.
0: Merdeka. Pilihannya betul menurut KBBI cedera atau cidera. Halo, Sugeng Injang.
3: Wilujeng Yenji, Manuk Gaduk.
0: J, Wilujeng Yenji, Pak De, Pak Imin, Pak Wartos
3: Pundi.
0: Alhamdulillah Pak De Tos Pundi.
3: Alhamdulillah kula nggih sehat. Matur nuwun Mbah, kula dintosi. Kula tak ngampiri Mbak Siti kalih Pak Sakirman, Pak Pujo.
0: Nggih.
3: Kula jawab sing B jendit. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
4: Halo, Cengdit. Gimana kabar sayangku?
0: Baik, Bu Twijo Pawartos Tos Pundi.
4: Donga pangestunipun tansah winantu ing karahayon, donga dinunga dipinuji.
0: Alhamdulillah.
4: Jawaban kula ingkang cedera.
0: Pakai E.
4: Ya, betul.
0: E.
4: Makasih.
0: Sami-sami. Sugeng Injang. Terima kasih Bu Dwija. Halo Sugeng Injang.
5: Sugeng Injang matuk gaduk sendir.
0: Nggih, Sugeng Injang Bu Sri Bo. Bu Sri Ut, ngapunten. Terus pun tiba wartos Bu Sri.
5: Sehat.
0: Sehat.
5: Mugi sing dituku kanca sehat.
0: Nggih.
5: Nggih, jawaban kula enten A sendir.
0: Amawon.
5: Nggih, ngaten matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, selamat pagi Sugeng Injang.
6: Halo Sugeng Dalu, kok leru.
0: Boten napa Sugeng Dalu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah.
0: Terus pundi pawartos?
6: Saya setuju nih. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Kalau sehat semuanya.
6: Kulon jawab. Menurut KBBI itu yang benar adalah cedera pakai E.
0: Cedera pakai E.
6: Iya, kalau yang cedera itu salah benar.
0: Gitu.
6: Ya, matur nuwun Walita.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Halo.
7: Halo, Sugeng Injang. Matuk gato.
0: Sugeng Injang.
7: Matuk.
0: Kok agak kecil ya, Pak?
7: Oh, enggak besar toh.
0: Iya. Halo.
7: Halo.
0: Nah.
7: jangan langsung jawab aja.
0: Monggo.
7: Sudah tahu toh ini dari mana?
0: Terus mundi pak?
7: Sudah tahu toh ini dari mana?
0: Sampun.
7: Oh sudah toh ya, sampun ngertos ya. Langsung sing C mawon C.
0: C C C C napa niku? Oh ya, boleh.
7: Matur nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun. Berikutnya halo, Sugeng Enjang.
8: Enjang matur. Saya dengar.
0: Sebentar. Kok prepet-prepet ya?
8: Yes.
0: Mbah Nawi napa?
8: Wardi.
0: Kok Pak Wardi nggih, Pak Wardi nengahan nggih. Mbah Nawi budur ding. Halo. Pimawon. Nggih. Terima kasih. Ini ngapunten apa kasih sinyal nggih. Halo, Sugeng Enjang.
9: Halo, Sugeng Enjang Jeng di cantik.
0: Sugeng Enjang Bu Yanu nih.
9: Alhamdulillah, nggih.
0: Lama enggak masuk.
9: Sendiri?
0: Lagi ke Bandung, terus sudah kembali ya ini.
9: Di rumah sejak tuh Agustus akhir itu sudah.
0: Sudah.
9: Di rumah pokoknya. Ngikuti terus ya. Ini jendit pertanyaannya saya tuh kan tidak masuk, tapi tidak usah diulang, tidak apa-apa. Yang tempat saya itu kan atlet sama atlet itu loh yang tak pilih. Tapi kok ini beda jawabannya.
0: Yang ini yang cedera.
9: Cedera dengan apa?
0: Yang ini cedera dengan cedera. Pakai yang E atau aja. Pakai I?
9: Karena tidak belajar loh ini. Ngikut yang teman-teman saja.
0: Noten.
9: Cedera. Kita ya Cendi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanu sampun mlebet. Salah cengipun halo Sugeng Enjang.
10: Halo Sugeng Enjang.
0: Nggih. Matuk gaduh monggo.
10: Jenjang Jendi, salam sehat buat keluarga dan buat pendengar perempat semuanya.
0: Jee,
10: kulah yang tanya jawab. A, pakai E, cedera. Dan terima kasih kemarin sudah mencapai target.
0: Target
10: itu. Itu sudah mencapai target seperti Mbak Umi dulu itu. Terima kasih. Berarti ada perubahan.
0: Maturun. Sami-sami. Terima kasih Pak Rimba. Maturun masukannya. Halo.
11: Sugeng Enjang matur kasih tinggi.
0: Sugeng Enjang. Pak Bambang.
11: Leres. Terus untuk atas.
0: Alhamdulillah.
11: Kemarin sudah ditanyakan.
0: Pak Bambang gimana? Napa?
11: Kemarin sudah ditanyakan Mas Zurdan, cuma beda kata.
0: Oh ngoten.
11: Apotek, apotek sama apotek. Yang benar itu yang pakai E. Saya jawab A saja.
0: Gitu?
11: E.
0: Ji. Sami-sami. Terima kasih Pak Bambang. Halo Sugeng Enjang.
12: Halo Sugeng Enjang, Bu Guru.
0: Sugeng Enjang, Pak Mujiono gimana kabarnya?
12: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
12: Sehat.
0: Ji.
12: Sederek sih, Pimawon.
0: Pimawon.
12: Matur nuwun, Bu Guru.
0: Sami-sami, terima kasih. Hari ini temanya karena membaca, jadi kita merujuk pada kamus besar. Wah, ini ya. Sugeng Enjang matur gado.
13: Wilujeng Enjang matur gado.
0: Wilujeng Enjang.
13: Derek matur.
0: Monggo mlebet Mas Mamade.
13: Berarti nggodo te mboten ado ya mlayu kene matur te, Jeng.
0: Nggih.
13: Mugi-mugi pawarta sae,
0: cucu
13: keluarga tansah sehat walafiat.
0: Amin.
13: Kita ditutupkan sedaya kru LRI 24, ya perempat mohon tuh di game mohon ubitan saya adalah dia.
0: Jee.
13: Kapan kolak engkang A, A niku C cedera gitu.
0: Yang pakai E, cedera.
13: Yang pakai E. Jee. Mateng kemawan di tinggi.
0: Jee.
13: Salam budaya.
0: Lestari budayaku, maternuun. Halo, Sugeng Enjang.
14: Halo, Sugeng Enjang. Dan kau suaranya dapat terkejut ya.
0: Iya.
14: Lo lancar banget kan diku.
0: Lancar kakak tawon.
14: Eh betul. Niku mangke kanggonan anu anten.
0: Oh, ngoten.
14: Kula lagi niki merelokke ngoten kula milih CA.
0: Ngoten nggih.
14: Wis penting absen.
0: Siap. Matur nuwun. Halo, Sugeng Enjang.
15: Sugeng Enjang, Mbak Dit.
0: Sugeng Enjang.
15: Nggih.
0: Monggo, Mbak Siti.
15: Nggih, kula sing CE, Ceodora.
0: Pakai E.
15: Nggih.
0: Nggih.
15: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Enjang. Nggih.
16: Sugeng Enjang cantik Bang Ayu.
0: Mami.
16: Ya.
0: Gimana kabarnya?
16: Kabar baik.
0: Mm-mm.
16: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah.
0: Muah muah muah. Ini udah sehat ya?
16: Kabar baik, sehat walandong.
0: Alhamdulillah.
16: Lancar. Semua pendengar, penyiar, terus jadi lancar sehat.
0: Amin amin.
16: Semuanya. Gua tak melun jawab. Engkang amawon cedera.
0: Ngoten.
16: Ngoten kemawon matur nuwun wong ayu nggih.
0: Nggih.
16: Salam saking adik anak saya Prahmantri.
0: Nggih.
16: Itu matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo, Sugeng Injang Marugado. Halo.
17: Halo.
0: Sugeng Injang.
17: Sugeng Injang Marugado.
0: Sugeng Injang Marugado.
17: Saking Cedayu.
0: Cih, Pak Sumar, terus pundi Pak Wartos.
17: Sehat yang kita keluarkan je.
0: Alhamdulillah sehat Pak Sumar, terus pundi.
17: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
17: Dijawab engkang A, cedera.
0: Cedera, anten?
17: Nggih. Ampun, matur nuwun.
0: Ampun, nggih, sami-sami. Halo, Sugeng Enjang.
18: Sugeng Enjang, Mbak.
0: Sugeng Enjang. Romo Sukap.
18: Iyi.
0: Pak Wartos dos pundi, Romo?
18: Alhamdulillah, sami sehat warga Mbak Andit. Sehat, Jih.
0: Alhamdulillah, Romo.
18: Jih, derek jalo sing amamon materu.
0: Siap, sami-sami. Halo.
19: Halo.
0: Dari mana ini?
19: Dari Bolon Kage, Mbak.
0: Oh, nje. Jung Ditira bilang gini, dari mana ini? Dari tadi.
19: Itu ya bisa.
0: Gitu ya. Nge. Ya, pokoknya yang penting happy-happy ya, toh?
19: Iya, biar
0: iya.
19: Awet muda.
0: Nah, itu tadi. Masa mau tua.
19: Tua terus. Lu tadi ini kakak tua.
0: Kakak burung kakak tua. Gimana ini jawabannya?
19: Ya, apa saja tuh pertanyaannya, Mbak?
0: Ini kan belajar melalui KBBI, ya toh?
19: Ya.
0: Nah, ini manakah kata yang baku? A, cedera pakai E atau B, cidera pakai I?
19: Ya coba A saja Mbak.
0: Aja.
19: Ya, makasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Enjang.
20: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
20: Dari Demangan Baru.
0: Utidi, kok Utidi ya? Leres.
20: Nggih. Leres.
0: Gimana kabar Uti?
20: Alhamdulillah sehat. Sendit ya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
20: Niko badan jawab man ingkang A cedera.
0: Aja ya.
20: Nggih.
0: Terima kasih.
20: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Sugeng Injang, Maduk Gaduk.
21: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
21: Sugeng Injang.
0: Sugeng Injang Romo dan Ibu. Gimana Romo tujuh, Pak Wartos dan Ibu sehat semua nggih?
21: Sehat, panjenengan sehat, dedek-dedek.
0: Alhamdulillah sehat semua.
21: Nggih.
0: Gimana jawabannya?
21: Jawabnya, yo jelas. Kita awong oleh sama aku ini kok.
0: Kok gitu toh? Ayah.
21: Orang aku, ini aku tekan terus kok ya.
0: Gitu.
21: Ya,
0: aja.
21: Iya.
0: Ya, boleh. Sami-sami, terima kasih. Matur nuwun sangat Romo dan juga Ibu. Salajengipun, halo Sugeng Enjang Maruk Gatuk.
1: Halo Sugeng Enjang Maruk Gatuk, Jang Dip.
0: Nggih. Yu?
1: Halo.
0: Yu muda bukan ini?
1: Iya,
0: Iya, gimana kabar Yu?
1: Oh, baik, sehat. Ganggu mati listriknya ini, nyetel radio.
0: Gimana?
1: Malah mati lampunya.
0: Walah, malah listriknya mati. Oh gitu. Noten. Noten. Terima kasih. Waalaikumsalam Yu, matur nuwun sangat. Berikutnya, halo.
2: Halo, Sugeng Enjing Maduk Gadok, Kayangan masuk.
0: Monggo, Kayangan. Mas El napa niki? Kok Mas El, Dedek niki?
2: Iya, ini saya itu Jiji Ana. Jiji Ana, Tante.
0: Nggih, Cahayu. Gimana
2: jawab ini Diana mau jawabannya cedera.
0: Cedera boleh. Monggo. Sami-sami. Sami-sami. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Bu Agianti sampun mlebet salajengipun monggo.
22: Sugeng enjing matuk gatuk.
0: Monggo Sugeng Enjing Maduk Gatuk.
22: Mergeng-geng
0: sampun lepet.
22: Jawab kula.
0: Amawon.
22: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih Kirukun Werdo. Halo Sugeng Enjing.
23: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Jendi.
0: Nggih, Sugeng Enjang. Mbah Mus.
23: Terus.
0: Nggih, gimana kabar Mbah Mus?
23: Alhamdulillah sehat. Kula niki di pantai niki.
0: Duh, pantai napa?
23: Di pantai lah, pokoknya kiwa tengen laut.
0: Nggih.
23: Di atas jembatan niki.
0: Oh, gitu.
23: Jembatane namane Jembatan Jalan Lingkar.
0: Oh gitu, jendela jembatan merah.
23: Jembatan Jalan Lingkar niku kiwa tengen laut.
0: Oh gitu.
23: Tembriko pulau, pulau penyengat namanya.
0: Oh gitu, Mbah Mus, bagus.
23: Wah sahailah.
0: Ngoten nggih. Jadi tidak dapat cerita, senang banget ini belum jalan-jalan ke pantai ya toh.
23: Jawabane C E D E R A.
0: Jadinya C
23: D R A.
0: Matur
23: nuwun.
0: C.
23: Matur nuwun. Salam sehat selalu, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Terima kasih Mbah Mus. Berikutnya, halo. Oh, terputus. Nggih. Kalau begitu kita ke WhatsApp dulu. Terima kasih. Oh ada nggih. Halo. Oh terputus lagi ya sudah. Pak Agus Acaryawan, jawabannya A Jengdit. Kemudian yang CE ya berarti. Halo. Oh terputus. Pona Bali male. Kemudian Umi Narti, assalamualaikum Sugeng Enjing Maduk Gatuk Jengdit, jawabanipun A. Kemudian halo Sugeng Enjang. Ye, ini ke Pak Supoyo dulu yang kirim voice note. Nggih, monggo.
24: Sugeng Enjang Jengdit, Sugeng Enjang Maduk Gatuk, salam bahagia, salam sejahtera, salam damai, salam kebudayaan kagem Jengdit. Jawaban kula cidera mawon, jawaban kula mekaten. Lepat nyuwun ngapunten menawi terus nggih matur nuwun Jengdit.
0: Sami-sami. Lan,
24: guyu ora tuku, keplok ora tombok, sing baku seneng atine tetep senajat senajan wis tuwa, tetep gue sing Jengdit, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Bu Mulyati matur nuwun, kemudian Pak Ferry Gunung Kidul
3: matur monggo. Gaduk, kula tak jawab cidera utawi B.
0: Kang Min.
4: Sugeng iso matur gaduk. Sugeng enjang Bu Guru Jendit. Kula Kang Min saking Jajaran Kulon Triwidadi. Menurut kula ingkang leres menika ngangge huruf E sedaya mboten ngangge huruf I. Ngeten mawon Bu Guru, salam kagem Pro Pandemen, matuk-atuk sedaya, matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku, Mas Priplayan A, Mbak Anggun A, Pak Untung di Tamsis A, C, Dira, Pak Supardiano B, Mbak Glendi monggo.
5: Tau Kang Isu, matuk-atuk, kulo tetep dalam jamas. Kulo ajeng jawab ingkang bi mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ada dari Bu Yayu. Cikgu, jawabannya A. Pak Sutarno, assalamualaikum. Jendi, jawabannya A. Kemudian ada Pak Wiono Cedera. Mas Adi Gamelan, jawabannya A. Pak Gading A. Mas Teo A. Pak Keli yang masuk tuh yang benar yaitu Cidera pakai I. Makaten nggih jendit. Boten napa-napa, sing penting absen. Matur nuwun saking jerkit Pak Keli, Pak Tayang luar. Ah, Cidera. Kemudian Bu Saginem sugeng injen jawaban kula B. Mami Sartika sampun Pak Tupar.
6: Sugeng enjing Bu Guru Jendit, sugeng enjing matuk gathuk, kula tak nderek jawab. Jendit, nek kula tak milih A mawon, Cedera. Soale nek biasane teori-teori dokter ning kok ora sok anak sok wonten teori menderita cedera tulang, cedera karena kecelakaan ngoten niku Jendit, terus kula milih A mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada dari Pak Sunaryono Muntilan A, Cedera. Berikutnya Pak Agus Prastowo, Cedera. Kemudian Mbah Cio. Mbah Cio matuk gatuk A, Bu Esti Kulon Progo B. Ada lagi sebentar, ini dari Bu Jumirah monggo.
7: Sugeng enjang Mbak Dita, sugeng matuk gatuk, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kulo Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunan Netra Wisma Usada Bangun Tapan. Kulo badhe nderek jawab ingkang A ngoten kemawon Mbak Dita. Laris mboten napa-napa nggih Mbak Dita, sing penting saged nderek gayengaken matuk gatuk ngoten. Matur suwun Mbak Dita.
0: Sami-sami, matur nuwun. C. Sutresna Budaya sumangga. Nanti kita buka lagi untuk telepon di 0274552219, kemudian WA di 0895014416. Kita ke lagu dulu, mboten saten budi-budi, tetap nyawici.

0: karo ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pinongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutisno Budoyo, kita kembali lagi tasi wonten ing Matuk Gadok. Nah, Sutisno Budoyo, kalau tadi kan sudah ada pertanyaan begitu nggih mengenai KBBI, termasuk juga bagaimana kita itu membaca di dalam kamus besar tersebut. Nah, Sutisno Budoyo, masihkah buku ini menjadi jendela dunia? Jadi pada era digital saat ini, buku adalah jendela dunia ini bisa digantikan dengan podcast ataupun podcast yang merupakan jendela dunia, atau bisa juga tidak secara kita bilangnya hard copy, tetapi bisa pakai digital. Namun yang harus kita terus pegangkan bagaimana begitu nggih kalau kita semua ini perlu membaca buku. Kenapa? Karena buku ini memang sumber pengetahuan mendalam, melatih fokus dan juga berpikir kritis, kemudian juga transformasi bentuk, meskipun ada pergeseran fungsi dan juga minat baca yang perlu ditingkatkan. Banyak penelitian yang menyampaikan bahwa ketika kita itu membaca buku, kemudian dibacakan buku khususnya untuk anak-anak, bagaimana kecerdasan otaknya ini akan semakin baik. Mengatakan gak? Kita kembali Sutisno Budoyo, bentuk baku penulisan menurut KBBI apakah A. Cidera atau B. Cidera? Kita buka di 0274552219 Sumonggo, ataupun yang ingin bergabung juga melalui voice note, atau yang ingin bergabung juga di WhatsApp. Halo Sugeng Enjang.
1: Halo Sugeng Enjang Jengdit.
0: Sugeng Enjang.
1: Kula milih Amawon Jengdit.
0: C. Amawon yuk.
1: Nggih. Sehat sedayanipun.
0: Sehat nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jangan lupa nonton Ketoprak ya.
1: Aduh jauh Jengdit.
0: Iya iya.
1: Kula daerah Gejayan. Kula lar stadion Jengdit.
0: Nggih nggih. Nggih pun ndak apa-apa lihat di YouTube.
1: Nggih. Aduh mboten duwe ngoten niku ya.
0: Nggih. Pun mboten apa-apa. Nggih.
1: Nggih ngoten mawon nggih Jengdit.
0: Terima kasih.
1: Mbah suwun
0: mboten. Nggih. Sami-sami matur nuwun. Halo Sugeng Enjang Margado.
2: Sugeng Enjang matur kato itu.
0: Monggo Ki Joko Budu.
2: Kami siap gitu.
0: Alhamdulillah Ki Joko Budu terus pundi. Alhamdulillah. Ngoten. Ngoten nggih. Maten. Pun
2: nek kula kadhi padhang nggih jauh banget edane Ketoprak niku lho.
0: Nah itu lho. Nonton nggih.
2: Nggih, biasane nonton lho Rin.
0: Lah nggih to, sekarang nonton lagi.
2: Wah, ripasing kanggen ben kelingan kula niki.
0: Ngoten nggih.
2: Ripasing.
0: Oh, ngoten sih. Besok tanggal 16 ya, nanti kalau enggak bisa datang ya nonton di YouTube kan ngoten to.
2: Wah, iso mangkat ten nereri itu.
0: Nah, ditunggu nggih.
2: Jawabane Amawon Budusen. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya, halo Sugeng Enjang Matuk Gadok.
3: Sugeng Enjang Matuk Gadok.
0: Pak Syawiyo.
3: Leres.
0: Gimana kabar Pak Syawiyo?
3: Alhamdulillah niki ragi kredup.
0: Alhamdulillah, mboten benter ngoten nggih.
3: Lataran jarak tengkang A.
0: Amawon.
3: Gee. Lataran mawon cendit mater nu.
0: Sami sami. Halo.
4: Halo.
0: Sugeng Enjang Romo Haji Ngadiono.
4: Ini Sugeng Enjang Mbak Andi.
0: Je, gimana kabar?
4: Ya, alhamdulillah, paringi sehat. Iya, rojo. Iya, ngono lho.
0: Ngoten nggih, agak nopo mboten sekeco. Nggih, ingkang banget pokoknya sehat-sehat gitu nggih.
4: Nggih, benar alhamdulillah.
0: Nggih. Monggo.
4: Ingkang Amawon.
0: Amawon.
4: Ketingale kok aniku.
0: Gitu ya.
4: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kagem panjenengan yang mau telepon lagi silahkan ditunggu sembari Jengdit mencari di voice note dan juga WA. Buwit Sarabayan Jengdit, kula pilih ingkang A kemawon. J. Pak Sutisno. A. Cedera. Bumin. Bu Amin Wonosalam Sukoharjo. Jengdit jawabannya cedera. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang Jengdit.
0: Sugeng Enjang.
5: Niko saking pasti Bu Andri orang.
0: Walah, je, gimana Pak Depokan Kliweran?
5: Kurang jawab Amawon, gih.
0: Ngoten.
6: Wah, enggak toprak gayeng po ya iki.
0: Dalem, dalem.
6: Enggak toprak gayeng po ya iki.
0: Lah iya, monggo. Mas Toto boleh tanggal 16 September lho diramaikan.
6: Niku ning nek ngorder pun niku mecake.
0: Terus pundi?
6: Nek ngorder.
0: Nek ngorder di Pro 2. Pro 2 Auditorium Demangan.
6: Pro 2 Auditorium Demangan.
0: Nggih.
6: Insyaallah nek selo lho niku.
0: Nggih, wong jadwal nggih padet tok ya.
6: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian nanti monggo pun nambah. Nggih, halo Sugeng Enjang.
7: Halo.
0: Halo.
7: Halo Sugeng Enjang. Jadi
0: Sugeng Enjang.
7: Kabar gimana?
0: Kabar baik.
7: Nggih.

0: mawon. Kemudian ada Pak Amin Sewon. Wah iya Pak Amin kok belum telepon ini. Jawabannya A. Bu Mami Sewon A. Kemudian Sugeng Injang Bu Guru jawabannya A. Salam sehat jeng, Sugeng tugas lancar sekinipun. Matur nuwun Pak Damaskus. Mbah Mus juga sampun telepon. Kemudian Pak Frans Wonosari. Yang bener cedera jeng dit. Salam budaya, lestari budayaku. Mbah Lan jawabnya B. Pak Trimuyadi yang ada di Kricak B. Selamat pagi Aceh Dera Mbah Mulyo Nogo Tirto. Terima kasih Mbah Mulyo. Bu Partinah Bantul Jengdit Delingo masuk. Kulo jawabnya A. Kemudian Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo A. Bapak Untung Sami Geloh A. Ibu Sarmiatun B. Mbah Giman jawabannya A. Cedera. Pak Janu cedera atau kecetit. Kemudian Pak Untung, sebentar, Pak Untung Raharjo, selamat pagi, salam sehat dan waras guyura satuku, siap penting bahagia di Maduk Gaduk. Bejeng, salam kagem Bu Dwijo ing Karangmojo dan Mbak Ijem ing Piyungan. Matur nuwun. Bu Purwanti B cidera, Pak Badetri Utomo A cidera. Bu Partina Bantung Sugeng Enjang Jengdit Delingo masuk. Jawaban kulo matur nuwun A. Kemudian sebentar, Bu Widyaningsih A cidera. Pak Mursidi Sleman Sugeng Enjang Jengdit kulo Pak Mursidi Sleman derek jawab ingkang cidera. Matur nuwun. Pak Barno jawabannya A cidera. Uti Diah Demangan sampun nggih, terima kasih Pak Bardani Mugirin jih sampun jih A. Kemudian Bu Hartini Sugeng Enjang Jengdit. Bu Hartini derek jawab ingkang B jeng. Matur nuwun Sugeng tugas, salam sehat selalu. Terima kasih. Mbak Popi Muntilan Sugeng Enjang. Mbak Andita jawabannya A. Pak Sudarmono Sugeng Enjang Maduk Gaduk. Pak Darmono saking Panembahan Badan derek jawab A. Matur nuwun. Mbah Wakiran B. Kemudian Sugeng Enjang Jengdit Maduk Gaduk. Pak Yanto Jalan Puncak Suroleo Sami Galuh A Jengdit. Kemudian nuwun salam budaya lestari budayaku. Kak Widodo Pocong Berbah Timur jawabannya Mbak Dit yang B. Kemudian Sugeng Enjang Mbah Purwo Turki jawabannya A. Pak Bambang sebentar, jawabannya cedera. Pak Bambang udah masuk ya. Kemudian 54 kali katanya J. Terima kasih. Nyambung sekali langsung diangkat. Terima kasih Bu Salamah. Sugeng Enjang Jengdit jawabannya A. Mbah Suro B. Pak Samta Gunung Kidul A. A cedera Jengdit. Singkat saja salam manis, salam sehat selalu Bu Dewi Budia. Matur nuwun. Pak Sari Mantingan Sugeng Enjing Maduk Gaduk Jengdit kulo Bapak Asari Mantingan derek gabung jawab kulo A. Matur nuwun saya penting absen. Mas Glower pagi Bu Dusendita, saya pilih yang cedera A. Kemudian Mas Guru Kadipiro, Kak saya yang pilih A, nggih, Mbah Mus. Oh, ini Mbah Mus nih lagi kirimi Jengdit ini. Kemudian Jengdit nih posisi Mbah Mus saat ini di atas jembatan lingkar kiri laut kanan itu tampak Pulau Penyengat. Wah iya, Mbah Mus lagi jalan-jalan ini. Jengdit jadi jalan-jalan virtual ke Tanjung Pinang. Terima kasih Mbah Mus. Indah ya apa yang dimiliki oleh Indonesia, luar biasa. Bu Siti ini terima kasih. Sugeng Enjing Maduk Gaduk jawabannya kulo milih B. Bu Dekati derek jawab A. Kemudian dari Bu Justinus Wasono, sebentar nggih, copi.
1: Sugeng Enjing Mbak Gita Soho Setyo Kadang Sutresno Maduk Gaduk. Kening kalo wau nembe mati listrik milembut tersa kecaus wangsulan A. Bim Punopo C. Jawaban ingkang kluaturaken cedera. Nun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian Pak Cahyadi derek A. Pak R. Sikit Maduk Gaduk saking Pak R. Sikit Pancetan cedera. Matur nuwun Mbak Ndi, selamat tugas. Assalamualaikum Sugeng Esok Maduk Gaduk Sugeng Enjang Jengdit. Niki badin derek jawab ingkang B kemawon. Kemudian ikut jawab nggih B. Bu Farani Sugeng Enjang Jengdit Maduk Gaduk jawabannya A. Matur nuwun salam budaya, salam kangge para pandeman perempat. Kemudian Pak Eko Mulyono Sugeng Enjang Jengdit jawab A. Matur nuwun. Gak tahu soalnya, absen aja ya Jengdit. Bu Atun Bu tenopo-nopo terima kasih. Dari Karang Pakel Deka Karang Mojo Kenyamatan Truyuk Gues Dek Wingi. Wow.

Aduh, gues terus. Nggih, semangat pokoknya Pak Supoyo gitu. Ya, Sutrisna Budaya, terima kasih yang sudah gabung tentunya di Matuk Gatuk pagi hari ini. Matur nuwun sangat nggih to. Kagem panjenengan yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sudah manjer terus dari tadi juga terima kasih. Hari ini kita belajar bersama mengingat-ingat mengenai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa? Kadang-kadang Sutrisna Budaya, kalau kita kalau nanti kita melihat atau menuliskan di WhatsApp gitu, kadang-kadang kan di tempat dinya digabung, betul nggih? Kemudian nanti di bawah dinya sambung, malah dimakan dipisah, misalnya kayak gitu nggih. Kenapa? Karena kita juga kadang itu pelajaran waktu sekolah nih, sekarang ketika di WhatsApp dan lain sebagainya, yang penting kita nulis aja deh bunyinya sama. Padahal tetap merujuk kembali dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pentingnya ketika kita membaca kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai pertanyaan tadi, menurut KBBI apakah cedera atau cidera? Sering keliru juga kita tulis sebagai salah satu di antaranya. Karena yang betul adalah apakah cedera atau cidera? Yang betul adalah cedera atau pakai e, begitu nggih. Meskipun sering sekali yang menulis menggunakan cidera atau i. Raten nggih. Terima kasih kagem Sutrisna Budaya yang sudah gabung tentunya dari tadi di Matuk Gatuk. Matur nuwun sangat nggih to. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk candhaipun. Sugeng enjang lan matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Kebudayaan dan DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap inisiatif masyarakat yang menggelar berbagai kegiatan berbasis budaya lokal, seperti kirab budaya dan merti dusun. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinbud Bantul, Sunu Wijaksono menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pelestarian seni tradisional seperti kerawitan, ketoprak, dan tarian Jawa. Sementara anggota DPRD Bantul, Paidi, mengatakan kesiapannya dari sisi legislatif untuk mengawal alokasi anggaran guna menjaga tradisi gotong royong dan warisan budaya lokal agar tetap lestari di tengah pesatnya perkembangan zaman. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Sosial DIY saat ini masih merumuskan skema dan formula terbaik guna mengantisipasi permasalahan perubahan data peringkat kesejahteraan keluarga atau desil pada sistem data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang menyebabkan warga penerima bantuan sosial desil 1 mendadak melonjak ke desil 9 sehingga kehilangan hak bansos mereka. Kepala Dinsos DIY Suyarno menjelaskan bahwa verifikasi faktual terus diupayakan untuk mengoreksi ketidaksesuaian data tersebut dan masyarakat yang terdampak diimbau untuk melakukan pengajuan verifikasi mandiri secara berkala melalui aplikasi SIKS NGK atau meminta bantuan petugas resmi di kelurahan setempat. Demikian, saya Jordan Talaksolu, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.